0: memutuskan palunya sambil berkata, "Kasus ditutup." Nah, sahabat Rictus, pengacara itu langsung berdiri menyatakan keberatannya sambil berkata, "Yang Mulia, bagaimana mungkin Yang Mulia bisa menutup kasus ini? Orang Kristen mempunyai hari Natal, hari Paskah, dan lainnya. Orang Yahudi memiliki hari Paskafar, kemudian macam-macam hari. Namun klien saya dan semua orang ateis tidak memiliki hari raya." Hakim itu mencondongkan badannya ke depan sambil berkata, "Loh, klien Anda mempunyai hari raya, hanya saja kalian tidak memperhatikannya." Sahabat, si pengacara yang bingung akhirnya berkata, "Yang Mulia, kami tidak tahu kalau ada hari khusus untuk orang ateis." Si hakim dengan tenang dia berkata, "Kalender menyatakan tanggal 1 April sebagai April Fool's Day." Kemudian si hakim membacakan Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, "Tidak ada Allah." Orang bebal berkata dalam hatinya, "Tidak ada Allah." Mazmur 14 ayat 1. Sambil tersenyum, hakim itu melanjutkan, "Nah, inilah pendapat sidang ini. Karena klien Anda mengatakan tidak ada Allah, ia adalah orang bebal. Karena itu tanggal 1 April cocok untuk hari raya orang ateis." Saat membaca humor itu, maka kita jadi teringat akan kisah seorang pendeta yang mendapat kiriman surat kaleng dari jemaatnya. Dan surat kaleng itu hanya berisi satu kata, "Bodoh." Pendeta itu pun menanggapi surat itu dengan tenang. Pada kebaktian hari Minggunya sebelum berkhotbah, ia berkata, "Saya biasa mendapat surat kaleng, yaitu surat yang tidak ada nama pengirimnya. Namun minggu ini saya mendapat surat yang sangat aneh karena tidak ada isi suratnya. Yang ada hanya nama pengirimnya. Bodoh." Ketika saya membaca surat itu, tertawalah saya. Siapa yang bodoh? Hari raya ateis adalah hari orang bebal. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas Anda. Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
1: Wisdom of the day. Refresh your spirit.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Ictus, sahabat Anda.

0: Iya, iya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh noh. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081 745

0596 atau 0823 1213 5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 0817450596 atau 0823 1213 5859.

89.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

di Morning Blessing 9 September 2026 barengan saya Edo Leonard ya. Wah, hari Rabu Sobat Tiktus. Gimana hari Rabu kamu? Semoga menyenangkan ya. Di jam 7:30 ini Semarang tampaknya di daerah Mugas Simpang 5 ini tidak terlalu panas seperti biasanya, puji Tuhan. Tapi yang pastinya kita akan bersenang-senang. Sebelum kita bersenang-senang, saya tuh pengen ngajak dulu nih Sobat Tiktus memikirkan satu pertanyaan sederhana. Ringan-ringan aja deh, kita awal-awal opening gak usah yang berat-berat ya. Jadi kapan nih terakhir kita tuh benar-benar bersenang-senang ya? Bukan cuma kayak ketawa-ketawa doang melihat sesuatu di media sosial yang reels lucu atau apapun, tapi sungguh menikmati hidup tanpa merasa bersalah, tanpa buru-buru, dan tanpa memikirkan apa yang harus kita kerjakan setelahnya. Jadi nyantai aja gitu. Kadang itu kita nganggap hidup yang serius adalah hidup yang lebih bermakna ya. Itu kan pola pikir kita sebagai ya normatif aja di masyarakat. Oh kayaknya kalau kita serius tuh kayak lebih bermakna gitu. Kayak lebih, kalau kita lebih sibuk tuh kayaknya lebih oh serius banget nih gitu. Kadang kita tuh merasa harus selalu produktif, mengejar sesuatu, memikirkan langkah berikutnya sampai bersenang-senang itu terasa seperti kegiatan yang tidak penting, bahkan di taraf yang paling mungkin sudah akut gitu. Kayaknya aku gak like bersenang-senang ya, bersenang-senang itu terasa dosa gitu. Padahal terkadang hal yang paling spiritual yang bisa kita lakukan adalah menikmati hidup. Tertawa, bermain, menikmati musik, bertemu orang-orang yang kita sayangi, atau melakukan sesuatu hanya karena hati kita menyukainya. Gitu. Karena Tuhan itu tidak hanya hadir dalam doa-doa yang kusuk dan air mata yang dalam, tapi Tuhan itu juga hadir dalam tawa kita yang jujur, hati kita yang ringan, kemudian rasa syukur kita ketika kita berkata, hari ini menyenangkan sekali.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Itu sahabat Anda masih di Morning Blessing. Kita lagi ngomongin sesuatu yang menyenangkan. Jadi sobat Iktus, banyak loh dari kita tuh sebenarnya gak tahu bagaimana caranya istirahat tanpa merasa bersalah. Saya pun juga sama. Kalau lagi santai itu pikiran kita tuh kayak ngomong, ya seharusnya aku bisa ngerjain sesuatu nih yang lebih produktif ya. Atau kalau pas kita lagi hangout sama teman-teman, kita tuh kayak masih merasa ada kerjaan yang belum selesai. Bahkan kalau kita liburan, tubuh kita itu berada di tempat yang indah, tapi pikiran kita masih di meja kerja. Bener apa bener? Bener kan? Kita tuh udah terlalu lama menghubungkan nilai diri kita dengan kesibukan. Semakin sibuk, kita merasa semakin berguna. Semakin lelah, kita merasa semakin layak disebut pekerja keras. Padahal rasa lelah itu bukan selalu tanda atau indikator bahwa kita tuh sedang berjalan ke arah yang benar. Kadang rasa lelah itu hanyalah tanda bahwa kita sudah terlalu lama mengabaikan diri kita sendiri. Nah lo, jadi bersenang-senang itu bukan berarti kita gak bertanggung jawab ya. Menikmati hidup juga bukan berarti kita malas. Kegembiraan itu adalah salah satu cara untuk mengisi kembali hati yang terlalu lama memberi. Kita tuh gak harus menunggu semua masalah selesai untuk merasa bahagia lo. Karena kebahagiaan itu selalu menunggu hidup menjadi sempurna gitu. Jadi kebahagiaan tuh ada selalu di situ gitu. Jadi bukan nggak asal nunggu yang lain terus baru bahagia, nggak. Bahagia sekarang mah boleh, bebas aja gitu. Gitu, karena kalau kita nggak cuma nunggu, hidupnya harus sempurna dulu apa segala macam, kayaknya kita akan menunggu forever ya. Apalagi itu kadang kita juga membayangkan kehidupan spiritual itu sebagai sesuatu yang serius, tenang, dan penuh perenungan. Itu kan konteks yang ada selalu di kepala kita ya. Padahal sukacita itu juga merupakan bagian penting dari kehidupan rohani kita. Sukacita itu mengingatkan kita kalau hidup itu bukan hanya sesuatu yang harus kita jalani, tetapi juga sebuah pemberian yang boleh kita nikmati. Nah, itu harus diingat ya. Jadi saat kita tertawa dengan tulus, menikmati udara pagi, nyanyi lagu kesukaan kita, atau makan barengan orang-orang yang kita sayangi, mungkin kita tuh gak sedang melakukan sesuatu yang terlihat rohani ya. Tapi pada saat itu hati kita tuh bisa aja sedang mengucapkan syukur dengan cara yang paling alami. Jadi kita tuh kayak tanpa, oh aku harus bersyukur gitu, tiba-tiba kayak wah seru ya, thanks God gitu. Karena sukacita itu membuat kita kembali hadir ya. Kita berhenti memikirkan kemarin dan tidak terlalu mencemaskan besok. Kita menikmati apa yang ada di depan mata kita. Dan mungkin itulah salah satu bentuk iman. Percaya kalau kita diperbolehkan menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Jadi Sobat Iktus, jangan hanya mencari Tuhan ketika hidup kita terasa berat ya. Kita bisa menemukan Tuhan juga kehadirannya dalam hal-hal yang paling sederhana yang membuat hati kita tersenyum. Kalau misalnya kamu belum bisa tersenyum hari ini, coba deh senyumin dulu aja.

0: Tuhan kau selalu ada dalam.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Kita masih ngobrolin soal santai-santai dalam hidup ya. Jadi pernah gak sobat Iktus tuh ngerasa hidup kita itu seperti daftar tugas yang gak pernah selesai? Ada aja yang dikerjain ya. Bangun pagi, bekerja, nyelesain kewajiban kita, jawab-jawabin chat, bayar tagihan, pikirin keluarga, terus tidur dengan pikiran tentang pekerjaan besok yang kayaknya juga mengulangi siklus yang sama gitu. Hari berganti tapi kita tuh seperti hanya memindahkan tanda centang dari satu tugas ke tugas berikutnya. Ih, takut ya. Kita tuh memang membutuhkan tanggung jawab. Tapi hidup itu tidak seharusnya hanya menjadi sesuatu yang harus diselesaikan. Ada momen yang tidak menghasilkan uang, tidak menambah pencapaian kita, dan tidak membuat kita terlihat hebat. Tapi justru membuat hidup kita terasa menyenangkan untuk dijalani ya. Ngobrol tanpa ngeliatin jam, jalan-jalan kayak tanpa tujuan aja, nonton film favorit, nyanyi meskipun suara kita jelek ya, atau nikmatin makanan dengan pelan-pelan aja, gak usah keburu-buru gitu. Karena gak semua hal itu harus memiliki manfaat yang bisa dihitung. Itu dia. Beberapa hal cukup dilakukan karena membuat jiwa kita bernafas gitu. Kita tuh bukan mesin yang diciptakan untuk terus menghasilkan. Kita adalah manusia yang membutuhkan ruang untuk merasakan, kemudian untuk menikmati, terhubung, dan bersuka cita. Nah, itu yang paling penting ya. Dan bersenang-senang itu beda loh dengan melarikan diri. Beda banget. Jadi kegembiraan yang sehat itu membuat kita kembali kepada hidup dengan energi yang lebih baik. Kalau kita habis seneng-seneng, mungkin habis liburan, atau gak usah liburan deh. Atau misalnya hari ini kamu pergi makan sama teman-teman kamu, ketawa-ketawa, pulang tuh kan kayaknya jadi lebih semangat ya. Meskipun mungkin pulangnya udah malam, udah ngantuk, tapi ada semangat yang berbeda gitu untuk melanjutkan hidup kita gitu. Sementara pelarian itu membuat kita menunda kenyataan dan seringkali meninggalkan masalah baru. Jadi ada masalah baru yang muncul setelahnya ya. Jadi pertanyaannya bukan hanya apakah ini menyenangkan, tapi juga setelah melakukannya apakah hati kita ini terasa lebih utuh gitu. Kesenangan yang sehat itu gak selalu harus mahal. Nah, yang tadi saya bilang kan, kadang cukup dengan matiin handphone selama 1 jam kalau kamu punya privilege itu. Tapi kalau enggak ya udah gak apa-apa. Terus kamu makan makanan favorit kamu, terus atau mungkin kalau kamu punya hewan peliharaan, kamu bisa main sama hewan kamu, bertemu sama teman-teman kamu, mendengarkan musik, atau sesimpel tidur yang cukup tanpa kebangun-bangun, bangun udah seger. Karena kegembiraan yang sehat itu membuat tubuh kita tuh lebih rileks, pikiran lebih jernih, dan hati kita itu lebih terbuka. Kita gak kehilangan kendali, kita gak menyakiti diri kita sendiri, dan tidak mengabaikan tanggung jawab kita. Jadi menikmati hidup bukan berarti menyangkal masalah ya Sobat Iktus. Kita tuh sedang memberi ruang kepada diri kita sendiri agar memiliki kekuatan untuk menghadapinya.

0: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
4: Aku ambil ya.
3: Tapi kan itu bukan sampah kita.
4: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
3: Iya ya, jadi bersih.
4: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
3: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
5: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
6: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Cie, lagi happy nih, Beb.
8: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
3: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
8: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
9: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
10: Poin 5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 965 FM Iktus, sahabat Anda. Sobat Iktus, ada sebuah ide yang menarik nih. Jadi semakin banyak kegembiraan yang kita rasakan, semakin mudah hal-hal baik itu datang kepada kita. Ini bukan berarti kita cukup bersenang-senang lalu semua keinginan kita langsung terkabul. Enggak kayak gitu ya konsepnya ya. Jadi hidup itu bukan mesin penjual otomatis yang melakukan hadiah kalau kita merasakan bahagia. Tapi ketika hati kita lebih ringan, kita berpikir lebih jernih. Ketika kita lebih percaya diri, kita lebih kreatif, kita lebih terbuka terhadap peluang, dan kita juga lebih menyenangkan ketika berinteraksi dengan orang lain.

Energi yang baik itu mempengaruhi cara kita melihat keadaan dan mengambil keputusan. Kesempatan yang sebelumnya gak pernah terlihat itu mulai bisa kita sadari. Ide baru muncul karena pikiran yang gak terlagi terkunci sama banyak ketakutan, banyak skenario, banyak overthinking yang ada di pikiran kita. Banyak banget kan skenario kita hari-hari gitu kan. Nah, jadi bukan kegembiraan itu yang secara ajaib memaksa kehidupan memberikan apa yang kita mau, enggak kayak gitu, tapi kegembiraan itu mengubah cara kita hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saat kita hadir dengan hati yang lebih terbuka, kita tuh lebih siap mengenali dan menerima kebaikan yang datang. Jadi memang kalau apalagi kita sehari-hari ya, entah kita bekerja di industri kreatif atau apapun itu, kita tuh butuh sesuatu yang kreatif untuk menunjang pekerjaan kita. Nah, kreativitas itu akan sulit tumbuh dalam pikiran yang terus-menerus tertekan. Ketika kita takut gagal, terlalu ingin sempurna, atau terlalu sibuk memikirkan penilaian orang lain, pikiran kita menjadi kaku dan kita hanya berusaha menghindari kesalahan, bukan menemukan kemungkinan yang baru. Jadi sebaliknya kita, kalau kita menikmati prosesnya, kita tuh berani bereksperimen. Kita nggak takut terlihat aneh, kita lebih mudah bertanya bagaimana kalau dicoba dengan cara yang berbeda gitu. Banyak ide terbaik itu justru muncul saat kita sedang berjalan santai, mandi, mendengarkan musik, atau bercanda bareng teman-teman ya. Itu bukan kebetulan, tapi saat tubuh mulai rileks, pikiran mempunyai ruang untuk menghubungkan hal-hal yang sebelumnya terpisah. Karena itu, bersenang-senang bukan gangguan dari pekerjaan ya. Dalam kadar yang sehat, kegembiraan justru bisa menjadi bahan bakar kreativitas kita. Jadi jangan hanya kita bertanya bagaimana caranya bekerja lebih keras, tapi sesekali kita juga bisa menanyakan pada diri kita sendiri bagaimana caranya membuat proses ini jauh lebih menyenangkan gitu. Apalagi kita juga kadang tuh sering bikin perjanjian dengan diri kita sendiri ya, nanti kalau kerjaan kita selesai kita akan bahagia. Atau misalnya kalau nanti penghasilannya udah cukup, aku akan menikmati hidup, aku akan bahagia. Nanti kalau sudah menemukan pasangan, rumah, jabatan, atau keberhasilan tertentu, aku akan merasa tenang. Masalahnya garis akhir itu akan terus berpindah. Finishnya kita itu akan terus update, gak akan di situ terus gitu. Jadi begitu kita finish itu, pasti kita punya another finish line lagi. Dan setelah satu target tercapai, itu pasti kita secara manusiawi akan memunculkan target berikutnya. Setelah satu persoalan selesai, pasti akan ada persoalan baru. Ingat ya Sobat Titus, masalah baru itu akan terus muncul, tapi setidaknya kita tuh gak hidup dengan masalah yang itu-itu aja gitu. Kita cobain masalah lainnya dong gitu. Akhirnya kita itu karena selalu ada target baru, kita menjadi sangat ahli dalam mengejar, tetapi kita lupa cara menikmatinya. Ambisi itu bukan sesuatu yang buruk, memiliki tujuan juga penting, tapi jangan sampai kita mengorbankan seluruh pekerjaan atau perjalanan hidup kita demi sebuah tujuan yang akan kita nikmati sebentar aja. Kesuksesan yang sehat itu bukan hanya tentang sampai di tujuan, Sobat Titus. Tapi kesuksesan itu juga berarti kita masih mampu tersenyum selama perjalanannya, tetap mempunyai waktu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan gak kehilangan diri sendiri demi sebuah pencapaian yang kita targetin. Kita boleh mengejar impian, tapi jangan lupa membawa hati kita ikut serta.

0: barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengukur kesuksesan ya? Apakah dari angka di rekening kita, jabatan, jumlah follower, penghargaan yang kita dapat, rumah, kendaraan, atau seberapa banyak orang yang mengenal nama kita ya? Semua itu boleh menjadi bagian dari keberhasilan, tapi ada ukuran lain yang sering kita lupakan ya. Seberapa banyak kegembiraan yang masih kita rasakan dalam menjalani hidup kita? Apa gunanya memiliki banyak pencapaian kalau setiap hari kita tuh masih merasa kosong? Apa gunanya kita terlihat berhasil kalau kita kehilangan kemampuan untuk tertawa, tidur dengan tenang, atau menikmati kebersamaan kita? Cobalah kita mengukur kesuksesan dengan pertanyaan yang lebih jujur. Apakah hidup kita terasa bermakna? Apakah aku masih punya waktu untuk orang-orang yang kusayangin? Apakah aku menyukai diriku ketika menjalani kehidupan ini? Atau apakah ada bagian dari hariku yang benar-benar aku nikmati? Karena kesuksesan itu bukan hanya tentang seberapa tinggi kita naik, kesuksesan juga tentang apakah jiwa kita masih utuh ketika kita sampai di sana. Seringkali itu kita menganggap bersenang-senang itu membutuhkan banyak uang ya, harus pergi jauh, makan tempat mahal, membeli sesuatu yang baru, atau menciptakan pengalaman yang terlihat menarik untuk dibagikan di sosial media. Padahal kegembiraan yang paling menyembuhkan itu seringkali sangat sederhana ya. Minum kopi, ngopak ya, ngopi pagi, sambil mendengarkan lagu lama, berkendara sore tanpa terburu-buru, bersihin kamar kita sendiri sambil nyanyi-nyanyi, makan bareng keluarga, nonton ulang film favorit kamu, atau menghubungi teman yang membuat kita merasa diterima, atau duduk beberapa menit menikmati matahari pagi. Fun bukan tentang seberapa mewah kegiatannya, tapi seberapa hadir kita ketika menjalaninya. Kita bisa berada di tempat yang paling indah, tapi tetap tidak menikmatinya karena sibuk membandingkan ya. Sebaliknya, kita juga bisa berada di tempat yang sangat-sangat sederhana dan merasa sangat bahagia karena hati kita tuh benar-benar hadir di situ. Jadi jangan menunggu untuk mempunyai banyak untuk menikmati hidup, tapi kita mulailah melatih hati kita menikmati apa yang sudah ada di depan mata kita.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 65 FM Iktus, sahabat Anda. Jadi sobat Iktus, terkadang hal paling spiritual yang bisa kita lakukan adalah bersenang-senang ya. Bukan karena masalah kita gak penting, bukan karena pekerjaan kita juga gak penting, tapi karena kita menolak tanggung jawab. Tapi karena kita percaya bahwa hidup kita adalah anugerah ya. Dan anugerah tidak hanya untuk diperjuangkan, anugerah itu juga harus kita nikmati. Semakin kita menikmati hidup, semakin terbuka pikiran kita, semakin ringan langkah kita, dan semakin mudah kita melihat kesempatan serta kebaikan yang sudah ada di sekitar kita. Jadi jangan hanya mengukur kesuksesan dari seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, tapi kita juga bisa mengukur dari seberapa banyak sukacita yang masih bisa kita rasakan gitu. Apakah kita masih bisa tertawa, masih punya waktu untuk mencintai, atau perjalanan yang kita tempuh masih terasa hidup gitu. Karena mungkin kesuksesan bukan hanya saat kita akhirnya mendapatkan apa yang kita kejar. Kesuksesan juga terjadi ketika dalam perjalanan menuju sukses itu, kita gak kehilangan kemampuan untuk menikmati hari ini. Begitu sobat Iktus, jadi semoga hari ini kita mulai sama-sama belajar untuk menikmati hidup, tapi bukan berarti tidak mengabaikan semua rutinitas dan kegiatan kita ya, tapi sedikit kita mulai lebih loosen up everything. Jadi gak usah, kita tetap pikirin pekerjaan kita, tapi kita juga harus mikirin kita harus bahagia, karena ketika kita bahagia, ide baru, apapun masalahnya, kita bisa hadapi dengan sukacita ya. Sudah hampir jam 9, saatnya saya Edo Leonard pamitan dari Morning Blessing di hari Rabu ini. Semoga hari kamu menyenangkan. Kita ketemu lagi next time. Bye-bye.

sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di acara Inspiration of Education dalam Parenting with Heart bekerjasama dengan Yaski Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan simak lagu berikut ini.

0: Semangat pagi, jumpa lagi bersama saya Timo Ardante. Dan satu jam ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Ya, kita akan membahas semua permasalahan keluarga nih, khususnya tentang mengasuh anak, ya, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi ayah yang mendisiplinkan anaknya. Wow, ini ternyata menjadi ayah berat juga, ya. Mendisiplinkan anak. Sebenarnya pekerjaan ini, tim dari Yayasan Busur Mas, ada Bapak Franky Yusman, MA Counseling. Nah, kali ini Pak Franky nih, tema yang luar biasa nih, temanya khususnya bagi ayah-ayah, termasuk saya nih, ayah. Bagaimana nih menjadi ayah yang mendisiplinkan anak nih? Ini kenapa nih akhirnya mengambil tema ini, Pak?
1: Ya, hari-hari ini kalau kita bicara disiplin, ini tentu satu hal yang sangat menarik, ya, dan penting. Apalagi sebagai orang tua, ya, saya banyak mendengar, ya, banyak mendapat masukan bahwa orang tua itu banyak mengalami kesulitan loh dalam membentuk disiplin anak mereka, ya.
0: Iya.
1: Ya, mungkin Bu Timo juga punya anak, jadi punya pengalaman.
0: Waduh,
1: juga,
0: banyak, ya. Pak, anak saya dua, Pak. Untuk ya, untuk bangun pagi aja, waduh, lebih repot.
1: Betul. Dan saya tahu banyak orang tua tuh benar-benar perjuangan katanya untuk mendisiplinkan anaknya, ya.
0: Nah, ya, kita kan ngobrolin tentang disiplin, Pak. Sebenarnya kalau disiplin itu sendiri apa sih, Pak?
1: Ya, ini kalau kita bicara disiplin, ya, disiplin itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia, ya, itu artinya adalah tata tertib atau ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Itu disiplin. Jadi sebenarnya bicara disiplin itu bicara kepatuhan. Jadi disiplin itu adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Itu disiplin.
0: Jadi kadang-kadang ketika kita dengar kata disiplin, kita ingatnya, oh, latihan militer gitu.
1: Iya, memang ada konotasi ke sana juga. Makanya di dalam militer kan disiplin itu sangat ketat sekali, ya. Nah, jadi sebenarnya disiplin ini berlaku untuk seluruh umat manusia, lah, ya, dari bayi sampai usia berapa

0: pun ya disiplin itu adalah satu hal yang sangat penting ya.
1: Oh, dari bayi juga harus disiplin, Pak. Kita pikir sudah dewasa baru mulai disiplin itu, atau mungkin sudah mulai mengerti baru kita melatih disiplin. Ternyata dari bayi juga harus disiplin.
0: Betul, disiplin itu adalah satu proses seumur hidup. Jadi disiplin itu sesuatu yang mesti dilakukan, dijalankan, ditaati, dan itu diproses ya sampai orang dipanggil Tuhan ya. Jadi disiplin itu sangat mengikat, mengikuti kehidupan kita sepanjang kehidupan kita ada di dunia ini. Kenapa? Karena disiplin itu bicara tentang kepatuhan kepada peraturan, tunduk kepada pengawasan. Nah, kita juga mungkin pernah dengar kata pendisiplinan ya, pernah dengar ya?
1: Pendisiplinan.
0: Ya, pendisiplinan ya. Jadi pendisiplinan itu adalah usaha yang dilaksanakan untuk menanamkan nilai atau pemaksaan satu subjek untuk mentaati satu peraturan. Jadi misalnya orang datang terlambat ke sekolah misalnya. Nah, kita kan pernah dengar, wah ini orang mendapat pendisiplinan. Nah, biasanya apa bentuk pendisiplinannya? Ya, misalnya mereka disuruh berdiri dulu, disuruh melapor dulu.
1: Suruh berdiri tengah lapangan, Pak. Waktu dulu, waktu kita SD, nggak ikut upacara, ataupun terlambat gitu, ataupun nggak ngerjakan tugas gitu ya. Di tengah lapangan.
0: Iya, betul. Itu salah satu contoh yang sederhana ya. Jadi disiplin itu merupakan sikap yang selalu tepat janji. Bukan hanya sekedar tepat waktu loh, tapi tepat janji. Sehingga menimbulkan kepercayaan dari orang lain. Itu disiplin. Nah, di dalam bahasa Latin, disiplin itu berasal dari kata discere, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu juga satu proses. Belajar ini kan seumur hidup. Nah, tapi dalam bahasa Inggris, disiplin itu adalah disciple. Disciple itu artinya murid.
1: Murid.
0: Nah, murid ini kan bicara proses juga. Proses belajar, ya. Proses untuk dibentuk. Jadi kata disiplin itu punya pengertian yang luas. Dan kita lihat bahwa hari-hari ini memang disiplin itu adalah sesuatu hal yang penting yang sekali penting di tengah-tengah banget, kondisi ya. Kita.
1: Disiplin dengan protokol kesehatan gitu, Pak. Nggak boleh ya. Mudik gitu, ya. Nggak mudik. Tapi tetap aja nih banyak banget yang mudik kemarin. Sampai akhirnya sekarang mulai meningkat lagi nih. Mungkin gara-gara kurang disiplin nih, Pak, ya.
0: Iya, betul. Jadi contoh disiplin nih. Sekarang
1: apa
0: saya coba
1: nih contoh-contoh disiplin nih, Pak?
0: Nah,
1: kalau dalam
0: misalnya
1: keluarga.
0: Di dalam rumah dulu dah, ya. Dalam rumah. Nah, dalam rumah itu kan kita ada disiplin misalnya mengenai jam tidur, mengenai waktu bangun, kemudian ya membantu pekerjaan di rumah. Nah, bagi anak-anak ya mengerjakan PR, ya. Kemudian ada jam makan. Nah, itu semua terkait dengan disiplin yang ada di rumah, ya. Jadi disiplin itu sangat luas pengertiannya, dan ini terkait dengan aspek-aspek kehidupan kita sehari-hari.
1: Waduh, gitu. Menyangkut banyak hal gitu, Pak. Ternyata disiplin
0: banyak
1: itu
0: hal, betul. Iya.
1: Menyangkut banyak hal nih. Tentu banyak sekali ini manfaat ketika kita disiplin gitu, Pak, ya. Nah, mungkin selain kita akan bahas, tadi kita mengetahui tentang disiplin itu apa, kita juga pengen tahu nih, Pak, manfaat dari disiplin itu seperti apa nih, Pak?
0: Ya, kalau kita bicara manfaat disiplin, itu tentu besar sekali manfaatnya di dalam kehidupan kita. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, ya. Nah, kenapa besar sekali pengaruhnya? Karena ini terkait dengan kepatuhan kita dalam menjalankan nilai-nilai kehidupan. Jadi manfaatnya sangat besar, ya. Contoh sederhana ke dalam ketika anak-anak kita dalam sekolah, kalau dia disiplin, otomatis pasti hasil belajarnya akan baik dibanding anak-anak yang tidak disiplin, ya. Jadi disiplin itu pengertian yang luas, manfaatnya sangat besar, menyangkut dengan seluruh aspek kehidupan kita baik di tengah-tengah keluarga kita maupun di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, pelayanan, dan masyarakat. Demikian, Bung Timo.
1: Ternyata banyak sekali nih manfaatnya ya, Pak ya?
0: Betul.
1: Nah, sekarang terkait dengan peran ayah nih. Dalam kenapa peran ayah, Pak? Kenapa nggak ibu juga harus dilibatkan gitu, Pak?
0: Betul.
1: Ayahnya kayak ngiri, Pak. Kok ini aja nih?
0: Ini menarik ya. Ini yang
1: kita udah sibuk cari ini loh, Pak. Kita udah sibuk cari uang loh, ditambahin tugas lagi ini.
0: Ini yang menarik. Memang saya mengangkat tema ini, bagaimana menjadi ayah yang mendisiplin anaknya. Kenapa ayah? Ini tentu pertanyaan yang menarik ya. Seorang ayah itu memiliki pengaruh terbesar dalam pembentukan karakter anaknya. Jadi seorang ayah memiliki pengaruh terbesar dalam pembentukan karakter anaknya. Termasuk di dalamnya adalah disiplin.
1: Pembentukan karakter itu terbesar dipengaruhi oleh ayah. Kalau ibu apa, Bu? Pak.
0: Kalau seorang ibu, dia punya bagian juga. Ibu itu mengajarkan kepada anak bagaimana membentuk kasih sayang, bagaimana kelemah lembutan, bagaimana melayani, bagaimana mengurus, mengelola keluarga. Jadi ibu juga punya peran. Nah, seorang ayah itu mengajarkan tentang tanggung jawab, integritas, kerja keras, pantang menyerah, perlindungan kepada anak laki-lakinya. Nah, jadi itu pengaruh yang besar sebagai ayah. Ya, kita menyadari bahwa tugas sebagai ayah itu tugas yang luar biasa mulia, tugas luar biasa besar ya. Nah, bagi anak-anak kita laki-laki, seorang ayah itu dia mengajarkan bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab. Anak laki-laki itu belajar dari ayahnya menjadi orang yang bertanggung jawab di tengah keluarga, bertanggung jawab memenuhi kebutuhan, bertanggung jawab di dalam pekerjaan, bertanggung jawab dalam mencari nafkah dan sebagainya. Kemudian integritas, bagaimana dia komitmen dengan apa yang dia katakan, dengan yang dia lakukan, ya. Bagi anak laki-laki, seorang ayah itu ketika dia bekerja keras, itu akan memberikan contoh dan teladan yang besar, ya. Seorang ayah yang pantang menyerah ketika punya masalah, ketika punya pergumulan, ketika punya kesulitan, ini akan ditiru, ini akan dicontoh oleh anak laki-lakinya.
1: Anak laki-laki. Kalau anak perempuan mencontoh apa?
0: Nah, ada lagi nih bagian anak perempuan, wow. Ya. Bagi seorang anak perempuan, ya, seorang ayah itu mengajarkan bagaimana menjalin hubungan dengan seorang pria. Nah, ada satu statement, bagi seorang anak wanita, ayah itu adalah cinta pertama. Jadi seorang anak wanita mengenal pria yang pertama di dunia ini adalah ayahnya. Nah, seorang ayah inilah yang memberikan contoh, teladan, model bagaimana ayah ini berhubungan dengan anak wanitanya, sehingga anak wanita ini semakin mengenal pria di dalam kehidupannya.
1: Jadi lawan jenisnya gitu ya?
0: Iya. Nah, seorang ayah mengajarkan tentang cinta kasih kepada anak perempuannya. Bagaimana seorang ayah mengasihi keluarganya, bagaimana seorang ayah mengasihi saudara-saudaranya, memperlakukan mereka, ya, melayani mereka. Itu seorang anak perempuan itu melihat pola yang dilakukan oleh ayahnya.
1: Misalkan
0: seorang ayah mengajarkan tentang pengertian, ya, bagaimana bisa menerima keadaan, menerima kesulitan, bagaimana bisa menerima kelebihan, kekurangan. Itu seorang anak perempuan belajar dari ayahnya. Seorang ayah mengajarkan kelemah lembutan, ya. Kelemah lembutan ini bukan lebay loh ya. Bukan. Jadi kelemah lembutan ini adalah satu sikap di mana kita melakukan kepatuhan dan kebaikan dalam kehidupan ini. Itu kelemah lembutan. Jadi seorang anak perempuan belajar dari siapa? belajar dari ayahnya. Jadi apa yang ayah itu lakukan di tengah-tengah rumah tangga, dilihat oleh anak wanitanya, dirasakan, didengar, itu akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak dan akan membentuk sifatnya, membentuk perilakunya, dan membentuk karakter anaknya.
1: Iya, tapi kadang-kadang dalam keluarga gitu Pak, kan ada tuh keluarga yang mungkin dominannya itu bukan si ayah gitu Pak, kan ada kadang-kadang yang dominannya istrinya gitu atau ibunya gitu lebih dominan dibanding ayahnya. Mungkin ayahnya tipenya pendiam, sedangkan ibunya tuh tipenya yang lebih cerewet gitu. Nah kalau misalkan terjadi dalam keluarga seperti itu, pengaruh juga Pak terhadap anak itu sendiri?
0: Oh pasti pengaruh, pengaruh ya. Anak di tengah-tengah keluarga itu akan membentuk polanya ketika anak itu nanti berkeluarga. Jadi sebagai seorang istri, ya kita harus menyadari memang struktur yang Tuhan ciptakan, laki-laki itu adalah pemimpin, laki-laki itu adalah kepala, laki-laki itu adalah leader di tengah-tengah keluarga. Jadi ketika seorang istri yang lebih dominan, seorang ibu yang lebih dominan, seorang istri yang lebih dominan, ini akan berdampak kepada anak-anaknya. Nanti anak perempuannya ketika nanti punya suami, dia akan meniru pola seperti itu.
1: Wow, berarti dominan lagi gitu ya.
0: Anak laki-lakinya ketika nanti berkeluarga, dia juga akan meniru pola seperti itu. Jadi semua serahkan ke istri, semua istrinya yang urus dan sebagainya. Nah ini efeknya akan besar sekali nanti. Nah jadi alangkah baiknya ya sebagai seorang istri juga memahami pola yang ada di dalam konsepnya Tuhan, di dalam konsep masyarakat, bahwa suaminya itu adalah pemimpin, suaminya itu adalah kepalanya, suaminya itu adalah leadernya. Jadi even suaminya mungkin ada tipe orang yang pendiam, tetapi bagaimana seorang istri ini bisa menghargai, menghormati, memperlakukan suaminya tetap sebagai pemimpin di dalam keluarganya. Contohnya, contoh nih ya, ini pertanyaan yang bagus nih. Kalau di tengah keluarga ada ibu-ibu yang dominan, ketika mengambil keputusan, apa yang harus kita lakukan?
1: Yang kita...
0: Biasa wanita yang dominan kan dia, oh langsung putusin begini. Nanti baru ngomong dengan
1: suaminya.
0: Suaminya.
1: Setelah itu juga kalau misalkan berhasil Pak, kalau gagal baru laporan.
0: Nah, kalau kita sudah mengerti konsep suami itu adalah kepala, pemimpin, maka istri yang baik, ibu yang baik, dia akan diskusi dengan suaminya, ya kan? Dia akan bicara, dia akan konsultasi dulu. Nah, sehingga apa yang diputuskan itu benar-benar sudah menjadi keputusan bersama, menjadi keputusan keluarga jadinya, bukan dari satu pihak, ya. Jadi Tuhan memang ciptakan sifat-sifat kewanitaan, sifat-sifat kepriaan itu memang dua hal yang berbeda. Jadi pendampingan dan kehadiran seorang ayah terhadap anaknya itu sangat esensi, berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak tersebut, termasuk di dalam pembentukan disiplin anak-anaknya. Saya ambil contoh ya, pengalaman saya ini di satu daerah, ya. Ya mungkin saya tidak sebutkan daerahnya ya. Jadi satu daerah itu waktu saya ke sana, pelayanan di satu sekolah, sekolah itu rupanya anak-anaknya sering terlambat. Ketika saya tanya kenapa sering terlambat, rupanya penyebabnya adalah ya karena ayahnya sering bangun terlambat. Ibunya sudah bangun, tapi ayahnya bangun siang, bangun terlambat.
1: Jadi nganterinnya terlambat gitu Pak ya?
0: Salah satu nganterinnya terlambat. Kedua juga anak punya alasan. Papa belum bangun.
1: Jadi para papa ini ya, para ayah nih jangan bangun terlambat nih.
0: Iya, ini contoh-contoh saja. bahwa seorang ayah itu pengaruhnya sangat

0: peraturannya, nilai-nilainya, norma-normanya. Itu yang terjadi kalau seorang ayah di tengah-tengah rumah tangga menunjukkan sikap yang berdisiplin.
1: Bukan demi, ya. Meskipun demikian bukan berarti ibu tidak pun memiliki perannya, tapi ternyata perannya masing-masing ada gitu Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, setelah kita mengetahui semuanya nih Pak, yang ingin kita ketahui berikutnya, bagaimana caranya nih Pak?
0: Nah, ini sesuai dengan topik kita, menjadi seorang, bagaimana menjadi seorang ayah yang mendisiplin anaknya. Ini saya akan membahas dua hal utama yang harus dijalankan oleh seorang ayah untuk membentuk, memproses anaknya menjadi seorang anak yang berdisiplin. Yang pertama adalah ya, membangun disiplin anak itu adalah membangun satu hubungan dengan anak. Jadi seorang ayah itu harus memiliki hubungan yang baik dengan anaknya, harus membangun relasi yang baik dengan anaknya, maka nilai-nilai disiplin itu baru bisa masuk. Jadi untuk keseimbangan antara kasih dan batasan-batasan atau peraturan, para ayah perlu mengambil sebuah pendekatan relasional, di mana kasih dan aturan-aturan yang dikomunikasikan dengan jelas kepada anak-anaknya.
1: Ketika berbicara kasih nih, kadang-kadang kan khususnya bapaknya nih, sibuk mencari nafkah gitu ya. Dan pun bapaknya berpikir setelah dia mencari nafkah, ketika ingin sebagai bentuk rasa kasih kepada anaknya, ya beliin mainan, beliin apa yang diinginkan anaknya gitu Pak. Bagaimana Pak menyikapinya nih Pak?
0: Nah, memang ini yang banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ayah itu punya waktu terbatas di rumah. Jadi lebih banyak pekerjaan atau kesibukan.
1: Jadi salah satu menunjukkan kasihnya cuma memberi mainan gitu.
0: Iya, kompensasinya beli mainan sama anaknya. Ada juga aja yang beli HP, dibeli gadget nih. Anaknya minta gadget apa dikasih ya. Nah itu sebetulnya hanya dalam bentuk pelarian saja. Fungsi peran seorang ayah itu tidak bisa digantikan oleh mainan. Tidak bisa diganti oleh gadget, tidak bisa diganti oleh hal-hal yang lain. Tetapi tetap dibutuhkan kehadiran seorang ayah menunjukkan kasihnya kepada anaknya. Bagaimana caranya di tengah keterbatasan waktu seorang ayah? Nah itu kan pertanyaan yang penting kan.
1: Nah, itu kan mungkin membelikan gadget salah satu contoh bukti menunjukkan kasih gitu, bukan Pak ya? Itu pelarian Pak ya?
0: Itu bukan sebagai bentuk kasih, tetapi itu biasanya hanya untuk memenuhi keinginan daripada anaknya, ya. Karena kita tahu zaman sekarang ini kan efek dampak gadget itu kalau kita lihat luar biasa, dibanding Pak. Positifnya, negatifnya juga tidak kalah ya. Iya,
1: kita pernah membahas ini hal ini, Pak.
0: Iya, betul. Kita pernah bicara tentang ini ya. Jadi seorang ayah tidak bisa digantikan oleh gadget. Seorang ayah tidak bisa digantikan uang jajan. Ingat ya. Tapi perlu kehadiran seorang ayah. Nah tadi pertanyaannya bagaimana kalau waktunya terbatas nih. Ya, seorang ayah pergi pagi,
1: pulang malam Pak.
0: Pulangnya
1: pagi lagi.
0: Malam. Ya. Ya, jadi ada ayah yang bilang, Pak, saya di rumah enggak pernah lihat matahari, Pak, katanya.
1: Jadi berangkat enggak ngelihat matahari, pulang juga enggak ngelihat matahari, Pak.
0: Iya. Nah, ada satu statement bahwa kita harus memakai quality time bersama anak kita. Apa itu quality time? Meskipun waktu yang terbatas, kita bisa pakai waktu yang terbatas itu untuk melakukan kebersamaan, hal-hal yang menyentuh kepada anak kita, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang sukacita bersama dengan anak kita. Ya, jadi jangan sudah terbatas waktunya, jalan bareng-bareng, masing-masing pegang handphone masing-masing nih.

0: Nah, jadi poin pertama adalah seorang ayah itu harus membangun relasi kepada anaknya supaya anak itu merasa ayahnya mengasihi dia. Jadi bagaimana seorang anak bisa patuh, seorang anak bisa taat kalau dia merasa ayahnya mengasihi dia. Nah, saya ambil contoh aja dalam praktek sehari-hari ya. Ketika seorang ayah ingin menegur anaknya, ya, bagaimana caranya? Bicaralah kepada si anak, "Nak, kamu tahu nggak, papa itu sayang sama kamu." Nah, coba beda nggak kalau kita mulai dengan kata-kata seperti itu? Oh, anak itu pasti akan jawab, "Oh iya." Nah, ketika anak itu menyadari bahwa papanya mengasihi dia, nah, maka apa yang nanti akan disampaikan oleh papanya itu bisa diterima dengan lebih mudah bagi anaknya.
1: Iya. Iya dong, Pak. Kalau misalkan bapak sayang, aku beliin handphone baru dong, Pak.
0: Nah, jadi pendekatan relasional ini sangat penting di dalam mendisiplinkan anaknya, ya. Seorang ayah juga ketika mau menyampaikan satu hal kepada anaknya, nah, dia bisa bilang begini, "Wah, ini anak papa, anak yang pintar ini." Nah, biasa dimulai dengan kata-kata untuk membangun rasa hormat, membangun rasa percaya diri kepada si anak. Sehingga batasan-batasan dan aturan-aturan yang ingin disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Nah, tentu di tengah-tengah aplikasi kita, di tengah keluarga, ya, belum semua kita menyadari dan melaksanakan hal-hal seperti ini, kan. Orang ayah kan cenderung kadang-kadang straight to the point.
1: Iya.
0: Bahkan emosi.
1: Iya. Kenapa, Pak? Nah, ini kan kadang kita juga pengen kan mengatur emosi, tapi tetap aja emosian aja gitu.
0: Nah, jadi di dalam mendisiplinkan anak, ya, ini kita harus menggunakan jalinan hubungan supaya menunjukkan bahwa kita mengasihi anak kita. Nah, itu yang pertama. Poin yang kedua nih, ya. Poin kedua adalah seorang ayah itu bertindak dalam kasih, bukan dalam kemarahan. Wah, ini penting ya. Siapa yang biasa sering emosi atau marah ketika anaknya tidak melakukan apa yang diinginkan? Biasa seorang ayah. Seorang ayah kan, orang begitu geram, begitu marah, begitu kecewa, ya. Nah, ini harus kita hindari.
1: Iya, tapi kadang-kadang tapi, ini, Pak, ketika mendisiplinkan anak, yang di dalam pikiran ayah adalah ketika berbicara tentang disiplin berarti anak harus dimarahi gitu kan? Nggak seperti itu, Pak?
0: Saya katakan boleh marah sama anak, ya, boleh tegas sama anak, tetapi harus pada kondisi yang tepat, cara yang tepat, situasi yang tepat, ya. Ketika hal-hal itu memang membutuhkan ketegasan, ketika hal-hal itu memang terkait dengan hal-hal yang sangat prinsip, seorang ayah boleh marah kepada anaknya. Tapi dalam konteks sehari-hari, ya, kita sebagai ayah harus bertindak di dalam kasih kepada anak-anak kita. Nah, kalau sudah bicara kasih ini kan pengertiannya seorang ayah harus sabar, seorang ayah harus bisa mengerti, seorang ayah harus bisa mentoleran, seorang ayah harus bisa memahami kenapa anaknya bisa sampai berlaku seperti itu, kenapa anaknya bisa bertindak seperti itu, ya. Saya ambil contoh, ya, ini sangat sederhana. Ketika seorang anak selesai ujian, ulangan, dan dia sampai kepada papanya atau mamanya, dia bilang, "Waduh, nilai saya dapat 4,5 loh." Waduh. Apa yang biasa dilakukan oleh orang tua?
1: Marahin, Pak. "Kamu sih, sudah mama bilang, ayah bilang ya harus belajar, main handphone aja kan gitu.
0: Nah, saya belajar ketika anak saya datang kepada saya, ya, anak saya sering begitu, dia kasih tahu saya nilainya. Apa yang saya bilang? Papa bangga sama kamu. Meskipun nilai kamu dapat 4,5, Papa tahu kamu sudah berusaha belajar yang terbaik. Kamu sudah mati-matian belajar. Kamu sudah lakukan bagian kamu dengan baik. Nah, Papa percaya nanti ketika ujian yang akan datang, kamu pasti bisa dapat nilai yang lebih baik. Beda nggak?
1: Beda sih, Pak.
0: Iya, jadi
1: lebih adem dan kayaknya akan semangat lagi nih gitu.
0: Iya, betul. Itu yang disebut dengan bertindak di dalam kasih. Jadi pada dasarnya anak itu kan dia membutuhkan penghargaan dari orang tuanya. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai penghargaan kepada anak kita, sehingga dia merasa dia punya harga diri yang baik, sehingga dia merasa dia dihormati, sehingga dia merasa kepercayaan dirinya meningkat. Nah, kalau sudah seperti itu, maka proses pembentukan disiplin itu akan jauh lebih mudah di tengah-tengah keluarga itu. Coba ketika anak kita ujian nilainya jelek, kalau kita marah, kalau kita emosi, hasilnya akan jauh lebih tidak baik. Ya, bukan anak itu tambah belajar, malah anak itu bersikap melawan, biasanya membangkang, memberontak dan sebagainya. Jadilah ayah yang bijaksana, ya, berhati-hati dalam menjalankan disiplin kepada anaknya, ya. Jadi menjadi seorang ayah memang kita tahu harus menjadi contoh dan teladan yang baik, ya. Seorang ayah yang memberi disiplin dengan kasih, jelas dan konsisten, pasti akan menuai respon yang baik dari anaknya. Nanti anaknya juga akan belajar kelak di kemudian hari, dia juga akan memperlakukan hal yang sama kepada anaknya.
1: Jadi keteladanan ini, Pak.
0: Keteladanan, ya.
1: Baik. Tanpa terasa nih, Pak Franky, nih waktunya sudah di penghujung acara, mungkin bisa memberikan kesimpulan nih, Pak.
0: Ya, jadi hari ini kita belajar bagaimana menjadi ayah yang mendisiplin anaknya. Jadilah ayah yang membangun relasional hubungan yang baik dengan anaknya. Jadilah ayah yang bertindak kasih kepada anak-anaknya, bukan emosional, sehingga anak itu bisa diproses menjadi anak yang berdisiplin. Tidak ada tugas yang lebih penting, tidak ada peran yang lebih mulia di dunia ini daripada menjadi seorang ayah yang baik. Ayah yang mendidik anaknya dengan disiplin yang baik agar mereka menjadi orang yang sukses dan berhasil di kemudian hari melalui karakter disiplin yang dijalankan oleh anak tersebut. Demikian, Bung Timo.
1: Luar biasa nih. Jadi ternyata menjadi ayah itu penting ya. Jangan hanya sukses di karir, tapi di rumah tidak sukses mendidik anaknya. Baik, terima kasih Pak Franky Yusman nih. Hari ini kita belajar banyak banget nih.
0: Terima kasih Bung Timo.
1: Dan sepertinya setelah mendengarkan program ini, saya menjadi bangga nih, Pak, menjadi seorang ayah, Pak.
0: Ya, puji Tuhan ya.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Franky. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Pak Franky ya. Ya, demikian perbincangan kita dengan Bapak Franky Yusman, MA Counseling, tentang tema kita yaitu tentang bagaimana sih menjadi ayah yang mendisiplinkan anak ya. Ternyata keteladanan itu penting banget nih dari seorang ayah untuk mendisiplinkan anaknya. Saya Timo Ardante, undur diri. Terima kasih, keep on growing and never give up.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006 atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidakkah aneh bagi Anda bahwa hari yang memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib dinamai Good Friday, Jumat yang baik di negara-negara berbahasa Inggris? Mengapa bukan Jumat kelam atau Jumat berkabung? Sesungguhnya, istilah yang lebih tepat bagi hari itu ada dalam bahasa Jerman, yaitu Karfreitag. Imbuhan kar tak berarti apa-apa, namun keseimbangan katanya memiliki arti berkabung atau celaka. Karenanya, kata itu menunjuk pada hari berkabung dan penderitaan. Di Amerika Latin, dikenal sebagai Jumat Kudus. Orang Slavia dan Hungaria, dan juga di Indonesia, menyebutnya Jumat Agung. Di Norwegia, disebut Jumat yang panjang. Beberapa orang meyakini bahwa pada masa gereja mula-mula, hari itu disebut sebagai Jumatnya Tuhan, suatu istilah yang berkembang menjadi Jumat yang baik. Apa yang terjadi pada hari itu, atau setidaknya kejadian yang kita ingat pada hari itu, jauh lebih penting daripada sebutannya. Jadi, apa yang sesungguhnya terjadi? Bila Anda menonton film Mel Gibson yang sangat dramatis, berjudul The Passion of the Christ, Anda diperhadapkan pada realita fisik akan apa yang terjadi. Saat ia berdoa, Yesus ditangkap di Taman Getsemani oleh para penjaga Bait Allah yang membawanya ke hadapan Dewan Sanhedrin, suatu dewan pemimpin Yahudi yang tidak memiliki otoritas untuk mengeksekusi seseorang, namun yang pada saatnya membawa Yesus ke hadapan Pilatus, kemudian ke hadapan Herodes yang tanpa segan memerintahkan agar Yesus disalibkan. Bagaimana ia disalibkan? Dan bahkan oleh siapa ia disalibkan pun tidak penting dalam kerangka apa yang dilambangkan oleh Sang Anak Allah yang ditinggikan sebagai suatu korban persembahan bagi dosa dunia. Salib melambangkan kematian seseorang yang tidak seharusnya mati. Salib melambangkan pengorbanan yang dilakukan seseorang yang kepadanya kita seharusnya tunduk dalam penyembahan dan pujian. Memang telah dikatakan bahwa sekalipun tidak ada tempat baginya di penginapan saat ia lahir, namun tersedia tempat baginya bersama-sama seluruh umat manusia di Bukit Golgota. Sam Jones, seorang penginjil di abad lalu, berkata bahwa salib adalah suatu simbol dari hati Allah yang hancur atas dunia yang telah menyimpang. Salib adalah puncak dari kasih yang begitu mahal yang dimiliki Allah bagi umat manusia dan bagi Anda sebagai seorang individu. Dan di sanalah kita dapat datang dan menemukan pengampunan. Dan nyala api kasih yang ada di sana dapat membakar Anda saat percikannya jatuh ke atas kegersangan hati dan hidup Anda. Salib juga melambangkan apa yang seharusnya terjadi pada hidup kita saat kita diperhadapkan pada pesan Jumat Agung. Paulus menuliskannya demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal 2 ayat 20. Salib melambangkan baik kematian maupun kehidupan. Kematian atas dosa dan kehidupan kepada kebenaran. Kematian atas diri sendiri dan kehidupan kepada roh kita. Kematian atas keinginan daging kita dan kehidupan pada kehadiran rohnya di dalam kita yang mengubahkan kita menjadi serupa dengan gambarannya. Salib juga berarti darah yang telah tercurah. Dan darah yang tercurah di kayu salib itu telah membawa penebusan, pengampunan, dan penyucian. Paulus menuliskannya demikian. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus pasal 1 ayat 7. Apakah itu sungguh Jumat yang baik?
Apa yang terjadi di sana adalah kabar terbaik yang pernah diproklamirkan. Sebagaimana kita selalu menyanyikan, ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ya, itu adalah Jumat yang baik, Jumat yang agung. Ada kemenangan yang dimenangkan untuk selamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Selamat pagi sahabat, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Dan informasi yang pertama kami sampaikan, info perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah Rabu 9 September 2026 cerah berawan mendominasi. Dikutip dari situs resminya, BMKG melaporkan jika cuaca kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah dominan berawan sepanjang hari meski sebagian juga cerah. Di kota Semarang cuaca diperkirakan dominan berawan namun sebagian juga cerah dengan suhu berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 44 hingga 79%. Angin bertiup dari barat laut menuju tenggara sampai utara dengan kecepatan 3 hingga 10 km per jam. Sementara kondisi serupa diperkirakan BMKG juga terjadi di kawasan Pantura yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca di wilayah ini rata-rata cerah sepanjang hari dengan suhu 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 53 hingga 87%. Angin bertiup dari timur laut menuju barat daya pada kecepatan 3 hingga 11 km per jam. Bergeser ke wilayah sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian besar berawan sepanjang hari, dengan suhu diperkirakan berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan tinggi mencapai 55 hingga 97%. Adapun angin bertiup dari timur laut menuju utara dengan kecepatan 3 hingga 13 km per jam. Sementara wilayah Pantura Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca diperkirakan sebagian cerah serta berawan. Dengan suhu berada di rentang 22 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan 40 sampai 84%. Adapun angin bertiup dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 3 hingga 10 km per jam. Untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 55 hingga 90%. Serta angin dominan bertiup dari barat laut dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 16 km per jam.

Informasi berikutnya kami sampaikan, kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 9 September 2026, dolar Amerika beli Rp17.557, jual Rp17.577. Dolar Singapura beli Rp13.873 dan jual Rp13.911. Euro Eropa beli Rp20.401 dan jual Rp20.463. Dolar Australia beli Rp12.665, jual Rp12.712. Dolar Kanada beli Rp12.731 dan jual Rp12.767. Pound Sterling Inggris beli Rp23.761 dan jual Rp23.826. Dolar Hong Kong beli Rp2.238 dan jual Rp2.241. Yen Jepang beli Rp114.22 dan jual Rp114.61. Rial Saudi beli Rp4.673 dan jual Rp4.683. Yuan China beli Rp2.611 dan jual Rp2.628.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan. Bandara Suta kembali beroperasi, penumpang wajib cek jadwal penerbangan. Bandara Suta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penerbangan Suta kembali dilayani pada Selasa 8 September 2026. Meski Bandara Soekarno-Hatta kembali buka, penumpang tetap perlu memperhatikan jadwal penerbangan. Pasalnya, proses pemulihan operasional dilakukan secara bertahap. Kondisi tersebut membuat jadwal penerbangan Suta berpotensi mengalami penyesuaian. Penumpang diminta mengecek informasi terbaru melalui kanal resmi maskapai. PT Angkasa Pura Indonesia menyebut operasional penerbangan kembali dibuka setelah adanya pemberitahuan dari Airnav Indonesia. Corporate Secretary Group Head in Journey Airport Ari Asanurohim mengatakan tiga bandara telah mendapatkan status resume operation. Ketiga bandara tersebut adalah Bandara Suta, Tangerang, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan Husein Sastra Negara Bandung. Status pembukaan kembali operasional diterbitkan. Dan pemberitahuan tersebut berlaku mulai pukul 00.30 WIB. Ari memastikan fasilitas bandara telah disiapkan untuk melayani penerbangan. Kesiapan mencakup area sisi udara dan sisi darat. Masih dari Jakarta kami sampaikan, El Nino belum usai. BMKG perkirakan selama September 2026 menjadi fase kritis karhutla di Indonesia. BMKG menyebut September 2026 masih menjadi fase kritis kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. BMKG akan terus memperkuat layanan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, dan peringatan dini sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mencegah serta menangani karhutla. El Nino yang terjadi selama September juga semakin memperparah bencana karhutla di Indonesia. Kondisi cuaca kering selama musim kemarau yang dominan pengaruhi El Nino serta tingginya jumlah titik panas atau hotspot menjadi faktor yang perlu terus diwaspadai. BMKG mencatat tiga faktor utama yang perlu mendapat perhatian, diantaranya kondisi kering yang masih dominan, tingginya potensi karhutla terutama di Sumatera dan Kalimantan dan mulai terdeteksi sebaran asap. Di sisi lain, pertumbuhan awan hujan pada 6 sampai 13 September yang masih relatif rendah di sebagian besar wilayah Indonesia. Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Sumatera bagian selatan, sebagian Sulawesi dan Papua Selatan memiliki peluang hujan alami terbatas untuk membantu pemadaman karhutla. Perhatian utama BMKG diarahkan pada Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

0: Terus buat tamu kita gimana?
1: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
0: Lalu kalau lapar gimana?
1: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
0: Menarik. Terus akadnya?
1: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
0: Wah, mewah banget.
1: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
0: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
1: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
0: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
1: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
0: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
1: Catet ya, 0819-1971-1766.
0: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya dari Semarang sambut kedatangan peserta Kafilah MTQ Nasional Destinasi Wisata Semarang siap layanan rumah ramah muslim. Kehadiran ribuan kafilah dan tamu MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kota Semarang tidak hanya meningkatkan okupansi perhotelan dan kuliner, pengelola destinasi wisata juga siap menyambut para tamu dengan menghadirkan layanan wisata ramah muslim. MTQ Nasional ke-31 akan berlangsung 11 hingga 20 September 2026. Para pengelola tempat wisata di Semarang pun diminta turut memberikan pengalaman terbaik kepada kafilah maupun pendamping yang memiliki waktu untuk menikmati destinasi di sela agenda perlombaan. Ketua DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau Putri Jawa Tengah, Mulyadi Setiakusuma, mengatakan persiapan dilakukan setelah pengelola destinasi wisata mendapatkan arahan dari pemerintah Kota Semarang dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Konsep wisata ramah muslim menjadi salah satu perhatian utama sejumlah destinasi setelah telah mempersiapkan fasilitas ibadah, makanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim hingga informasi dan petunjuk arah yang memudahkan pengunjung. Informasi yang terakhir, warga Karanganyar masih bertahan di pengungsian, asap TPA Putri Cempo belum sepenuhnya aman. Dari Karanganyar, yang kami ambilkan dari suaramerdeka.com, sebanyak 81 warga Dusun Sulurejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar masih bertahan di pos pengungsian GOR UTP akibat paparan asap kebakaran TPA Putri Cempo Solo. Hingga Selasa 8 September 2026, pengungsi terdiri dari 52 orang dewasa, 24 anak-anak dan 5 balita. Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan kepulan asap yang mengarah ke Dusun Sulurejo

0: Jawa mulai berkurang. Meski begitu, sebagian warga memilih tetap berada di pengungsian karena khawatir asap kembali menyelimuti pemukiman. Warga menjalani pola pengungsian yang bersifat sementara dengan kembali ke rumah ketika kondisi asap mulai membaik. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda, Lina masih menemani Anda di acara berikutnya. Inilah Happy Family yang akan kembali hadir menemani sahabat Iktus di tengah kesibukan Anda hingga pukul 11.30 menit dengan berbagi info sehat. Kita akan mencoba mengenal magnesium, fungsinya, manfaat serta kebutuhan hariannya. Dan pastikan sahabat tetap bersama kami. Jadi untuk semua sahabat Iktus yang masih ya, tetap semangat di hari ini. Terimalah bingkisan lagu di awal perjumpaan kita. Tak akan kemana dari Symphony Worship. Selamat mendengarkan.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus

Sahabat Iktus, hari ini saya akan bagikan info mengenai magnesium. Fungsi, manfaat, serta kebutuhan harian sumbernya dari mana dan jenis suplemen dari yang ditinjau oleh secara medis oleh Dr. Patricia Lukas Kuntoro dari helosia.com. Sahabat, magnesium itu merupakan mineral yang memiliki berbagai fungsi dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Belakangan ini nih, magnesium sering dikaitkan dengan gangguan tidur dan pola tidur. Mungkin sebagian kita sering scroll-scroll di media sosial dan banyak produk yang ditawarkan seperti itu ya. Dan tentunya kita harus tahu apa itu magnesium dan fungsinya apa gitu ya. Nah, apa itu magnesium? Magnesium itu adalah jenis mineral yang dihasilkan tubuh secara alami dan lebih banyak berada pada tulang dan sisanya di jaringan lunak. Serum darah pun mengandung magnesium meskipun dalam jumlah yang sedikit. Umumnya, tubuh orang dewasa itu memiliki sekitar 25 gram magnesium. Selain dihasilkan tubuh, magnesium bisa didapat dari makanan dan suplemen hingga obat-obatan. Nah, magnesium itu untuk apa sih gitu ya? Pertanyaan kita orang awam, menurut informasi yang saya dapatkan nih, fungsi magnesium di dalam tubuh adalah sebagai mineral esensial yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Mineral ini berperan sebagai kofaktor dalam ratusan reaksi enzim di dalam tubuh, termasuk proses pembentukan energi, sintesis protein, serta pembentukan DNA dan RNA. Nah, magnesium itu juga membantu menjaga fungsi saraf dan otot. Mineral ini terlibat dalam perpindahan ion kalsium dan kalium melalui membran sel yang penting untuk penghantaran impuls saraf, kontraksi otot dan menjaga irama jantung tetap normal. Selain itu, magnesium ikut berperan dalam mengatur kadar gula darah dan tekanan darah serta mendukung pembentukan dan pemeliharaan tulang. Secara umum, beberapa fungsi utama magnesium dalam tubuh itu meliputi membantu proses produksi dan penggunaan energi, mengandung fungsi normal saraf dan otot, membantu pembentukan protein, DNA, dan RNA, berperan dalam kesehatan dan struktur tulang, membantu mengatur kadar gula darah, tekanan darah, serta mendukung kerja jantung dan irama jantung yang normal. Karena perannya cukup luas, magnesium cukup penting untuk mendukung fungsi tubuh sehari-hari. Namun, manfaat magnesium terhadap kondisi kesehatan tertentu dapat berbeda-beda dan tidak berarti bahwa mengkonsumsi suplemen magnesium selalu diperlukan.

apa sih manfaat dari magnesium itu? Memenuhi kebutuhan gizi, magnesium diperlukan untuk menghasilkan energi. Upayakan kebutuhan magnesium dari makanan melalui pola makan bergizi seimbang. Ingat, manfaat tambahan dari suplemen magnesium dapat berbeda tergantung kondisi dan kecukupan magnesium seseorang. Nah, ini ada beberapa manfaat magnesium lain yang perlu diketahui. Yang pertama itu menguatkan tulang. Magnesium merupakan salah satu mineral yang berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang. Mineral ini ikut mempengaruhi aktivitas sel pembentuk dan perombak tulang serta berhubungan dengan metabolisme kalsium, hormon paratiroid, dan vitamin D. Sejumlah penelitian menemukan bahwa asupan magnesium yang lebih tinggi berkaitan dengan kepadatan mineral tulang yang lebih baik. Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah suplemen magnesium secara langsung dapat mencegah dan membantu mengatasi osteoporosis. Yang kedua, itu bisa meningkatkan performa dan pemulihan olahraga. Magnesium berperan dalam produksi energi, penghantaran sinyal saraf, serta kontraksi dan relaksasi otot. Oleh karena itu, mencukupi kebutuhan magnesium itu penting untuk mendukung fungsi otot saat beraktivitas maupun berolahraga. Peran ini yang membuat magnesium disebut bermanfaat untuk meningkatkan performa saat latihan atau berolahraga dan pemulihan setelahnya. Memang beberapa penelitian menunjukkan bahwa suplementasi magnesium berpotensi membantu mengurangi nyeri atau pegal otot setelah aktivitas fisik. Namun, tinjauan sistematis tahun 2024 hanya menemukan 4 penelitian yang memenuhi kriteria sehingga bukti mengenai manfaat magnesium untuk pemulihan dan performa olahraga masih terbatas. Jika asupan magnesium sahabat itu sudah mencukupi, mengkonsumsi suplemen tambahan juga belum tentu meningkatkan performa olahraga. Lalu yang ketiga adalah menjaga jantung dan tekanan darah. Magnesium membantu mengatur perpindahan kalsium dan kalium melalui membran sel. Proses ini penting untuk menghantarkan impuls saraf, kontraksi otot, dan juga irama jantung tetap normal. Magnesium juga telah diteliti kaitannya dengan tekanan darah. Nah, hasil sejumlah uji klinis menunjukkan bahwa suplementasi magnesium dapat menurunkan tekanan darah dalam jumlah kecil. Tetapi efeknya tidak cukup besar untuk menjadikan suplemen magnesium sebagai pengganti obat atau penanganan hipertensi. Begitu sahabat itu, selalu untuk apa lagi nih? Ada juga manfaat yang lain, yaitu salah satunya adalah mengontrol diabetes. Nah, magnesium berperan dalam metabolisme glukosa dan kerja insulin. Orang dengan diabetes tipe 2 juga dapat kehilangan lebih banyak magnesium melalui urin sehingga berisiko mengalami kadar magnesium yang rendah. Meski demikian, mengkonsumsi suplemen magnesium tidak otomatis membantu mengontrol diabetes. American Diabetes Association tidak merekomendasikan suplemen mikronutrien termasuk magnesium untuk mendapatkan manfaat terhadap kontrol gula darah jika tidak terdapat kekurangan zat gizi tersebut. Jadi, pemenuhan kebutuhan magnesium tetap penting, tetapi pengelolaan diabetes perlu mengikuti pola makan, aktivitas fisik, obat yang dianjurkan oleh dokter juga, begitu ya. Kemudian, manfaat yang berikutnya,

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
4: Bu. Orang baru menikmati mandi pagi lho, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
3: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
4: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
3: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
5: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Ya, sahabat masih di Happy Family, info mengenai manfaat dari magnesium tadi ya, selain beberapa hal yaitu yang sudah kita bagikan tadi, sahabat Iktus ya. Bisa menguatkan tulang, meningkatkan performa dan pemulihan olahraga, juga bisa menjaga jantung dan tekanan darah, mengontrol diabetes, tapi jangan sampai meninggalkan obat-obat yang dianjurkan dokter ya. Juga mencegah migrain. Beberapa orang yang mengalami migrain diketahui memiliki kadar magnesium yang lebih rendah dalam darah atau jaringan tubuh. Sejumlah penelitian kecil juga menemukan bahwa suplementasi magnesium itu dapat membantu mengurangi frekuensi migrain pada sebagian orang. Namun, bukti mengenai manfaat ini masih terbatas dan dosis magnesium yang digunakan dalam penelitian migrain dapat lebih tinggi daripada batas konsumsi suplemen harian yang direkomendasikan. Karena itu, penggunaan magnesium untuk mencegah migrain sebaiknya dilakukan dengan arahan dokter. Kemudian juga membantu gejala depresi. Magnesium berperan dalam fungsi normal sistem saraf sehingga kaitannya dengan sistem suasana hati dan depresi juga banyak diteliti. Sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis terhadap 7 uji klinis dengan total 325 orang dewasa dengan gangguan depresi menemukan bahwa suplementasi magnesium berkaitan dengan penurunan skor depresi. Namun jumlah peneliti yang dan pesertanya masih terbatas sehingga diperlukan uji klinis yang lebih besar untuk memastikan manfaatnya. Magnesium bukan pengganti terapi depresi ya. Jika sahabat mengalami perasaan sedih, kehilangan minat atau gejala depresi lainnya secara terus-menerus, sebaiknya ya konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Sebagai tahap awal, sahabat juga bisa mencoba alat deteksi dini depresi ya. Kemudian juga bisa untuk mendukung metabolisme vitamin dan mineral. Nah, magnesium tidak secara langsung membuat tubuh menyerap semua vitamin dan mineral dengan lebih baik. Namun, mineral ini berperan sebagai kofaktor dalam berbagai reaksi enzim termasuk proses yang berkaitan dengan metabolisme vitamin D. Penelitian menunjukkan bahwa status magnesium dapat mempengaruhi bagaimana vitamin D di metabolisme di dalam tubuh. Magnesium itu berperan dalam perpindahan kalsium dan kalium melalui membran sel sehingga membantu menjaga fungsi saraf, otot, dan keseimbangan mineral tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa vitamin dan mineral tidak bekerja secara terpisah. Pola makan bergizi seimbang tetap diperlukan untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan gizi tubuh. Bisa juga membantu meredakan gejala PMS. Nah, magnesium juga telah diteliti untuk membantu mengurangi ya beberapa keluhan yang muncul menjelang PMS. Menurut American College of Obstetrician dan Ginekologis,

Kemudian juga bisa membantu meningkatkan kualitas tidur. Nah, magnesium berperan dalam fungsi sistem saraf sehingga mineral ini sering berkaitan dengan tidur. Sejumlah penelitian memang menemukan kemungkinan hubungan antara suplementasi magnesium dan perbaikan kualitas tidur. Tinjauan sistematis tahun 2024 menemukan bahwa 5 dari 8 penelitian melaporkan perbaikan pada setidaknya satu aspek tidur. Namun hasil penelitian belum konsisten karena jumlah peserta relatif kecil serta jenis dosis dan durasi suplementasinya yang berbeda-beda. Artinya magnesium mungkin membantu kualitas tidur pada sebagian orang, terutama bila asupan atau status magnesiumnya rendah. Tetapi suplemen magnesium belum dapat dianggap sebagai pengobatan utama untuk insomnia. Jika sulit tidur terjadi terus-menerus, penyebab lain seperti kebiasaan tidur, stres, konsumsi kafein, obat, dan kondisi kesehatan tertentu juga perlu dipertimbangkan. Berapa kebutuhan magnesium setiap hari? Nah, kebutuhan magnesium itu akan berbeda dari setiap orang tergantung kondisi tubuh dan usianya. Sebagai contoh, bila sahabat mengalami suatu infeksi, kemungkinan besar tubuh memerlukan lebih banyak magnesium. Nah, kalau anak-anak itu 0-6 itu 300 mg. 7-11 bulan 55 mg, 1-3 itu 3 tahun ya 60 mg, dan 4-6 95, sedangkan 7-9 tahun itu 120 mg. Beda lagi kalau laki-laki lebih dari 19 tahun itu 350 mg, di bawah itu 150-250 mg. Kalau wanita lebih dari 19 tahun itu 320 mg. Di bawah itu sekitar 155 sampai 220 untuk laki dan perempuan sudah beda lagi. Nah, lalu makanan yang mengandung magnesium itu apa saja? Selain suplemen, kita bisa mendapatkan manfaat magnesium dari berbagai makanan. Bayam matang ya bisa ditambah sayuran pendamping dalam menu harian itu juga mengandung magnesium. Biji chia seed itu juga, kalau bayam matang itu setengah cangkir ya, satu cup gitu 78 mg. Berarti kalau wanita dua kali cup ya untuk bisa memenuhi 320. Itu lebih ya itu setengah cangkir baru 78. Kemudian minum chia seed misalnya itu 111 mg, itu 28 gram. Kentang panggang dengan kulit itu 100 gramnya 43 mg. Coklat hitam per 28 gram itu kurang lebih 65 mg. Kakao, susu kedelai itu juga satu cangkir itu 61 mg. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Nah, itu ikan kembung, ikan kacang almond, ikan salmon matang, alpukat itu juga mengandung magnesium. Apakah sahabat perlu suplemen magnesium? Tidak semua orang perlu mengkonsumsi suplemen magnesium. Pada dasarnya kebutuhan magnesium sebaiknya dipenuhi terlebih dahulu melalui pola makan bergizi seimbang. Misalnya dari sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, gandum utuh, produk susu kedelai misalnya. Suplemen dapat dipertimbangkan ketika asupan dari makanan tidak mencukupi atau terdapat kondisi tertentu yang meningkatkan risiko kekurangan magnesium. Beberapa kelompok diketahui lebih berisiko mengalami asupan atau kadar magnesium yang rendah, diantaranya orang dengan gangguan saluran pencernaan, penyakit diabetes tipe 2, orang dengan konsumsi alkohol yang berkepanjangan berlebihan, serta lansia. Nah, penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang itu juga dapat mempengaruhi kadar magnesium di dalam tubuh. Meski demikian, merasa mudah lelah, mengalami kram otot, atau sulit tidur tidak otomatis berarti tubuh kekurangan magnesium. Berbagai keluhan tersebut dapat disebabkan oleh banyak kondisi lain, sehingga penggunaan suplemen sebaiknya tidak dijadikan pengganti pemeriksaan atau penanganan medis bila keluhan itu kok menetap. Nah, jika sahabat ingin mengkonsumsi suplemen magnesium, beberapa hal perlu dipertimbangkan. Ya, periksa terlebih dahulu asupan dari makanannya.
Bila kebutuhan magnesium sudah tercukupi dari makanan kita sehari-hari, tambahan suplemen belum tentu diperlukan. Perhatikan jenis dan jumlah magnesium dalam produk ya. Suplemen tersedia dalam beberapa bentuk dan memiliki tingkat penyerapan yang berbeda-beda. Perhatikan obat yang sedang dikonsumsi juga. Magnesium itu dapat berinteraksi dengan beberapa obat, antara lain antibiotik tertentu dan obat osteoporosis golongan bisfosfonat, obat diuretik dan proton apa PPI yang dapat mempengaruhi kadar magnesium tubuh. Jadi konsultasikan terlebih dahulu bila memiliki gangguan ginjal. Ginjal itu berperan membuang kelebihan magnesium. Pada gangguan fungsi ginjal, kemampuan tubuh untuk membuang magnesium dapat menurun sehingga risiko penumpukan magnesium menjadi lebih tinggi. Jika suplemen memang diperlukan, jenis magnesium yang dipilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi kesehatan Anda, serta rekomendasi dokter atau tenaga kesehatan. Selanjutnya, kita dapat mengenali berbagai jenis magnesium dan perbedaannya untuk memahami karakteristik masing-masing bentuk suplemen. Begitu sahabat, semoga apa yang kami bagikan bermanfaat buat kita. Jadi kita tidak sembarangan aja gitu ya, tetap harus lihat kondisi kita, dan terlebih kita tetap harus mencukupkan kebutuhan magnesium dari makanan, dari yang kita konsumsi. Perlunya makanan yang kita konsumsi itu gizinya seimbang. Ya sahabat Iktus, itu yang saya infokan mengenai magnesium yang ditinjau oleh Dr. Patricia Lukas Guntoro dari hellosehat.com. Kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu berikut ini untuk menemani kita hingga pukul 11 lebih 30 menit nanti.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua.

0: basah tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
1: Dapatkan obat gosok Wong Pai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Pai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

kabarnya, sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family. Tiba saatnya kita akan segera jelang tepat pukul 11.30 menit. Inilah firman untuk Anda yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yeremia Krismanto. Selamat mendengarkan.

0: Puji nama Tuhan, shalom semua sahabat itu dimanapun Anda berada. Senang sekali siang ini bisa berjumpa kembali dalam acara Firman untuk Anda. Puji nama Tuhan, shalom semua, selamat siang. Salam semangat dalam perjalanan kehidupan kita khususnya hari ini. Mari kita akan bawa kita terlebih dalam doa lebih dahulu. Sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita datang kepada Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, karena kesempatan siang ini Engkau masih memberikan kepada kami waktu untuk kami berjumpa. Walaupun kami terbatas karena kami hanya bisa mendengar di udara, Tuhan, kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas itu akan menyanggupkan kami untuk kami dapat menangkap pesan Tuhan pada siang hari ini. Karena itu kami mohon kemurahan Tuhan, berkat Tuhan saat firman ditaburkan kepada kami semua, sehingga firman itu jadi pesan yang kuat dalam kehidupan kami, memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kami. Ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami, ada sesuatu yang dapat kami rasakan dampaknya dan juga dirasakan kepada orang lain. Terima kasih, kami menaikkan doa ucapan syukur kami, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan. Sekarang berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sahabat Iktus, mari kita akan belajar bersama-sama. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misyar. Amin. Puji nama Tuhan, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat emas kita ada di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, sebuah pertanyaan dari sebuah perenungan yang disampaikan oleh Bani Korah. Bani Korah ini adalah kelompok pemuji, kelompok pemazmur ketika Daud menjadi raja. Dan di tempat tabernakel yang dibangun oleh Daud itu ada pujian penyembahan yang selama 24 jam itu dinyanyikan, dilantunkan, disampaikan kepada Allah. Dan salah satu petugas dari Imam Lewi itu adalah Bani Korah. Dia mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada saat-saat ketika keadaan di luar kita terlihat biasa, tetapi jiwa kita sedang bergejolak. Kita tersenyum di depan orang lain, tetapi hati kita sedang lelah, hati kita sedang kecewa, hati kita sedang gelisah, bahkan kita merasa Tuhan begitu jauh kepada kita. Inilah sebetulnya yang ingin diungkapkan oleh Bani Korah kepada kita semua
1: yang hidup hari ini, kepada kita semua yang mencintai Tuhan. Pemazmur mengalami keadaan seperti yang saya ceritakan di awal. Ia tidak menyangkal bahwa kondisi jiwanya sedang tertekan. Tetapi ia juga tidak membiarkan tekanan itu menjadi suara terakhir di dalam hidupnya. Perhatikan percakapan pemazmur Bani Korah dengan dirinya. Self-talk, berbicara dengan dirinya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Lalu ia berkata, berharaplah kepadanya. Dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi keadaan jiwa Bani Korah ini mewakili umat Tuhan pada waktu itu dalam kondisi keadaan tertekan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dari pernyataan ini muncul sebuah pertanyaan yang mari coba kita renungkan baik-baik. Kalau kondisi seseorang sedang tertekan seperti yang disampaikan oleh Bani Korah, sebetulnya apa yang terjadi dalam hidupnya? Ya, stres, tekanan, kebingungan, kekhawatiran, itu menjadi sebuah hiruk-pikuk yang dia dengar tiap hari, tiap saat. Dan kebingungan itu bisa terjadi oleh karena kondisi keadaan yang dialami. Kalau hari ini mungkin bisa terjadi oleh karena tekanan ekonomi. Kalau hari ini mungkin bisa terjadi oleh karena tekanan pekerjaan. Kalau hari ini terjadi mungkin itu bisa tekanan dari keluarga tentang hubungan satu dengan yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Tapi penekanannya, pemazmur mengajak, sekalipun jiwanya tertekan, itu bukan akhir segalanya. Karena dia tidak membiarkan tekanan itu menjadi suara terakhir bagi dia. Tapi dia menyampaikan, berharaplah kepada Allah. Artinya, dalam kondisi keadaan tertekan sekalipun, dalam kondisi keadaan yang tidak mudah sekalipun, pemazmur mengajak untuk berharap kepada Tuhan. Ini adalah pelajaran yang sangat penting buat kita hari ini. Bahwa iman tidak berarti kita tidak pernah tertekan. Iman berarti ketika kita tertekan, kita tahu siapa kita sebagai orang percaya yang harus berharap kepadanya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Pemazmur berani mengakui kondisi hatinya. Ia tidak berpura-pura kuat menghadapi situasi kondisi yang diizinkan Tuhan. Ada kalanya kita perlu berhenti dan bertanya, mengapa kita gelisah? Apa yang sedang membuatku takut? Apa yang sedang membuatku kehilangan sukacita? Apa aku harus selalu memandang masa dan kurang memandang Tuhan dan sebagainya-sebagainya yang muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan. Dan kadangkala kondisi keadaan itu membuat kita harus berhenti sejenak untuk mengakui bahwa Tuhan yang menyanggupkan kita. Karena kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan yang Tuhan izinkan, sebetulnya itu adalah sebuah pergumulan yang mungkin dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman kita, supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Karena justru dalam kejujuran kita di hadapan Tuhan, akan membuka jalan bagi kita untuk kita kembali berharap kepadanya. Sahabat itu dimanapun Anda berada, pemazmur juga menggambarkan keadaan itu dengan sangat indah. seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Rusa tidak mencari air karena keadaan sekedar dia ingin minum air itu. Tapi ia membutuhkan air untuk bertahan hidup. Demikian juga jiwa manusia. Ada kebutuhan terdalam yang tidak dapat dipuaskan oleh uang, jabatan, keberhasilan, relasi dalam hubungan keluarga, bahkan pelayanan sekalipun. Tapi jiwa itu membutuhkan Allah. Karena itu dia menyampaikan berharaplah kepada Allah. Dia menyampaikan bukan kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri yang sedang dalam kondisi keadaan tertekan, gelisah, khawatir, takut, kehilangan dan sebagainya. Sahabat itu dimanapun Anda berada, mungkin hari-hari ini kita sedang diperhadapkan kepada situasi seperti yang dihadapi oleh Bani Korah. Sehingga kita menyampaikan mengapa engkau tertekan, hei jiwaku. Ada tekanan-tekanan yang mungkin hari-hari ini kita semua sedang hadapi. Ya, karena memang kondisi keadaan hari ini tidak mudah. Mengharuskan kita bekerja keras membanting tulang sedemikian rupa supaya ada keuangan yang cukup bagi keluarga kita. Kita mungkin menambah side job sampingan yang kita bisa lakukan di luar pekerjaan tetap kita. Atau bahkan mungkin kita sedang mendoakan untuk pergumulan kita yang cukup panjang dan kita sepertinya ada ruang kosong dan Tuhan belum jawab dari pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. Dan mari sama-sama pagi ini, siang ini, kita datang kepada Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Jangan mencari air di tempat yang tidak memiliki air. Tapi cari tempat yang bisa memuaskan kondisi keadaan jiwa kita, yaitu Tuhan yang akan memenuhi kita dengan sukacita. Pergumulan yang dihadapi oleh Bani Korah tidak sekedar digambarkan seperti seekor rusa yang merindukan air. Pergumulan jiwanya selain tertekan, sepertinya jiwa yang terluka. Karena dia ngomong begini di ayat 4 dan 5. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Coba kita bayangkan, air mata digambarkan oleh Bani Korah menjadi makananku siang dan malam. Ini berarti sepanjang hari ada duka cita yang dialaminya oleh karena jiwanya yang tertekan. Oleh jiwanya yang terluka, oleh jiwanya yang belum dipuaskan dalam hasrat yang dapat dipenuhi oleh Tuhan. Ini adalah bahasa dari seseorang yang sedang mengalami pergumulan yang berat, pergumulan yang mendalam. Menariknya, Alkitab tidak menyembunyikan pergumulan pemazmur. Ia tidak pura-pura kuat, ia tidak pernah berkata, "Saya baik-baik saja." Ketika sebenarnya jiwa kita sedang hancur. Iman bukan berarti kita tidak pernah menangis. Iman berarti kita tahu kepada siapa kita membawa air mata kita. Ada orang yang berpikir bahwa kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh sedih, kita enggak boleh kecewa, kita enggak boleh bertanya tentang itu dan sebagainya. Tetapi pemazmur menunjukkan sesuatu yang berbeda. Pemazmur menangis, bertanya, mengingat masa lalu, dan mengungkapkan kegelisahannya kepada Tuhan. Dan kejujuran di hadapan Tuhan bukan tanda kurang iman, tapi justru itu dapat menjadi awal dari pemulihan yang Tuhan inginkan buat kehidupan kita yaitu percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya ketika Tuhan izinkan mengalami kondisi keadaan yang tidak mudah. Kita tidak perlu memakai topeng di hadapan Allah, tapi kita boleh berkata, Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku kecewa. Tuhan, aku tidak mengerti. Tuhan, aku sedang takut dan sebagainya. Dan ketika kita jujur di hadapan Tuhan, kita akan menemukan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita hanya karena kita sedang berada di lembah kekelaman. Tapi Dia sebagai Bapa yang baik, kondisi keadaan tidak aman di sekitar kita, di situ ada Bapa yang baik yang akan menuntun, menggandeng, bahkan memberikan tongkat pukulan kepada kita saat kita harus memukul kondisi keadaan-keadaan yang tidak mudah. Itu menandakan bahwa Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah keberanian untuk kita melakukannya dengan baik oleh karena Tuhan mengasihi kita. Pemazmur juga mulai mengingat masa lalu ketika kondisi keadaan jiwanya tertekan. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Ia mengingat bagaimana dahulu ia berjalan bersama dengan umat Tuhan menuju rumah Allah. Perhatikan dari kalimat, ketika perasaan sedang kacau, ia memilih untuk mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidupnya. Perasaan berkata, Tuhan sudah meninggalkanku. Tetapi ingatan dari iman yang dia percayai, aku pernah mengalami pertolongan Tuhan. Perasaan kita mungkin tidak sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan buat kita lakukan. Tapi kita perlu mengingat kembali pertolongan Tuhan di masa lalu, doa yang pernah dijawab Tuhan, pintu yang pernah Tuhan buka, dan perlindungan yang pernah Tuhan berikan, serta orang-orang yang Tuhan kirimkan kepada kita untuk menggandeng kita, merangkul kita, mensupport kita, dan itu adalah bentuk dari penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bukan berarti masa lalu menyelesaikan masalah kita hari ini, tapi ketika kita mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu, itu memberikan keberanian untuk kita mempercayai Tuhan menghadapi hari ini. Karena itu, jangan biarkan masalah hari ini membuat kita melupakan kesetiaan Tuhan kemarin dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bawa kita sampai dengan hari ini dengan kesetiaannya yang sangat luar biasa, Tuhan yang sama juga akan memampukan kita untuk kita menapaki tiap hari, tiap waktu, tiap saat, di waktu ke depan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, Dia memampukan, Dia menyanggupkan kita semua. Yang terakhir, jiwa yang gelisah harusnya dapat berbicara kepada diri kita sendiri. Kalimat yang mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku. Sekali lagi, pemazmur sedang berbicara kepada jiwanya sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa kita tidak selalu boleh membiarkan perasaan kita berbicara tanpa mengarahkannya. Ada perbedaan antara aku merasa Tuhan tidak ada dan aku tahu Tuhan ada sekalipun tidak aku rasakan. Perasaan itu nyata, tetapi perasaan bukan selalu kebenaran. Dan hari ini mungkin kita merasa gagal, tapi kegagalan itu bukan identitas kita. Kita mungkin merasa sendirian, tetapi perasaan sendirian tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Kita mungkin merasa tidak punya harapan, tetapi keadaan yang gelap tidak berarti masa depan kita sudah selesai. Karena itu pemazmur berkata, berharaplah kepada Tuhan. Seolah-olah ia sedang berkata, jiwaku jangan menyerah, jiwaku jangan berhenti berharap, jiwaku lihat kembali kepada Tuhan. Ini adalah disiplin iman yang kuat yang perlu kita pertahankan, yaitu berbicara kepada jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena seringkali dalam jiwa itu ada pikiran yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Ada perasaan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Ada bahkan tindakan-tindakan yang sengaja atau tidak sengaja itu bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi ketika kita berkata kepada jiwa kita dalam kondisi keadaan itu, seolah-olah kita mengajak diri kita, jiwa kita berharap kepada Allah, karena Dialah yang sanggup menyanggupkan kita melewati setiap masalah di dalam kehidupan kita. Ketika jiwa kita haus, kita belajar cari Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Ketika jiwa kita terluka, datanglah kepada Tuhan. Tidak perlu memakai topeng, bawa air mata kita kepada Tuhan. Ketika jiwa kita gelisah, tertekan, kita perlu berharap kepada Tuhan, sebab Dia sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Sahabat itu, dimanapun Anda berada, masalah pemazmur ketika dia mengungkapkan dalam Mazmur 42 ini, semuanya belum selesai. Tetapi ada sesuatu yang mulai berubah. Apakah itu? Arah pandangannya, perspektif imannya. Pada awalnya ia melihat kekeringan. Pada awalnya ia melihat kesedihan. Pada awalnya dia melihat tekanan. Pada awalnya melihat sesuatu yang tidak mudah. Tapi kemudian dia berharap, mengarahkan jiwanya kepada Allah dan berkata, berharaplah kepada Allah. Dan inilah kemenangan iman. Anda hari ini mungkin ada sesuatu yang menyedihkan, ada sesuatu yang menekan, tapi ajar jiwa kita untuk berharap kepada Allah. Mungkin hari ini seorang yang berkata, jiwaku sedang haus, datanglah kepada Tuhan. Mungkin ada yang berkata, jiwaku sedang terluka, datang kepada Tuhan. Mungkin ada kita yang berkata, jiwaku sedang gelisah, kita dengar suara Tuhan supaya kita semakin dikuatkan oleh pengalaman-pengalaman yang hidup bersama dengan Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah kalimat penutup. Ketika jiwa kita haus, jangan lari dari Tuhan. Lari kepada Tuhan. Saya ulangi ya. Ketika jiwa kita haus, jangan lari dari Tuhan. Tapi lari kepada Tuhan. Ketika jiwa kita gelisah, jangan menyerah kepada keadaan. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami menaikkan doa ucapan syukur kami pada siang ini Tuhan Yesus. Biarlah kami belajar sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada kami lewat Mazmur 42 ini. Mungkin hari ini kami sedang mengalami pergumulan yang tidak mudah. Tentang keuangan yang Tuhan percayakan pada kami, tentang pekerjaan kami, tentang rumah tangga kami, tentang kesehatan kami, dan tentang semua hal yang kadangkala membuat kami tertekan oleh kondisi keadaan tersebut, yang membuat kami gelisah, khawatir, dan sebagainya. Tapi firman-Mu mengajar kepada kami pagi pada siang ini Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk terus berjalan pada rencana Tuhan. Sedemikian sehingga kami boleh melihat tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang ajaib memampukan kami melewati semua persoalan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan Yesus seluruh sahabat itu dimanapun mereka berada. Tuhan campur tangan, berkati mereka semua Dalam anugerah Tuhan mereka menikmati karunia yang datang dari Tuhan dalam keluarga. Menikmati anugerah-Mu dalam pekerjaan mereka. Menikmati anugerah-Mu di dalam hubungan satu dengan yang lain. Menikmati anugerah-Mu di dalam pendidikan sekolah mereka. Tuhan, kami percayakan seluruh pendengar Radio Ictus dimanapun mereka ada. Semua aspek kehidupan mereka biarlah mereka bergantung penuh kepada Tuhan. Karena Engkau yang memegang kehidupan kami. Berkati seluruh penyiar siaran Radio Ictus Tuhan. Tuhan campur tangan setiap detail dari acara tiap hari. Tuhan campur tangan untuk memberkati. Sehingga banyak orang dikuatkan, banyak orang diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan lewat siaran Radio Ictus ini. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih anugerah melimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Kami menaikkan doa ucapan syukur kami buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa bulan depan dengan saya. Tuhan berkati kita semuanya. Dan shalom.

96.5 FM itu sahabat Anda yang kami pancar luaskan dari Jalan Mugasal 4 nomor 9 di kota Semarang. Kembali menemani istirahat siang sahabat itu di suasana siang hari ini. Kota Semarang berawan, sedikit berawan, dan gimana dengan kabar Anda setelah dari pagi beraktivitas? Tetap semangat untuk Anda bisa menikmati hari ini ya, sambil beristirahat siang kami sudah siapkan serangkaian lagu-lagu yang bisa memberikan kenyamanan di kala rehat sejenak di siang hari ini.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Istirahat adalah waktu yang selalu dinanti untuk kita semua yang bekerja, sahabat, karena di waktu itulah kita bisa menggunakan hal-hal untuk diri sendiri, untuk makan, untuk mungkin sejenak memejamkan mata, untuk juga mungkin ngobrol sejenak bersama rekan-rekan atau bersama keluarga ya, karena biasanya sebelumnya kita sudah sibuk ya dari pagi hingga siang, jadi alangkah baiknya sahabat bisa menggunakan waktu itu dengan maksimal sebelum jam istirahat. Tentunya kita sudah bisa menyelesaikan sebagian pekerjaan, sehingga saat Anda beristirahat Anda juga tidak diganggu dengan pekerjaan itu lagi, dan kembali semangat setelah Anda beristirahat siang. Jangan lupa kami tetap mengundang sahabat Iktus untuk juga bergabung di info-info etalase. Kami juga sampaikan beberapa produk masih kami sediakan di Iktus, seperti air minum Moses, Alkitab yang Alsia maupun Alkitab Wedding, ada ya yang terjemahan baru. Kemudian juga ada BioL ya, penguras visit tanpa sedot, ada juga tersedia obat gosok wong fenghung dan minyak mor. Dan buat sahabat yang membutuhkan publikasi, kami juga siap membantu, baik itu untuk publikasi acara-acara gereja, kebutuhan karyawan-karyawati, atau juga produk-produk Anda. Silakan bisa bergabung bersama kami di Info Etalase. Kami juga sampaikan buat sahabat yang masih mengikuti ibadah dari rumah, kami tetap bisa mengundang sahabat untuk bergabung di ibadah secara on air di setiap hari Minggu pukul 9 pagi itu bersama GKI Karangsaru, pukul 6 sore itu bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion. Kami juga informasikan ibadah gereja-gereja di Kota Semarang setiap hari Sabtu sore di Info Warta Mimbar. Nah, buat sahabat yang mau bergabung juga boleh ya. Oke, buat sahabat itu semuanya, selamat menikmati santap siang. Semoga

ini bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Sahabat yang jualan juga semuanya dilancarkan, jualannya laris ya. Tetap semangat, jaga kondisi di cuaca yang sudah mulai agak panas lagi. Tadi sempat mendung ya sahabat Iktus ya. Dan kita tetap berharap semua dalam kondisi sehat buat sahabat Iktus yang bekerja, baik yang ada di rumah, di tempat tugas, dimanapun Anda berada.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
4: Lagi ngelamun apa, sayang?
3: Serius, aku nemu tempat impian.
4: Tempat apa?
3: Susan Spa and Resort Bandungan.
4: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
3: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
4: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
3: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
4: Lalu kalau lapar gimana?
3: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
4: Menarik. Terus akadnya?
3: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
4: Wah, mewah banget.
3: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
4: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
3: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
4: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
3: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
4: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
3: Catet ya, 0819-1971-1766.
4: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
5: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

Siang Anda, kembali kami infokan untuk sahabat Iktus, hadirlah persekutuan doa Immanuel hari Kamis tanggal 10 September pukul 18 yang akan dilayani oleh Pastor Gideon Simanjuntak ya, bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang, di acara persekutuan doa Immanuel besok hari Kamis tanggal 10 September 2026 pada pukul 6 sore, bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang bersama Pastor Gideon Simanjuntak. Undangan berikutnya juga kami sampaikan, hadirilah persekutuan doa Ruang Aman bersama Pendeta Helen Aramada dengan tema Wajahmu Membayang di Kota Terbakar, bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang pada hari Kamis 10 September pukul 18.30. Mengundang sahabat, para jemaat dan simpatisan GKI Peterongan untuk hadir di persekutuan doa Ruang Aman Wajahmu Membayang di Kota Terbakar dengan bersama Pendeta Helen Aramada, Kamis 10 September pukul 18.30 bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Kami nantikan kehadiran Anda. Dan bagi sahabat yang butuh publikasi berkenaan acara-acara gereja Anda, silakan Anda juga bisa bergabung di info-info etalase. Hubungi kami di 0248412508 atau WhatsApp kami di 0817450596.

Semoga kehadiran lagu-lagu ini juga bisa menemani sahabat yang mungkin di perjalanan, baru mengemudi, hati-hati di jalan, mau makan siang kemana ini ya. Oke, jangan lupa cukupkan air putih sepanjang aktivitas Anda di hari ini, agar tubuh terjaga kesehatan dengan baik, kesehatan kita dan tubuh juga terhidrasi dengan baik. Oke, selamat bersantap siang buat semua saja yang lagi bersantap siang, dan selamat kembali mempersiapkan nanti untuk aktivitas Anda.

0: Jam siji awan ngrungokke iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

Estation of Sylvia 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau aturakan sugeng siang dumateng baru katang kinasi migai pon pro katang sutresno sugeng pepanggian malih lumantar pasu katang maras warungis wantan ing wakten siang meniko pepanggian kita tinten meniko pro katang iki aliris tinten rebu suri ingkang kaping songo ing bulan September warso kali hebu namlikor semoga berkatan kinasi sesarangan ninggal-ninggal kita pada yang rantu langsitan yang hati coro meniko ngantos mangki paripurno tabu tikus hontan inggi temtu kemauan umantar sekadang sekarang kang sampun cumatio konten sekarang kang gaji boheng irama keroncong kegitungan so campur sari ing pangangka sangat atur panglipur so saketono akan cukup birana ing penggali panjenengan setuju buruk ada yang kini asih ingat-ingat badi kita memiti pepanggian kita ing waktu siang meniko ganti sekarang gih meniko indah cahyaning Gusti saking studio kalau Bibi Trisno mati ngaturakan sugeng siang sugeng mi dangetaken cumonggo.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16A Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: ko kapayin pa di sa samad at monggo-monggo perukatan mumpung wak telepon ta si longar kada ingat-ingat sakit yang fici wonton eh ike 83136111 tahan perukatan ingkang pada pinalalangku nomor wajah sakit kalau lantau suki wonton ing 0 pitu sekawan kangsa 0 kangsa songo 6 iki perkataan kinasih suasana siang ingkang ketingan asrep dan kados kalau wingi-wingi saya itu rusakan suasana ingkang penter ingkang gerah makata andu manteng perkataan kinasih ingkang siang meniko itu pada iki sesambetan wonten ing pasukatan siang menika monggo perkataan kalau tengah kering onair panjenengan langkung 83136111 lan cuma teng perkataan kina singgang pada pinara langkung nomor WhatsApp sakit kalau lato syuki wonten ing 0 kawan kangsal 0 kangsal 0 6 iki perkataan kinasi suasana siang ingkang skejo menopo kita rasakan hati gerah mengatakan perkataan iki setuju menikah matan atau rasakan manah kita lajeng ciut anangin kita setuju tetap gadai manah ingkang tansah pasrah dumateng Gusti lan wonten sihipun Gusti kita sesarengan sakit kerosakan suasana ingkang kremenake monggo perkataan siang-siang ingkang pilih perkataan setuimutan nembe sari siang menopo ingkang yang sami ini tidak akan karya untuk pribadi kandar sautami saking pakarian pating tenan dan semunggu berkata inggal-inggal kemampuan sakit pinara langkung kering on airing 83136111 juga yang siang kalau turakan iga keperukatan kina singkang lebih sami ngerasakan suasana sumeni mugi angin panjang ngasuh siang niko istu-istu hingga ngerasakan suasana ingkang ning semakin maupun mari siang niko sakit yang wici wonton laras foronis mengkata sampun wonton kering badai kalau tampi sinten meniko ingkang suan shalom, sugeng siang laras soronyes.
1: Halo,
0: monggo ibu samsi. Yes, itu ibu. Inge, monggo badhe atur-atur salam menika ibu.
1: Mbak, nanti salam.
0: Inge.
1: Ibu surat. Ma. Rakil. Ibu Rini. Baris. Erli, Bu Wijayanti, Bu Yohana, Bu Widodo,
0: Makaten Ibu Inji,
1: Bu Tri, Uma Katrin, Bu Ibu Heri Seswan Lani, Bu Kecani, Bu Lasto, Bu Marta, Ibu Ning, Bapak Andoko, Bapak Kahar, Bapak Daniel Hombun, Bapak Suratmin, Bapak Agus, Bapak Yohanes, Bapak Yaya Panggi, Bapak Markus, Mas, Bapak Wardo, Suyo Kemawon, Mbak, yang kami sangat
0: makasih Ibu Inji.

0: Sekarang
1: Mirsa kan sekarang nopo monggo ibu. Nyidam sari makatan ibu. Iki matur nuwun ibu Samsi. Gusti berkahi. Shalom. Iki monggo dumateng berkatan siam niko. Ingkang kepingin uki mirengaken sekarang dados pamundhut ibu Samsi kula wau ibu niko nyidam sari monggo lan mumpung wektalipun tasih longgar kathah monggo para kadang inggal kekang inggal-inggal kemawon saged nyawiji wonten ing swana Boni My FM mantap pas sugatan laras forhonis ing wektal siang menika. Laturaken sugih ing siang kagem Ibu Endang Widyastuti ingkang wonten Wonotri. Mugi-mugi siang menika nembe nyawiji wonten laras forhonis. Atas pundi ugi menika kagem Bapak Ibu Widyastuti ingkang wonten ing Tegal Sari. Kalau terakhir juga yang siang kagem Ibu Harmujo iki ugi wonten Ibu Wawan. Mugi-mugi wonten ing kalodhangan siang menika estu-estu saged terusaken sasana yang damel pemanah panjenengan menika tansah nggadahi raos syukur mekaten. Sekeng siang kak Mbak Yuli ingkang wonten ing muka sedala pilih tasih wonten ing toko sambil ngentosi perkataan ingkang pendengar saken menapa mekaten iki siang Mbak Yuli pilih Ibu Karnoki ingkang wonten muka sedala nami mirengaken pasugatan siang menika kalau aturaken sugeng siang. Mugi-mugi lumantar sekarang kang badhe kalaturaken estu-estu para kadang sedaya saged ngrasaken swasana ingkang nengsemaken.

hakatan kiran si gebade kalau kanu bien maga sekar di dam sari maga tenlan salah cengipun. Kalau dari akan sugeng siang sugeng mi tangatakan sumonggo.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Ingi nggih puruh kadang kinaji nggih pun puruh kadang sutresna. Yo nang ngapunten. Ingi kalau bawa tumataan suasana studio sunyi senyap. Aku cepulipun wonten setengahling ngondur di lingkang tropel. Ingi tetap imutan siang mereka puruh kadang studio. Istu-istu tadi sesaringan wonten ing ati corong laras forumnya sing wekdal siang mereka. Matur nuwun dumateng Ibu Heri Siswanti ngang wonten gempol ingkang siang mereka sampun nyawiji wonten ing 96.5 FM lumantar ing mereka WA ingkang sampun katuraken. Niko pada kalau saken sugeng siang Mbak Wiwi sugeng lelatus dan siang niko ibu pada indera atur salam kagum setuyo perukatan laras horonis ontering putih kemawon salam kangen kemawon pokoipun setunggal buku setunggal buatan sakit nyepat pokoipun setuyo kemawon. Iki Mbak Wiwi sampun kesupen sekalipun neng kiwa tengen kuwono Gusti. Neng kiwa tengen kuwono Gusti Yesus. Saking Bu Heri Siswanti ngawonten gempol atur nuwun. Lah menika Ibu sekar neng kiwa tengen kuwono Gusti kang kados pundi nggih Ibu? Jopi ai menika ingkang sesirah menapa dipun emot-emot mekaten Ibu. Iki monggo dumateng para kadang kinasih ingkang badhe pinarakring honor monggo-monggo sampun kesupen nomeripun ingal-ingal saged pinarak langkung kring honor ing 83136111. Menikah wadahan Bapak Daniel Hong pun aturakan shalom. Sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras horonyis tenan kato ses cinco-ico campurani pun tetap sami. Semangat 45 protokol kesehatan. Kalau pada nyun sekar ojo sumlang. Saking Bapak N.B. Gunawan lan sekar menikah kagem poro pamidang wontening bundi kemawon. Sugeng midang taken Gusti berkahi saking kulo Mas Daniel Hong pun cialo. Inggi matur nuwun kake Bapak Daniel Hong pun sekalipun inggi meniko josuma.

Prokatan kinasi tamtu kita sasarengan kepingin lampai kesan kita mereka. Iye tamtu ripon tan sanggadai kesan ingkang ayam tentrem. Sobatan kuatas makatan prokatan. Menopo bali menawi nabi kita tinggali sasarengan. Kang kita rasakan lan kita tingali wonten ing medsos ugi mbok berita-berita wonten televisi mekaten listo yo mriko esto es tunggu atau saken dumateng manah kita tentunipun tan poro kadang kinasih sumonggo kita tansah lumampah wonten ing

pagkita yung sabang din tani pun magatan borokatan. Manawi ikisang mariko naming kangging isi tintan-tintan marikinig kisang. Tanpa wonten, hingga tanpa wonten anaringin kang kumato. Mariko istu-istu umus pro kawontanan ipun. Pramilo, perokatan kinasi leres pangantikan ipun. Inggi meniko popo Rasul Paulus, pilih sukenging meniko kagem sang Kristus, tini menawi pecah meniko ki tununging kabegjan. Orang kata kinasi, inggi sumongko kita tansa, miturut, mituhu menopengkang tato stafi pergusti, dan mereka ingkang datusaken kesang kita mereka ngerasakan kesang ingkang saya ingkang ngermenakan wonten ing manah kita temtunipun suking siang kalau turakan kagem ya mereka Bapak Agus ingkang buk pilih terus fundi menopo tak saya kerges-kerges Ingki sugeng siang sugeng istirahat kemawon. Monggo pilih badi atur-atur salam monggo. Sugeng siang uki kalau terakan kagem popo kahar popo silah nyuitono ibu Kristiani uki wonten ibu Sukma kang wonten manyaran bu pilih siang menikon winyawici. Sugeng siang uki cuma teng bobo handoko bobo suparmin sedayani pun juga yang siang aja sumlang menika setunggal sekarang saking bobo NB Gunawan yang badi kalah terhaken sugeng siang sugeng mi dangetaken sumonggo.

dalam. Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Porokatang kinaas eh. Okay, migay pon porokatang sutresno. Igi siyang menikong laras foronyes. Lumatus pendengar sopan jenengan. Sampun setengah jam langkung, selangkung menit. Tentunipun porokatang setuju kita si sesarengan nyawi jiwon tening pasukatan siang menikong. Elator akan iki mereka wia saking perokatan studio saking Bapak Yahya Panggi atur akan shalom sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras fronis kalau beri nyun sekar kulo tresno gusti sekar mereka kakak Mbak Wiwi Bapak Suparmin Bapak Lastio Bapak Agus Wonton Toko Sari Ika kembo poka harbo pandoko, popo Daniel Hong puni purini.

0: Ya, bunga sari menikah. Monggo Pak Bagus. Inci siap nikah nabi sepen-sepen kemauan mengatakan Bapak Bagus. Monggo. Monggo inci agam sinten monggo.
1: Eh, ada nalembun, Burini, Bu Marfuah.
0: Monggo inci.
1: Yanto, Mas Yuri Trubus, Pak Nur, Bapak Lasio, Pak Kristin, Bu Suparmin, Ibu Kristiani, Pak Silas, Pak Kahar,
0: Makaten.
1: Pak Joko,
0: Inci.
1: Pak Yaya Panggi, Ibu Rekia, Bu Rizy Swanti, Yang Ning, kita Kuala Mas, Pak Yohanes, Bu Samsi, Ibu Sukma, semuanya saja nggih Pak Wiwi.
0: Monggo Inci, Pak Bagus. Sinten malih. Mirsa ingat sekian menapa inci. Pak Duka Pirsa mengkatan ya. Oh enggak mengkatan kayak mawon Bapak Agus. Kusi berkai. Inggi matur nuwun Bapak Agus. Ingkang sampun keparing aturaken. Salamipun kagem para kanca-kanca laras mekaten. Sekeng siang kagem Bapak Yana Supianto ingkang wonten kokrosono Mbok pilih mboten nembe sari siang. Kalang aturaken sekeng siang Bapak Agus sekeng ingkang wonten Puspa Warna makaten ye sekeng siang sekeng asu. Para kadang kinasih semoga kita tansah ndongaken negari kita Indonesia supados tansah inggih pikanto pangayoman saking Gusti dan mugi-mugi kemahon ruwet renteng ing tantangane ing negari kita Indonesia menika saged katanem ing kayuktosan kanthi pantunga ingkang tanpa kendhat Gusti Allah saged mirsani kawontenan ing negeri kita supaya paring pangluaran iki menika sampun sumati wonten Sekar Paduka Pirsa saderengipun menika Bapak Lastio King aturaken salamipun. Shalom, sugeng siang Mbak Wiwi, laras soronyi singgang kulong kangeni, kalau badinya sekar di lakoni wai. Salamipun kagem Ibu Suparman wonten ngeruk perbalan, kagem Ibu Rini, Liati, ugi kagem Ibu Samsi, Ibu Wituto, Ibu Eri Siswanti, kagem Yang Ning, kagem Mbak Sumina wonten jindi dalam, kagem Bapak Yohana Sugianto, Bapak Suparmin, Bapak Andoko, Bapak Agus, Bapak Eri Trubus, Bapak Daniel Hongpun, ugi kagem Bapak Kahar, Bapak Yahya Panggi, lan ugi kagem Bapak Silas, Mas Nur Salim, wonten Jeporo. Dan kesempatan ugi kagem Ibu Christine, Dek Putri, kagem Mbak Putri, Dek Priska, Cik Debora, Mas Budi, kagem Sedoyo Kruhiktus, lan Sedoyo Poro Pamidanget, ing Punti Kemawon. Kagem Mbak Wiwi sugeng lelatus, tansa sehat, bagas waras, Gusti berkahi amin. Matur nuwun. Pandung panjenengan Mas Lastio makaten iki. Gusti tansah berkah ugi dumateng panjenengan. Inggih kagem Mbak Tri wonten emak nembe menapa menika Mbak Tri mugi-mugi nembe nyawiji wonten laras foronyes semanten ugi kagem Popo Surati. Sekeng siang kagem Bapak Surati ngawonten ing Guntur Pamongan Demak. Mas Nur Salim ingkang wonten ngeling Jeporo mugi-mugi nembe nyawiji wonten ing pasukatan siang menika. Kagem Mas Silas sak menika lenggahipun wonten pundi menika Mas Silas. Iki sekeng siang ugi kagem Ibu Shirley, kagem Ibu Deborah Lin, kagem Eyang utawi Omah Hadi Prasetyo kagem.

0: Ibu Ragil, saya nih pun juga yang siang. Kakak Ibu Rini. Masih sari angler menikah Ibu Rini. Iki perlu kata yang kini asing ngalinggal pada kapi harus menikah sekar patuh koperso. Kalian sing akan dilakoni wayu kiwonten aku Trisno Yesus. Kalau tidak akan suking siang, sumonggo.
1: Sinaoso kita kata

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah,
1: loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Laraswara nyos tenang. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki, tuanek.

0: dalam.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

Pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Berbuah, yang berdasarkan Matius 21 ayat 18-22. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Matius 21 ayat 19a. Di pinggir jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Penulis pernah mencoba menanam bibit bunga. Bibit bunga itu perlahan-lahan bertumbuh. Lambat laun mulai muncul daun-daun pada batangnya. Namun ternyata yang tumbuh hanyalah daun-daun dan sama sekali tidak kunjung muncul bunga seperti yang diharapkan. Ada pertumbuhan tetapi ternyata tidak optimal karena tidak ada bunga pada tanaman itu. Dalam perjalanan Yesus merasa lapar dan ia melihat pohon ara. Namun ternyata pohon ara itu hanya berisi daun-daun dan sama sekali tidak ada buahnya. Yesus mengutuk pohon ara itu dan seketika itu juga pohon ara menjadi kering. Apakah kehidupan kita sama seperti pohon ara? Kita bisa saja sudah lama menjadi seorang Kristen. Bahkan mungkin sejak kecil kita sudah menjadi seorang Kristen. Namun apakah benar bahwa dalam kehidupan kita, kita menghasilkan buah-buah kasih Kristus? Apakah orang lain melihat buah-buah dalam keseharian kita? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, kita justru menjadi seperti pohon ara yang dikutuk Yesus. Pohon yang hanya berdaun lebat tetapi tidak berbuah. Seringkali dalam kehidupan kita tidak sungguh-sungguh hidup sebagai orang beriman. Kita bahkan kerap tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Akibatnya kita tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Mari belajar untuk tidak menjadi seperti pohon ara yang tidak berbuah. Biarlah kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kita. Refleksi hari ini mengatakan, teruslah berbuah lebat sehingga karya dan kehadiran Tuhan dapat dirasakan melalui kita.

Firman yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati saudara.

0: sahabat itu, kita akan ikuti program Paid Forward bersama ARK Family Center. Selamat mengikuti.
1: Silakan langsung, Bu Reni.
2: Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Rika dan tim dari ARK Family Center memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Jadi ceritanya ini kita akan membahas dari buku ini, semoga kelihatan bukunya karena ada ya backgroundnya ya. Nah, buku ini menurut saya menarik sekali dibahas gitu, dan ini kita baru awal. Nanti selanjutnya juga saya ingin menggunakan kelanjutan cerita. Jadi saya membaca buku ini tuh seperti kayak baca novel gitu. Jadi ini tuh ada serinya yang nggak boleh sayang kalau kita putus gitu. Kalaupun mau diringkas jadi satu gitu, waduh itu materinya terlalu banyak untuk kita serap dalam waktu yang singkat gitu, sehingga saya bagi-bagi. Demikian juga dengan hari ini baru pengantarnya gitu ya, baru hal-hal awal yang memang kita bisa pelajari. Nanti selanjutnya saya ingin menyampaikan ternyata apa yang kita lakukan gitu dengan bergerak itu dapat membuat kita lebih sehat gitu ya. Apa aja sih ini? Jadi mulai dari awal, nanti ujungnya akan ada kaitannya dengan kesehatan jiwa juga gitu. Nanti kita sharing bersama, saya berusaha untuk menyampaikan dengan cepat ya. Nah, ini kenapa sehat dimulai bergerak? Karena dari bergerak kita itu ternyata mendapatkan banyak hal ya. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan, karena memang beda-beda ya, maksudnya efek dari apa yang kita kerjakan. Nah, ini harus diperhatikan dan hati-hati jika memang banyak hal yang mesti kita mungkin nggak kepikir gitu. Oh, saya kalau mikir sesuatu, orang Jawa bilang batek gitu ya, aduh pusing gitu. Nah, itu tuh ada mekanisme biomedik yang terjadi dalam tubuh.

gitu. Nah, itu yang apa? Terkadang kita tidak sadari. Sehingga kalau saya belajar tentang hal ini, itu saya terkait dengan biomekanisme, itu saya memikirkan diri saya sendiri. Ini pelajaran untuk saya bahwa apapun yang saya pikirkan, yang saya baca, yang saya makan, yang saya kerjakan, itu ada dampaknya, ada reaksinya dari tubuh kita, tubuh saya sendiri gitu. Nah, selanjutnya di sini kita awali dengan mengapa sih perlu bergerak gitu ya. Nah, 31% orang dewasa di dunia belum memenuhi rekomendasi aktivitas fisik. Karena ada standar yang harus dipenuhi, bergeraknya itu berapa ribu langkah gitu. Tapi apa yang terjadi, kita belum sampai ke jumlah langkah itu, sehingga beberapa orang menggunakan smartwatch ya untuk menghitung langkahnya gitu. Nah, di dalam apa namanya, smartwatch itu akan melaporkan bagaimana berapa langkah yang memang kita sudah lalui, dan meskipun kelihatannya tidak enggak enggakkah itu secara hitung-hitungan mekanisme di dalam tubuh itu memang ngefek juga gitu. Nah, itu ya rekan-rekan. Jadi di sini kalau kita lihat, di sini tuh ada quote-nya ya, kalau kurang bergerak adalah faktor risiko. Nah, faktor risiko ini sebenarnya bisa dirubah dengan cara ya ditambahi geraknya gitu ya. Nah, aktivitas teratur itu membantu. Jadi aktivitas apa ya? Aktivitas atau semua yang kita lakukan, yang penting kita bergerak secara teratur itu membantu melindungi jantung. Nah, kalau jantungnya sehat, itu nanti tekanan darah juga akan sehat. Demikian juga dengan gula darah, sehingga dalam hal ini bisa menjaga fungsi tubuh, dan ternyata ada efeknya juga dengan kesehatan mental. Sehingga kabar baiknya adalah setiap gerakan itu berarti. Mulai dari kemampuan hari ini, kemudian tambah perlahan gitu. Yang dimaksudkan di sini, ayo kita bergerak sekarang, ini kan mode mager ya gitu. Nah, terus istilahnya malah kemagerannya itu difasilitasi oleh beberapa apa penyedia layanan ya. Oh, nggak usah pergi kemana-mana, sudah ini nanti datang sendiri, makanan datang, apa datang pergi, tinggal apa melangkah, terus semua apa namanya, semua peralatan itu cukup dengan duduk sudah terjalankan semua gitu ya. Dan kalau zaman dulu kan kita kalau mau apa, televisi itu kan nggak punya remote ya. Jadi kalau mau mengatur, maju dulu, dipatikan atau diganti, mundur lagi, maju lagi, akhirnya bergerak. Ya, sekarang sudah ada remote, jadi nggak perlu bergerak gitu kan ya. Terus kalau dulu nyapu itu pakai sapu kan, tangan gerak gitu. Nah, sekarang nggak pakai gerak, tapi pakai apa namanya, vacuum cleaner ya. Itu vacuum cleaner masih bergerak ya, tapi gerakannya tentunya berkurang daripada sapu biasa. Terus ada yang kayak apa, robot untuk membersihkan, untuk ngepel itu kan juga aja ya. Nah, itu kan semakin kita nggak gerak lagi, udah nanti yang apa, nyapu ngepel tuh si robot bundar itu, nanti dia akan bersihkan gitu dan segala macam. Nah, ini yang apa perlu kita waspadai. Nah, kemudian di sini kita harus melihat bahwa bergerak itu memang kita butuhkan. Jadi sampai hampir-hampir di dalam buku yang saya baca ini, bergerak itu adalah hampir disamakan dengan obat gitu. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa ya exercise is my therapy. Jadi saya sehat karena exercise-nya itu gitu. Nah, kemudian di sini tuh ada aktivitas fisik ya, pada saat kita apa bergerak membangun kebugaran itu ada aktivitas fisik. Ada juga kebugaran, emang apa bedanya gitu ya. Nah, ini kita melihat ya, kalau aktivitas fisik itu setiap gerakan tubuh yang menggunakan energi. Kemudian kalau kebugaran itu kemampuan tubuh
menjalankan aktivitas dengan efektif. Jadi

agak berbeda ya antara aktivitas fisik. Karena kita melakukan aktivitas fisik dengan menggunakan energi, maka nah, kemampuan tubuh, jadi kita membantu tubuh kita untuk menjalankan tugasnya dengan efektif gitu. Sehingga kalau kita melakukan jalan kaki, naik tangga, berkebun, apapun itu yang mau ibu bapak lakukan, itu bisa berdampak dengan baik, yaitu apa? Oh, daya tahan tubuhnya menjadi baik, sirkulasi darah lancar, ini jantungnya juga baik gitu ya, kelenturan ototnya, jadi jangan menyepelekan, oh karena saya hanya sukanya nari gitu. Nah, nari itu juga seperti yoga ya, jadi kan itu melatih kelenturan, kalau saya bisanya nari Jawa ya, jadi mendak, terus gebyok, terus apa kayak gitu tuh, itu kan butuh otot untuk bisa terisik kayak gitu, muter-muter kayak gitu dengan kaki yang agak ditekuk. Nah, itu kan ya berbeda ya. Nah, gerakan-gerakan itu yang memang menjadi apa, aktivitas tubuh kita dan membuat kita menjadi lebih bugar gitu. Nah, ini tidak harus menjadi atlet untuk memperoleh manfaat kesehatan. Jadi rekan-rekan semua itu masih kita bisa perhatikan ya, maksudnya apapun yang kita kerjakan, yang penting sekarang gerak dulu aja deh, gitu. Gampangnya kayak gitu. Nah, ternyata yang penting gerak dulu aja itu punya efek yang baik loh, gitu. Terutama ini pada jantung. Nah, itu jadi penulis di sini itu Pak Shirley Bryan itu banyak terkait dengan kesehatan fisik, beliau banyak membahas tentang jantung karena mungkin pada saat itu penyakit jantung itu banyak ya, maksudnya jadi pembunuh nomor satu gitu. Nah, kalau sekarang kan itu tahun berapa ya, beliau sudah menulis itu sejak dua ya 1900 sekian lah gitu ya. Nah, sekarang ini tentunya semakin berkembang, semakin beda kebiasaan itu menjadi semakin apa ya, beragam lagi permasalahannya gitu. Nah, ini di sini ada apa, apa yang terjadi kalau kita aktif bergerak gitu, jantung bekerja lebih efisien. Terus ini ada pompa. Jadi pompa lebih efektif, maksudnya adalah jantung itu dapat terlatih dalam memompa lebih banyak darah yang berdenyut. Jadi kalau kita olahraga gitu kan ngos-ngosan ya. Nah, yang dicari itu ngos-ngosannya itu gitu. Nah, terus dari ngos-ngosan itu kan berarti butuh nafas. Nafas kan berarti mengoptimalkan kerja jantung gitu, kerja paru, sehingga sirkulasi darah terstimulasi. Nanti ngefek ke yang lain dan yang lain lagi. Nah, ini juga karena apa, bergerak itu manfaat kardiovaskulernya apa, ini beban kerja menjadi ringan gitu, maksudnya gimana, ini denyut denyut nadi istirahat dan denyut istirahat dan respon terhadap aktivitas dapat menjadi lebih efisien karena istilahnya lebih terbantu, lebih cepat melakukan metabolisme gitu ya. Kemudian aliran darah lebih baik seperti yang saya sampaikan tadi. Pembuluh darah dan distribusi oksigen ke otot bekerja lebih responsif. Ya, karena apa? Karena kita yang menstimulasi dengan aktivitas atau gerakan tubuh itu. Malah sampai sini. Nah, gitu ya. Terus kemudian efek yang saling terhubung ini. Selain karena mulai dari jantung itu kan ada ototnya, otot jantung, ada materi yang ada di jantung berarti darah gitu ya, berarti darah itu mengalir ke seluruh tubuh, kemudian ada kaitannya dengan tekanan darah, gula darah, lemak darah, komposisi tubuh. Jadi semuanya itu terkait gitu jadinya. Karena apa? Karena satu kegiatan itu aktivitas fisik. Nah, kemudian di sini lebih dari sekedar kita memperhatikan tentang jantung, tapi juga tubuh dan pikiran ikut menjadi tangguh, dalam arti bahwa kalau dari aktivitas fisik kan jelas akan mempengaruhi jantung, kita bisa bekerja lebih banyak kan, sehingga kita ngos-ngosan kan, detak heart rate-nya, detak jantungnya meningkat gitu. Nah, ternyata meningkatnya kondisi itu tidak hanya berefek pada jantung, tapi ternyata ada pada otot juga gitu, otot dan tulang.
menjaga kekuatan, keseimbangan, terus fungsi sendi. Nah, ini mungkin karena saya kan suka yoga ya. Nah, biasanya saya kalau seimbang gitu ya, kakinya saya naik, terus tangan saya tahan, terus saya satunya ke depan gitu. Jadi yang menahan cuma tangan kiri dengan kaki sebelah kanan gitu, nyilang kayak gitu kan. Itu biasanya bisa, kok tadi nggak seimbang ya? Mungkin ada sesuatu nih gitu. Nah itu, jadi tulang dan ototnya itu juga mendapatkan efek gitu, ibu bapak sekalian. Jadi nggak hanya pada jantungnya aja gitu. Terus kok bisa tulangnya? Iya, karena kita bergerak, jadi sel-sel tulang yang memang masih bisa dipertahankan itu jadi lebih kuat gitu. Ototnya juga sama, makanya kan kenapa kita harus olahraga, salah satunya juga ada angkat beban gitu untuk melatih otot. Nah, selain itu, nanti kalau olahraganya bagus, pikiran dan tidurnya itu juga lebih bagus juga gitu. Nah, ini kalau kalau ini sudah sangat terbukti, dan kalau ibu bapak ingin membuktikan, bisa dibuktikan sendiri ya, gitu, membantu kualitas tidur, terus mengurangi kecemasan, suasana hati. Karena kok bisa sih olahraga dengan kecemasan, kemerungsung dan lain sebagainya. Nah, saya pernah baca satu artikel itu menuliskan bahwa kalau pas kita olahraga itu ada kinerja otak yang berhenti dari semua keriuhan yang ada. Nah, karena berhenti, karena istirahat itu, jadi kan kita fokus pada olahraganya kan, kita nggak fokus pada apa yang terjadi sama kita, yang permasalahan kita gitu. Nah, jedanya itu loh yang membuat kita segar kembali. Terus kalau kita kembali kepada permasalahan itu bisa lebih tenang, karena kan kuncinya adalah ketenangan. Jadi untuk mendapatkan solusi dari kecemasan itu kan kita harus tenang. Terkadang karena kita sudah masuk tidak tenang, cemas. Kita hidupnya jadi nggak tenang terus ngefek ke yang lain dan yang lain gitu. Nah, kenapa olahraga ini dipakai? Ya, olahraga kayak mendistrak gitu, memotong pikiran kita yang terlalu kalut itu gitu. Nah, tentunya juga bisa melakukan olahraga dalam kondisi kecemasan tuh butuh kesadaran juga gitu. Nah, ini ada juga kebugaran untuk hidup. Jadi energi tentunya ya, tentunya mesti ada kaitannya dengan kebugaran hidup. Nah, kalau udah ngomongin kebugaran hidup, ada kaitannya dengan well-being-nya gitu, quality of life-nya gimana gitu ya. Jadi banyak keterkaitannya, padahal dengan satu hal yang kita lakukan, yaitu wes bergerak aja lah dulu kayak gitu ya. Terus kemudian di sini untuk orang dewasa ada rekomendasi. Tentunya lagi-lagi ini rekomendasi ya ibu bapak sekalian. Jadi bukan berarti terus ini saklek yang paling benar, tidak gitu. Nah, ini rekomendasi rata-rata karena setiap orang punya kebutuhan masing-masing ya. Nah, di sini rata-rata itu adalah 150 sampai 300 menit aktivitas aerobik intensitas sedang. Intensitas sedang itu masih bisa ngomong gitu. Kalau olahraga masih bisa sambil ngomong, ya intinya melakukan hal yang lain itu masih bisa gitu. Parameternya sih terkait dengan ngomong ya, apakah dia bisa gitu. Nah, tapi kalau seandainya sudah seperti lari, kalau lari kan nggak bisa sambil ngobrol kan gitu. Ya bisa ada 1-2 orang aja gitu. Selebihnya lari ya fokus ke lari karena itu masuk intensitas yang berat gitu. Nah, kalau yang sedang gitu, cukuplah 150 sampai 300. Kalau yang berat ya 75 sampai 150 menit itu sudah baik. Nah, sehingga kalau kita terus ditambah dengan ini penguatan otot ya gitu, sehingga contoh mudahnya itu 30 menit kali 5 hari ditambah 2 kali untuk latihan kekuatan. Lagi-lagi ini patokan aja, rekomendasi. Jadi kita tetap sesuaikan dengan kebutuhan kita. Anggaplah ini kayak obat lah gitu, sehingga dosisnya disesuaikan. Nah, bagaimana kalau belum mencapai target gitu? Gak apa-apa, kalau memang masih kuat terus bergerak. Saat ini berapa, terus besok lagi tambah lagi, dikit lagi, daripada gak bergerak sama sekali. Gitu ya. Terus kemudian di sini tuh ada juga, ini tanpa alat khusus. Apa sih yang mau kita kenali, yang tadi intensitas tadi, kalau bisa sambil bicara gitu ya, tapi nggak sampai bernyanyi ya, bicara aja gitu, itu intensitasnya sedang
Seperti apa? Jalan cepat, sepeda santai, menari, berkebun, aktif, kayak gitu. Nah, tapi kalau sudah sampai nggak bisa napas, nggak bisa napas, nggak, maksudnya nggak bisa, hanya mampu mengucapkan beberapa kata sebelum tarik nafas, ya itu memang intensitasnya berat gitu. Seperti apa? Jogging, bersepeda cepat, aerobik intens, ya naik tangga cepat itu, sehingga intensitas terasa berbeda setiap orang, sesuaikan dengan kondisi tubuh, lagi-lagi sesuai dengan kondisi dan keadaan kita ya gitu. Nah, kemudian ini yang apa, yang bisa kita perhatikan apa? Ini mulai mulai aja dulu dari kebiasaan gitu, mulai mulai yang kecil dulu gitu. Nanti ditambah teorinya mah begini ya Ibu Bapak gitu. Tapi bagaimana prakteknya ya kita mencoba untuk membuat diri kita sadar gitu. Setelah itu kita membuat jadwal yang terinci gitu. Terus komitmen untuk melakukan, sehingga mulai dari mana, ini apa yang disukai gitu. Nah, terus dijadwalkan. Kemudian nanti ada variasi ini kalau apa sudah menikmati ya gitu. Kalau seperti contohnya Kak Flora itu senang banget untuk olahraga gitu. Nah, sehingga ini bisa di-schedule ke apa dijadwalkan. Terus kemudian apa yang ada target-target tertentu. Bagi orang yang kayak saya cuma mikirnya apa yang menarik ya supaya saya mau bergerak itu. Saya biasanya mikir yang positif. Positifnya apa ya? Saya main sehat aja gitu untuk menemani anak saya dan suami saya gitu aja gitu. Sehingga ya dengan segitu saya menjalankan aktivitas yang bisa membuat tubuh saya sehat gitu. Sehingga tetap aja kita harus memperhatikan ya, mengutamakan keamanan gitu. Yang pasti jangan memaksakan diri. Kalau seandainya nyeri ya jangan dipaksa ya, apalagi kalau sudah berusia gitu. Ya tentunya akan berbeda dengan yang lebih muda, apalagi yang usia produktif ya kan akan berbeda juga gitu. Nah, intinya tidak ada, nggak boleh memaksakan diri gitu. Nah, ada juga kejadian pernah seperti apa ya? Habis main badminton terus kemudian meninggal gitu. Nah, itu sebenarnya bukan salah badmintonnya ya gitu, tapi karena mungkin pada saat itu sudah tidak memungkinkan kondisi yang bersangkutan gitu, tapi dipaksakan gitu, sehingga beberapa orang yang sudah berusia gitu masih suka badminton. Biasanya pasangan atau keluarganya tuh yang was-was gitu. Aduh, jangan lah, jangan lanjut lagi pakai olahraga yang lain gitu. Ya. Nah, gitu ya Ibu Bapak sekalian gitu, yang pastinya kalau ada terjadi sesuatu dengan olahraga, tentunya kita bisa mencari pertolongan medis. Nah, dari sini ini adalah slide terakhir ya. Semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Nah, ini yuk kita apa? Ini yang awalnya gitu ya. Awalnya itu satu gerakan untuk hari ini gitu. Kita gerak. Pilih salah satu, mungkin jangan jalan 10 menit atau peragangan atau naik tangga atau berkebun atau ya sekedar jalan kaki lah, habis makan muter kemana gitu. Dulu kami punya kebiasaan begitu ya Ibu Bapak, tapi sekarang dengan segala target yang ada, oh my gosh, gimana kita harus membagi waktu ya gitu. Ya akhirnya ya diada-adain lah gitu, supaya kita tetap bisa bergerak gitu. Nah, yang paling penting di sini adalah konsisten ya, konsisten untuk terus melakukan gitu. Apapun itu aktivitasnya, lakukan gerak, karena mulai dari bergerak itu kita bisa hidup sehat. Dari bergerak kita bisa apa ya, efeknya tuh kemana-mana gitu loh. Nah, kalau dari ini kan baru pengantarnya ya, dari bab yang pertama. Nah, si sebenarnya di dalam buku ini mungkin nanti pertemuan yang berikutnya saya akan menceritakan bagaimana si olahraga itu, hasil penelitian-penelitian yang ada itu memang terbukti atau ada skor yang memang kita bisa lihat bahwa ada penurunan dari lipid darah gitu. Jadi lipid darah itu kan terdiri dari apa?
dari lemak ya gitu. Nah, si lemaknya itu sendiri kan ada trigliserid, ada kolesterol.

0: sehingga naiknya nggak sepeda, naik motor gitu. Terus ini berkebun lah, malas lah gitu. Kita nggak, kalau dulu kan masih banyak ya apa tanaman apotek hidup atau tanaman obat. Ya, tanaman obat apotek hidup ya. Terus ada yang untuk tanah untuk berkebun gitu, untuk menghasilkan warung hidup gitu. Itu menarik dan menyenangkan ya, apotek hidup dan warung hidup itu. Ya, baik, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan lebih banyak diskusi yang lebih enak daripada satu arah begini. Baik, begitu. Mungkin untuk diskusi ada pertanyaan atau yang ingin diklarifikasikan begitu dari rekan-rekan di sini?
1: Ya, terima kasih sharingnya untuk Kak Reni. Ya, silakan bagi yang ingin berdiskusi, di sini sudah ada Kak Alvina, Bu Wiwi, Putina, dan Pak Usi atau tidak, saya tidak tahu ini ya.
0: Karena di close kameranya ya, apakah Kak Usi?
1: Biasanya kalau Kak Usi buka ya, dia selalu menyapa.
0: Iya, biasanya kalau Kak Usi buka.
1: Ini mungkin hanya di relay saja.
0: Iya. Nah,
1: Apa ya?
0: ini sambil nunggu yang tanya, saya tanya sama Kak Rika aja kalau gitu. Kak Rika, bagaimana hari ini sudah bergerak?
1: Tipis-tipis tipis-tipis itulah
0: Tipis-tipis.
1: yang selalu terjadi adalah yang penting kan bergerak. Nah itu malah,
0: Betul betul.
1: tapi itu adalah jadi apa ya, berbahaya juga ya. Ya memang kita yang penting bergerak, tapi kadang-kadang tadi udah bergerak ya gitu kan, jadi seharusnya tuh bisa lebih lagi gitu loh, tapi karena yang penting bergerak jadinya magernya nambah. Kayak tadi aku udah jalan, aku udah ada gini gitu. Tapi kan sebenarnya itu belum belum ke bagian yang apa namanya olahraga ya, masih dalam aktivitas saja, belum yang intensitas itu ya, belum yang belum yang bagian yang keduanya itu. Yang tadi yang pertama itu ya setnya apa namanya itu.
0: Jadi
1: Ada dua
0: intensitasnya
1: bagian
0: sudah.
1: ya, ada aktivitas fisik sama kebugaran tubuh. Sebenarnya kan kalau bisa kita
0: Oh
1: ke
0: iya.
1: bagian kebugaran tubuh gitu ya, bukan cuman aktivitas fisik yang ya kita jalan, ya masak, ya nyiram-nyiram tanaman kan gitu kan. Cuman kan itu jadi yang penting bergerak kan, berarti itu sudah stop di situ. Harusnya kan nggak begitu, pengen juga ya, sebenarnya pengen yang bisa ini ya. Kadang kalau pas lagi niat ya pasang YouTube tuh setel apa aerobik apa gitu kan, atau yang pakai beban di rumah ada beban gitu kan, pakai beban gitu. Tapi ya itu nggak rutin itu ya, konsistensinya belum kan gitu.
0: Iya, sama kalau gitu kita ya. Dan apa istilahnya, saya sendiri kan kayak apa ya, mencoba untuk membuat jadwal untuk diri saya sendiri gitu, supaya saya, ayo kita inilah bergerak gitu. Nah, ternyata tadi itu ada apa namanya yang saya baca salah satu di buku itu, kan kalau kita bergerak itu ada efek pada pernapasan, salah satunya tentang yang lemak lemak tubuh gitu. Nah, lemak tubuh salah satunya itu kan trigliserid. Nah, itu dia bisa menjaga aktivitas kita, bisa menjaga supaya trigliseridnya itu dalam kondisi baik itu hanya beberapa jam setelah olahraga dan bertahannya hanya sekedar 1 sampai 2 hari. Jadi saya mikirnya, oh itu sebabnya ya, kita mesti biasanya ditanya seminggu berapa kali gitu, karena memang seperti obat lah. Jadi obat itu kan ada efeknya, terus nanti efeknya bisa turun gitu. Nah, turunnya itu jangan sampai turun banget, karena kalau sampai turun banget nanti efek obatnya nggak dirasakan, sehingga sebelum turun ke banget itu ditambah lagi, yaitu dilakukan olahraga lagi. Nah, cuman ya itu memang ya konsistennya itu agak susah gitu. Tahu sih kita semuanya tuh, termasuk juga saya ya. Jadi dengan saya membaca dan sharing ini juga mengingatkan pada diri saya sendiri gitu. Apalagi kalau sudah deadline banyak, apalagi ini mahasiswa mau masuk, persiapan untuk rencana pembelajaran semesternya gimana, sudah jadi atau belum, jadwalnya seperti apa, belum lagi tugas-tugas tambahan yang lain, penelitian belum ada. Belum di ini kan, aduh, jadi ya kita selalu ini ya, ada permainan.

0: pikiran mungkin ya. Tinggal, tapi itu kayaknya nggak berlaku bagi orang-orang yang sudah menikmati bagaimana enaknya olahraga gitu. Saya sendiri juga masih belajar ya sama terkait sama Kak Flora dengan yang lain yang rutin sudah rutin melakukan. Gitu. Apakah di sini ada ibu-ibu rekan-rekan yang juga sudah rutin melakukan olahraga? Bagaimana tipsnya? Itu ya.
1: Iya nih, coba mungkin ada di sini Alvina atau yang lain, Alvina yang mau berolahraga kah? Oh, nanti kan, oke. Okay. Kayak mungkin kamu butuh apa ya, komunitas ya supaya memotivasi. Ya. Jadi nggak cuma dari dalam tapi ada dari luar yang juga mendorong gitu, untuk supaya bergerak. Gitu. Saya nggak tahu ya kata teman-teman yang memang sudah kayak hobi gitu ya, hobi lari itu tuh bisa kayak jadi kalau nggak lari nggak enak gitu ya, jadi kayak apa ya, candu ya. Sama nge-gym juga ya, teman-teman yang hobi nge-gym juga kalau nggak nge-gym badannya nggak enak gitu. Kayak gitu memang nggak ngerti ya ini kalau itu gimana ya.
0: Iya, saya sih setuju juga ya Kak Rika, komunitas tuh bisa menolong kita gitu. Cuman kalau sudah memang dari dirinya sendiri bahwa aduh gimana ini target belum selesai, ini harus diselesaikan dan itu saya absen dulu ya. Ujungnya juga, tapi itu saya ya, mungkin rekan-rekan yang lain nggak seperti itu kali ya. Kalau saya sih, aduh gimana ya, ya, selalu ada ini sesuatu yang dalam pikiran saya, makanya saya itu juga harus hati-hati dengan pikiran saya sendiri karena kadang itu juga yang membuat saya semangat dan tidak semangat gitu. Iya, ya mungkin perlu ada kesadaran yang perlu ditingkatkan loh ya, ini penting loh, invest. Kita semua juga tahu ya kalau olahraga itu invest, tapi kayak mana ini gitu ya. Ya itu saya rekan-rekan mungkin yang lainnya punya pengalaman yang beda.
1: Iya betul. Dari yang lain adakah ini? Kalau yang sering lewat di tempat saya, lewat di beranda saya, itu sebenarnya udah lumayan ya. Kayak misalnya kalau kita mulai 40 tahun ke atas gitu kan harus latihan otot gitu. Supaya otot kita bisa menopang tulang-tulang kita. Karena tulang itu makin lama kan makin nggak kuat gitu ya, dengan latihan otot, nah tulangnya bisa ditopang dan kita akan lebih lebih nyaman beraktivitas gitu ya gitu. Jadi nggak, misalnya jalan itu nggak mudah jatuh, terus bisa imbangan gitu. Ya tapi tahu itu bukan berarti kita lakukan kadang-kadang yang seperti itu. Tahu sebatas tahu tapi tidak melakukan, mungkin nggak tahu ya. Sudah berusaha perlahan-lahan tapi tinggal konsistensinya aja ya gitu. Beli kan, beli barbel tuh. Apa bukan barbel,
0: Ada
1: aku beli yang apa, bukan
0: kettlebell.
1: barbel, kettlebell ya.
0: Kettle.
1: Iya, kettlebell yang bundar kecil itu kan, yang
0: Iya,
1: bundar
0: iya, iya, iya.
1: nah, kettlebell di rumah juga ada, bola gede itu yang bola gym itu juga ada gitu.
0: Gym ball.
1: Pokoknya
0: Ya,
1: itu
0: ada juga. Sama, saya juga punya. Barbel ada.
1: tinggal latihannya aja gitu. Sekarang akses gampang ya, di YouTube banyak, di bahkan di Instagram, di TikTok juga ada gitu. Yang sebenarnya itu bisa memotivasi kita kalau lihat, apalagi kalau lihat yang senior senior gitu ya, umur 60 gitu, masih
0: Iya.
1: masih kekuatannya masih keren gitu kan, kan pengen juga ya kita begitu
0: Tapi
1: gitu.
0: lucunya gini Kak Rika, kalau saya ngeliat kayak gitu kan, usia 60-an masih semangat dan nge-gym gitu ya, olahraga gitu. Terus itu nakalnya pikiran saya tuh gini, iya kan beliau sudah nggak ada tanggung jawab ya, beliau kan ini ya gitu. Jadi ada aja alasan excuse yang dalam pikiran saya itu untuk gak apa-apa deh, kan kamu masih kerja gitu, kan kamu sibuk, tuh ada target-target, kan belum bilang. Jadi itu kayak side tone-nya gitu. Ya, jadi apa istilahnya, tetap kita harus hati-hati ya, apa ibu bapak sekalian terkait dengan pikiran kita sendiri gitu. Terkadang kita jadi apa dipermainkan atau terbela ya, kayak tadi Kak Rika bilang, kan yang penting bergerak. Tadi aku sudah jalan, sudah nyapu, sudah ini kan bergerak gitu. Jadi nggak usah lagi. Ya itu, ya biasanya sih pasti akan dikembalikan ke kita lagi gitu. Nah, kebutuhannya kita sampai di mana gitu. Nah, saya menjadi, kalau saya pribadi menjadi, oke, saya harus melakukan aktivitas ini, itu karena saya, ya ini sharing dari pengalaman saya pribadi ya. Kan kalau di kampus ya itu kan saya banyak duduk ya. Karena banyak duduk itu punggung saya, boyok ya, ya pinggang gitu. Itu capek banget, sakit lah ya gitu, pegel. Nah, terus teman saya juga sama ternyata. Kami itu senasib gitu. Terus dia pijet aja lah gitu. Nah, ternyata dia sharing juga. Pijat itu ternyata nggak ngurangi lomba gitu. Yang aku tuh nggak usah pijat ke sana, murah itu malah olahraga gitu. Jadi ya ampun, bener sih ya olahraga gitu. Sehingga memang yang saya rasakan dengan olahraga saya tuh sakit punggungnya tuh berkurang gitu. Nah, sehingga dari situlah saya berpikir bahwa wah ini kayaknya saya butuh setiap paling nggak seminggu sekali lah berenang. Nah kemarin tuh adalah apa sudah jalan berenang, cuman ada aja yang mengganggu kadang pikirannya gitu. Ah di itu kan ini geser hari aja gitu. Kalau jam apa kalau hari ini tuh banyak kan campur, kalau hari itu kalau hari selain itu perempuan semua gitu. Nah ini saya minggu ini sepertinya saya olahraga yang biasa gitu. Biasanya saya berenang sih ibu bapak. Ya, saya ya udah saya milih untuk berenang di hari Jumat karena perempuan semua gitu ya. Coba nanti saya lihat ya apakah saya konsisten atau tidak gitu. Cuman ya itu nanti ya kembali itu akhirnya bagi saya yang harus banyak hal dikerjakan gini tuh kayaknya apa menunggu. Menunggu kalau sudah memang betul-betul saya butuh olahraga gitu. Kalau enggak, kayaknya enggak juga. Tapi ya mungkin Tuhan itu mengingatkan saya dengan kondisi saya sehingga ya udah kamu harus olahraga supaya lebih sehat karena mau jagain keluarga gitu. Ya baik mungkin yang
1: lain nggak tahu nih, Bu Tina, Bu Iwi dan Alvina yang ada di sini ya. Yang kan biasanya Alvina ada ini menambahkan sesuatu ini, tapi nggak tahu ini kali ini nggak ada, belum belum membuka mic-nya. Kalau Bu Ren itu bilang yoga ya, itu yoga di mana?
0: Ah, jadi ceritanya kenapa saya yoga? Jadi awalnya gimana ya? Itu pertama zaman tahun berapa ya, itu yoga kan baru in-innya gitu. Nah banyak para bidan itu memilih atau berebut dalam tanda kutip menjadi fasilitator yoga untuk ibu hamil. Dengan dalih bahwa kalau nanti ibu hamilnya bisa olahraga dengan baik, nanti persalinan ototnya kan jadi lentur, persalinannya bisa jadi lancar gitu. Nah karena kita semuanya, semua dosen masuk yuk, mau jadi fasilitator ibu hamil semua gitu. Akhirnya dibagilah. Saya dapatnya yoga anak gitu. Nah, dari situ seharusnya sebelum jadi pelatihan yoga jadi pengajar yoga anak itu sudah yoga dulu harusnya gitu. Maksudnya sudah tahu lah gitu. Waktu itu kami belajar benar-benar dari nol yoga. Jadi kami itu belajar untuk ngajarin anak-anak gitu, untuk memimpin anak-anak. Jadi soalnya kan itu terkait dengan penelitian, terkait dengan pengabdian masyarakat, pokoknya kegiatan gitulah. Nah, dari situ beberapa kali saya coba ikut kelas yoga tapi mahal. Jadi alah ya sudahlah gitu, manggil orang segitu pokok harganya mahal gitu, ya udah kita akhirnya dengan ilmu yang didapatkan sebelumnya itu terus kita padukan. Saya belajar sendiri dari YouTube gitu. Terus akhirnya ya latihan sendiri. Nah karena sudah tahu gerakannya gitu-gitu, akhirnya ya mungkin sebelum tidur peregangan kayak apa, bangun tidur apa ya, hanya segitu doang. Kan tadi tagline-nya adalah yang penting bergerak kan. Aduh, nah jadi dari situ lumayan lah gitu, lumayan daripada enggak gitu. Jadi saya sih barometernya sederhana ya, kalau seandainya, kalau biasanya kan ada yang bisa nggak sih memegang sampai belakang gitu, apa tangan ketemu tangan, nanti sebaliknya gitu, terus kakinya disilangkan, terus apa di kita jadi kayak ditangkupkan telapak kaki sama telapak kaki, terus kita apa menunduk gitu. Wah, itu kalau kondisi ototnya nggak nyaman pasti sakit semua gitu. Tapi terus dilatih bisa. Tadi saya coba cobra pose aja, hanya sekedar cobra pose itu badannya melengkung gitu loh ke atas, udah gitu doang. Jadi tengkurap terus tangannya ke atas sampai ke ditahan dengan tangan gitu kan, cobra pose itu. Itu sakitnya luar biasa. Wah, ini kayaknya nggak beres saya gitu. Cuman ya saya terus mencoba dengan sedikit-sedikit. Kalau sakit ya sekuatnya saya sampai di mana gitu, saya nggak maksakan, karena yoga juga prinsipnya adalah sesuai dengan kemampuan juga gitu. Nah, terus apa ada gerakan-gerakan yang lain, nanti lama-lama bisa agak lentur gitu. Jadi intinya yang penting gerak aja. Kalau yoga di mana, saya yoga sendiri yang ringan, karena yoga ada banyak jenisnya ya. Kalau yang berat khawatirnya bermasalah juga, takut ya gitu. Iya gitu Kak Rika. Kak Rika juga suka yoga?
1: Saya belajar dikit-dikit lewat YouTube yang pakai musik ya, yang juga flow itu, tapi nggak gerakan yang sulit-sulit sih nggak bisa. Jadi gerakan yang
0: Sama.
1: simpel-simpel aja. Pakai musik karena kan seneng ya, kalau kita pakai musik kayak kayak yang senam dengan musik kayak Zumba, terus aerobik gitu tuh kita lebih lebih bersemangat gitu kalau ada musiknya kayaknya dunia sepi gitu. Jadi kalau musik kayak, kayak misalnya kita latihan line dance gitu kan juga musik ya, jadi memang yang pakai musik itu lebih memberikan motivasi, tinggal konsistensinya yang belum ini. Jadi belum harusnya dijadwalin ya kali ya, setiap pagi. Memang kadang pagi tuh nggak bisa, tuh harus nyiapin buat ngajar pagi
0: Iya, nah.
1: gitu. Kalau malam udah capek nggak kuat kayak gitu. Iya, setelah sore Alvina nuliskan di chat, di kolom chat, olahraga diawali dengan niat dan mengagendakan waktu itu ya, seperti
0: Betul.
1: kata Bu Ani ya, mengagendakan waktu bukan menyisakan waktu.
0: Betul, betul, betul.
1: Oke, Alvina mau speak di sini dari tulisannya ini, silakan. Atau mungkin belum bisa buka.
0: Oh, ini
1: kita bisa
0: buka mic.
2: Ya, ini izin saya sih sambil ngerjain cucian ya, Mbak. Jadi ya apa? Ya kalau di sini saya aktivitas fisik tapi bukan tergolong olahraga ya. Jadi apa? Karena saya tidak aktif. Terima kasih, emang capek banget sih kegiatan fisik. Cuma memang tadi ya bukan olahraga, memang harus diawali dengan niat dan mengagendakan waktu, itu aja sih.
0: Betul-betul. Iya, saya sepakat dengan Kak Alvina ya, karena memang diagendakan ya. Tadi Kak Rika juga bilang bukan sisa waktu kapan gitu, kapan kalau ada waktu gitu, enggak, tapi memang diagendakan, betul. Iya, kalau enggak gitu enggak bisa. Ya, intinya saya itu apa yang saya sharingkan tadi itu bukan berarti saya sebagai fasilitator memberi informasi ini saya bisa melakukan, enggak juga ya Ibu Bapak. Saya sendiri juga sedang berjuang untuk saya konsisten gitu, karena ya gimana ya gitu, faktanya banyak yang harus dikerjakan, tapi juga ya meluangkan waktu atau mengagendakan waktu, itu penting sekali gitu.
1: Iya betul, time management mungkin ya, hidup kita harus diatur bagaimana supaya bisa mengerjakan sesuatu dengan pas, olahraganya kapan, kerjanya kapan, mengurus rumah tangga kapan, dan seterusnya. Itu pembagian waktu yang sebenarnya harusnya sih bisa ya, dengan semua kita diberikan waktu yang sama 24 jam.
0: Iya.
1: Bagaimana kita mengaturnya itu, kira-kira begitu. Silakan ada lagi mungkin yang lain sebelum kita tutup, sudah 10.57, nanti lagi jam 11 kita mau tutup. Hari ini memotivasi kita untuk olahraga. Yang penting bergerak, tapi jangan lupa diusahakan untuk bergerak dengan rutin. Jadi jangan.
0: Ya, bergerak teratur itu yang penting, bergerak teratur.
1: Begitu. Ada kata terakhir mungkin dari Ibu Reni, silahkan sebelum kita tutup.
0: Iya, betul. Kata terakhirnya itu adalah ya mari bergerak gitu. Ya contohnya aja kayak apa ya karena kebetulan rumah kami yang kami tempati rumah gereja ini kan panjang gitu ya. Ya jadi wah matiin lampu gitu. Dek tolong. Ya jadi dengan teriak. Ya itu oke okay, berdiri kita matikan. Loh apa matikan. Ya intinya adalah kadang kita emang males sih gitu, saya akui itu. Karena memang kadang juga waktu kita banyak ya, gitu. Apa masih sibuk banget. Ya banyak hal yang harus kita kerjakan gitu, tapi kembali lagi ya, itu keputusan kita juga gitu, apa namanya, untuk bisa hidup sehat dan terus bersemangat. Kalau apa yang pasti dengan bergerak itu ada dampak yang baik pada tubuh kita, itu baru tubuh ya, belum termasuk jiwanya. Apa sih yang dampak dari tubuh itu nanti detailnya saya akan apa cuplikan karena buku ini berdasarkan riset yang ada. Jadi selain teori yang dituliskan seperti itu, juga bukti yang memang diteliti di orang-orang tertentu gitu. Nanti akan lebih detailnya. Seperti apa nanti saya akan mendongeng lagi ya itu juga supaya apa jadi masukan buat saya juga semoga jadi masukan untuk ya menambah informasi buat kita semua. Saya kira begitu Kak Rika.
1: Oke, terima kasih untuk sharingnya. Sangat memberkati. Semoga kita belajar bersama-sama di sini di setiap Sabtu pagi jam 10. Jangan lupa Sabtu depan kita ketemu lagi dengan Ibu Ani, kita belajar cara berpikir yang lebih baik ya judulnya gitu kayak di bukunya itu ya. Jadi kita bagaimana kita berpikir, merasa dan bertindak dengan lebih baik gitu seperti itu. Ayah, saya sedetil-detilnya nanti di Sabtu depan bersama dengan Bu Ani. Jangan lupa dengan link yang sama. Terima kasih banyak Ibu Reni untuk sharingnya hari ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Bye-bye.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Stay tune terus di 96.5 FM, Ictus sahabat Anda.

0: Aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: dalam.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: akun siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun. Yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

guys, senang dapat menjumpai kalian kembali dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini berjudul Allah yang menuntun, yang didasarkan pada Mazmur 73. Namun sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami punya Allah seperti Engkau yang mau menuntun kami, bahkan saat kehidupan kami tidak selalu mengikuti tuntunan-Mu, bahkan tidak jarang kami memilih jalan kami sendiri. Kami akan merenungkan firman Tuhan yang kami percaya adalah penuntun dalam hidup kami. Maka tuntunlah kami ya Tuhan, supaya lewat perenungan ini kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan tuntunan dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam pertolongan Roh Kudus kami mohon. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita adalah Mazmur 73 ayat 24 yang berbunyi, Engkau menuntun aku dengan nasihat-Mu hingga akhirnya Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sherlock dong. Itulah permintaan Alice kepada Jane. Hal ini karena Alice hendak menuju rumah baru Jane yang belum pernah ia datangi. Alice pun mengikuti petunjuk Google Maps sampai ke rumah Jane. Dengan penuh perhatian, ia terus mengikuti petunjuk apapun yang diberikan oleh Google Maps. Ketika Google Maps menginstruksikan ke kiri, dia ikut ke kiri. Ketika Google Maps menginstruksikan ke kanan, ia ikut ke kanan. Demikian seterusnya, pada akhirnya dengan petunjuk Google Maps, Alice berhasil tiba di rumah Jane. Petunjuk atau tuntunan adalah hal yang penting ketika seseorang hendak menuju suatu tempat. Petunjuk yang keliru bisa membuat seseorang tidak dapat mencapai tujuan yang sebenarnya. Asaf, penulis Mazmur dalam bagian yang kita baca hari ini, menekankan pentingnya nasihat Allah untuk menuntun hidupnya. Ketika dihadapkan pada situasi sulit, disitulah Asaf membutuhkan tuntunan yang membawanya kepada keadaan yang lebih baik. Tuntunan itu berupa peringatan dan nasihat dari Allah. Dengan demikian, sesulit apapun kehidupan yang ia hadapi, selama ada tuntunan Allah, ia akan dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi apapun. Kawan-kawan muda, dalam kehidupan ini, ingatlah akan tuntunannya ketika menghadapi situasi apapun, termasuk situasi sulit dalam hidup kita. Tuhan menuntun kita dengan firman-Nya melalui perenungan harian, khotbah dalam ibadah hari Minggu, nyanyian-nyanyian rohani, dan sebagainya. Perhatikan dan ikutilah tuntunannya, maka kita akan dibimbing di jalan yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu hidup sesuai dengan tuntunan-Mu. Janganlah tinggalkan kami, tetaplah berjalan bersama dengan kami, menuntun hidup kami, agar hidup yang kami jalani ini memuliakan Engkau, dan juga menjadi berkat bagi orang lain, karena kami mengikuti petunjuk dan tuntunan dari-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah teman-teman renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom Zoomer semuanya dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini Maxen kembali hadir ya, membersamai Zoomer semua dan sahabat Iktus dalam segmentasi acara Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat Mer.

Ya, jadi sore hari ini ya. Hari ini kita bakal membahas satu topik menarik dan juga nantinya bakal ada lagu-lagu yang bakal Maxin puterin di sini ya dari radio siaran Iktus. Buat Zoomer semua dan sahabat Iktus yang mau request lagu atau mau titip salam, boleh banget bergabung bersama WhatsApp kami di 0817-45-0596 atau melalui telepon studio ya di 024-83-13-611. Nah, jadi hari ini ya, zona orang-orang muda, setiap hari sih sebenarnya bakalan menemani kamu dari pukul 5 sore hingga setengah 7 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi buat Zoomer semua yang mau titip salam atau request lagu ya, Maxen himbau lagi ya, boleh banget untuk bergabung bersama Maxen Tia di sini melalui WhatsApp kami di 0817-45-0596 maupun lewat telepon studio ya di 024-83-0213-13-611. Oke, nanti kalau misalnya ada gitu ya, lagunya bakal Maxen puterin pasti spesial buat kamu gitu ya. Jadi Maxen tunggu ya buat Zoomer semua yang mau bergabung bersama Maxen Tia di sini. Nah, jangan lupa Zoomers ya, hati-hati di jalan. Ya mungkin Zoomers semua ada yang lagi perjalanan pulang atau mau lanjut geser gitu ya. Kalau zaman sekarang istilahnya geser gitu ya, geser kemana gitu ya. Yang penting hati-hati di jalan ya. Kalau misalnya dengerin Maxen lewat radio ya, jangan lupa untuk tetap hati-hati di jalan dan fokus pada jalan raya ya Zoomers ya gitu kan. Semoga suaraku tidak membuat Zoomers jadinya kayak hilang konsentrasi di jalan gitu. Enggak ya. Nah, Zoomers juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Oke, untuk membuka zona orang-orang muda kita hari ini ya, ada satu lagu dari Nikita dengan judulnya Kuberikan Syukurku. Stay tune.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah di sore hari ini ya, Zoomers ya, hati-hati di jalan, yang lagi di jalan ya. Mungkin ada beberapa jalan di Semarang yang padat merayap ya, namanya juga pulang kerja, atau mungkin yang misalnya NBRT tuh kayak ditolak-tolak terus karena penuh-penuh ya. Wajar lah, namanya juga pulang kerja gitu ya. Nah, sambil menunggu di jalan ya, mungkin yang lagi macet-macetan nih, hari ini Maxen mau bahas tentang museum di Semarang. Sebenarnya di zaman sekarang tuh masih sering gak sih orang ke museum? Apakah museum itu di zaman sekarang masih dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan untuk dikunjungi? Atau museum jangan-jangan dekat dengan istilah kuno gitu ya? Nah, buat Zoomer semua, siapa nih yang masih suka mengunjungi museum ya? Mungkin di zaman Maxen dulu ketika kecil gitu ya, waktu field trip sekolah kan. Nah, itu kita diajak oleh guru gitu ya untuk ke museum, ya kan? Dan di museum itu kita ada tour guide-nya ya, tour guide-nya yang bakal menjelaskan makna setiap patung-patung atau mungkin benda-benda yang ada di museum itu gitu kan. Nah, di zaman sekarang nih, mungkin museum itu udah jadi museum yang sudah di reteknologi lah. Martin udah ada teknologi baru yang ada di museum itu. Jadi, ketika dulu kita full ya baca tulisan dan pakai tour guide, mungkin sekarang udah ada TV atau mungkin monitor yang menyala gitu ya. Jadi, untuk menarik perhatian dari pengunjung gitu ya. Biasanya di museum-museum sekarang udah ada audiovisual, jadi pengunjung itu bisa lebih tertarik dengan tidak hanya membaca, tidak hanya melihat, tapi juga bisa mendengarkan dengan animasi-animasi yang menarik gitu ya. Nah, ada beberapa museum yang ada di kota Semarang nih. Mungkin Zoomers ada yang pernah mendengar ini atau pernah berkunjung, jangan-jangan ya. Yang pertama, ya kaum-kaum Semarang Barat gitu ya. Siapa yang gak pernah mendengar Museum Ronggowarsito ya. Jadi di daerah Kalibanteng gitu ya, tepatnya di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 1, Kalibanteng Kulon Semarang ya. Jadi Museum Ronggowarsito ini letaknya adalah di bawah flyover Kalibanteng. Jadi kalau misalnya Zoomers yang asli orang Semarang ya akamsi gitu ya. Ya mungkin tahu di mana letak bandara dulu sebelum jadi Bandara Ahmad Yani yang sekarang. Tapi bandara yang dulu ya lokasinya di situ gitu ya. Kalau misalnya kita mau ke bandara kan kita ngelewatin yang namanya flyover. Bahkan dulu belum ada flyovernya ya gitu ya. Pokoknya bundaran Kalibanteng ya, flyover yang sekarang itu kan dulu kan taman ya di Kalibanteng kan. Nah, di situ ada museum namanya Museum Ronggowarsito gitu ya. Jadi, Museum Ronggowarsito ini adalah museum terbesar di Jawa Tengah yang menyimpan sekitar 60 ribu koleksi dari bidang geologi, sejarah hingga kebudayaan. Tiket masuknya 6 ribu ya. Jadi memang di

Museum Ronggowarsito ini itu banyak banget batu-batuan. Pokoknya intinya adalah barang-barang yang berhubungan dengan geologi, sejarah, dan juga kebudayaan Jawa Tengah ya. Tiket masuknya 6.000 ya, enggak ditambahin 0 jadi 60.000 enggak ya, 6.000 ya kan. Uang jajan bahkan kadang di atas 10.000 enggak sih. Ini cuma 6.000 udah bisa dapat museum kan. Kemudian yang kedua adalah Museum Kota Lama. Aduh, ini hype banget nih Museum Kota Lama. Siapa yang belum pernah mengunjungi Museum Kota Lama ya? Jadi Museum Kota Lama ini berada di Jalan Cendrawasih 1A, Semarang Tengah ya, di tengah-tengah Kota Lama gitu. Museum ini nih unik karena menggunakan teknologi layar 3 dimensi ya. Jadi menceritakan kalau misalnya zoomers dari awal gitu ya masuk ke pintu, yang pertama diceritakan dari museum ini adalah bagaimana sejarahnya Kota Semarang gitu ya. Jadi Kota Semarang yang dulunya awalnya adalah pantai gitu ya, kemudian akhirnya berubah menjadi daratan gitu ya. Nah itu dijelaskan di Museum Kota Lama, Kota Semarang gitu ya. Bahkan ada peninggalan rel kereta juga yang ditemukan di Museum Kota Lama gitu ya. Dulu sih tahun 2025 masih gratis ya, tapi setauku sekarang bayar 10.000 ya. Maaf apabila ada salah penginformasian gitu ya. Tapi dulu sempat gratis, Zuma, sempat gratis dan kita hanya bisa mendaftar lewat aplikasi Lunpia namanya. Mungkin sekarang sudah bayar 10.000. Terakhir Maxen ke situ 2024 sih bayar 10.000 ya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah Museum Mandala Bakti. Siapa yang enggak tahu Museum Mandala Bakti ya? Zaman sekarang enggak tahu museum ini gitu kan. Sekarang nih ya Zoomers ya, Museum Mandala Bakti ini malah banyak dikunjungi wisatawan maupun akamsi. Bukan ke museumnya, tapi nongkrong say. Karena di depan Museum Mandala Bakti itu banyak sekali jualan makanan gitu ya. Ada burger bangor, yuk tiramisu. Bahkan ada anak panah kopi ya. Oh bukan, Antara Kata ya, kafe Antara Kata itu ya di Museum Mandala Bakti. Ada ayam geprek, ada ayam geprek apa ayam gepuk gitu. Pokoknya di Museum Mandala Bakti sekarang malah jadi tempat kuliner ya, apalagi kalau malam gitu ya, rame gitu kan. Nah tapi Zoomers, Museum Mandala Bakti sendiri adalah museum gedung bersejarah yang memamerkan koleksi militer ya, perjuangan TNI di Jawa Tengah. Ya kalau misalnya Zoomers pernah mengunjungi atau pernah berada gitu ya, datang aja ke pertempuran 5 hari di Kota Semarang ya. Pertempuran 5 hari di Kota Semarang ya, itu biasanya ada di Museum Mandala Bakti, itu dipakai untuk tenda-tenda ya gitu ya. Ya di Museum Mandala Bakti. Oke, kemudian yang keempat adalah Lawang Zewu. Aduh nih kalau gak tahu ini dah pindah aja dari Semarang. Bercanda. Oke. Jadi Lawang Sewu ini itu adalah bangunan ikonik ya, legend ya, historical building. Aduh, siapa sih nggak tahu Lawang Sewu? Lawang Sewu kenapa disebut Lawang Sewu? Karena pintunya ada 1.000 katanya. Nggak tahu ya, belum pernah ngitung. Katanya sih banyak yang bilang kalau pintunya lebih dari 1.000 gitu ya, tapi dibilang Sewu karena pintunya banyak, intinya banyak yang jadi 1.000 gitu kan. Ya, jadi bangunan ini adalah bangunan ikonik kolonial Belanda ya. Dulunya tuh digunakan untuk kantor kereta api ya, kantor kereta api. Makanya kalau misalnya ke Lawang Sewu itu ada keretanya di depan ya, karena dulu memang sejarahnya menjadi kantor kereta api gitu ya, tahun 1917 kalau enggak salah. Kemudian beralih fungsi ya, ada pernah menjadi penjara juga gitu ya. Kita gak bicara tentang penjara di bawah tanah gitu, enggak ya. Kita lagi gak bicara tentang itu gitu ya. Tapi sekarang Lawang Sewu sekarang itu terkenal karena sudah ada 3D ya. Jadi kayak visualisasi perjalanan perkereta apian di Kota Semarang gitu ya. Jadi coba deh lihat TikTok gitu, Lawang Sewu sekarang ada yang seperti visualisasinya gitu. Jadi ada kayak kereta-keretaan gitu. Keren deh pokoknya. Gitu ya. Dan di Lawang Sewu ini juga ada tempat pameran sejarah perkereta apian dan arsip-arsip penting gitu ya. Ada juga di Lawang Sewu gitu ya. Nah, Lawang Sewu sekarang sama Lawang Sewu dulu beda say. Lawang Sewu dulu mungkin masih belum banyak lampu, tapi sekarang Lawang Sewu udah banyak lampu ya. Ya jadi
Udah gak serem lagi sih. Terus juga pengunjung udah banyak kan ya. Jadi ya monggo kalau misalnya mau ke Lawang Sewu gitu ya. Event-event tertentu Lawang Sewu ini rame karena sering ada kulineran ya, bahkan ada acara-acara fashion show itu juga sering diadakan di Lawang Sewu. Ya, yang gak pernah ke Lawang Sewu, aduh, harus ke Lawang Sewu sih karena itu ikonik banget di kota Semarang gitu ya. Oke, mungkin kita back to song again ya. Ada Saul Priyadi dengan Kita Usahakan Rumah Itu. Stay tune.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3595.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, nah. Ada satu museum di Semarang. Aku gak tahu ya, Zoomers tahu gak ya museum ini gitu ya. Tapi kalau misalnya Zoomers belum pernah dengar atau belum pernah berkunjung ke museum ini, ayo deh berkunjung gitu ya. Namanya Museum Akademi Kepolisian. Iya, Akpol ya, yang di Jalan Sultan Agung itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Zoomers main-main, sebenarnya memang ke Akpol tuh gak boleh main-main aja sih, karena memang pengawasannya mungkin lebih ketat ya. Tapi intinya adalah kawasan Akpol itu boleh kok dikunjungi oleh umum tuh boleh ya. Jadi ada Museum Akademi Kepolisian yang boleh dikunjungi oleh umum gitu ya. Jadi museum ini tuh berada di kawasan Akpol. Jadi Zoomers kalau misalnya mau masuk ke kawasan Akpol tinggal klakson aja ya. Kalau misalnya di pintu masuk tinggal tin gitu kan, buka kaca ya, kalau misalnya pakai motor buka helm gitu ya kan, kemudian bilang aja mau ke Museum Akpol Pak gitu, nanti bolehin kok masuk gitu kan. Nah, nanti Zoomers akan ngelihat ada Museum Akpol di situ gitu ya. Jadi Museum Akpol ini jelas pastinya di dalamnya adalah sejarah Akpol dan juga barang-barang dari taruna-taruni Akpol gitu ya yang ada di situ gitu ya kan. Nah, ini diresmikan oleh Listio Sigit Prabowo ya, Bapak-bapak Kapolri gitu ya. Tanggal 24 Februari 2023 gitu ya. Dan akhirnya Museum Akpol ini boleh untuk umum. Dan ini gratis ya Zoomers ya, ini gratis gitu ya. Di sana kita bisa lihat sejarah dari kepolisian gitu ya. Kemudian baju-baju dari taruni-taruna yang ada di situ gitu ya. Kemudian ada juga ini, jadi kegiatan-kegiatan mereka selama di Akpol gitu. Jadi kita bisa ngelihat segala sesuatu gitu ya yang berkaitan dengan Akpol tuh kita bisa lihat di Museum Akpol gitu. Terus juga gitu ya, ternyata di Museum Akpol ini tidak hanya menceritakan tentang Akpol tapi juga menceritakan tentang kegiatan taruna-taruninya yang ternyata mereka itu ada jamnya gitu ya, kapan mereka harus bangun, kapan mereka harus bersih-bersih tempat tidur, enggak deh. Bersih-bersih ruangan itu ya kayak gitu ya. Kapan mereka harus kembali lagi ke tempat istirahatnya gitu ya. Kapan mereka harus ke tempat kuliah gitu tuh ada waktu-waktunya kayak gitu. Jadi memang Akpol ini taruna-taruninya diharapkan ya, dituntut untuk bisa disiplin. Sebenarnya gak cuma Akpol sih, semua manusia dituntut untuk disiplin sebenarnya. Karena disiplin adalah awal mula dari sebuah keberhasilan. Ya, kata-kata hari ininya kak, gitu. Ya, jadi visi museum ini adalah ya Museum Akpol Lemdiklat Polri ya, dapat mewujudkan upaya pelestarian nilai sejarah serta kehidupan taruna dalam belajar organisasi ekstrakurikuler dan kegiatan tradisi taruna di Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian sebagai sarana informatif untuk masyarakat di tingkat nasional maupun internasional gitu ya. Jadi museum ini ya sering dikunjungi oleh banyak kalangan gitu ya. Kalau dilihat di TikTok sih anak TK pun ada yang berkunjung ke sini ya. Jadi anak TK gitu ya, terutama mungkin sekolah SMA yang sekolahnya itu sekolah SMA plus gitu ya, atau mungkin sekolah-sekolah yang berseragam. Aduh, semua sekolah berseragam ya, maksud aku sekolah yang mungkin kedinasan gitu ya, sekolah semi-semi militer gitu ya, banyak yang berkunjung ke Akademi Polisian gitu ya. Nah, museum ini memiliki misi yang pertama adalah menampilkan dan menyajikan peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan sejarah Akpol dalam mengiringi perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan kegiatan taruna selama Akademi Kepolisian dan menjadi tempat wisata edukasi yang menyajikan tradisi taruna Akademi Kepolisian. Gitu ya. Jadi museum ini ada dua lantai ya Zoomers ya. Jadi lantai 1 dan lantai 2. Dan museum ini gratis. Jadi mungkin kalau mau masuk Akpol ya, cita-citanya kepengen kuliah di Akpol gitu ya, ya manifesting dulu boleh kali ya lewat museum ini gitu ya. Jadi kita bisa berkunjung ke sini, kita lihat-lihat gitu, sambil didoain semoga suatu saat nanti aku bisa menggunakan baju ini ya.
Karena di situ lengkap Zoomers, jadi kayak Zoomers bisa lihat barang-barang yang selama ini dipakai taruna-taruni gitu ya. Di Akpol tuh apa aja sih baju-baju seragam hariannya gitu ya. Di situ lengkap pokoknya. Sepangkat-pangkatnya pun ada di situ. Okay, nah di musim ini Zoomers juga ada merchandise. Jadi kalau misalnya Zoomers mau beli merchandise, boleh banget di musim ini ada jual merchandise-nya ya. Dan merchandise-nya pastinya bayar, gak gratis, say. Yang gratis cuma masuknya doang gitu ya, masuknya gratis. Merchandise-nya bayar ya. Okay, nah Zoomers ada yang mau masuk untuk request lagu atau titip salam? Ada yang mau titip salam buat penyiarnya gak ya? Sekali-sekali dong ada titip salam buat penyiar Radio Ictus. Siapa gitu ya, gak harus saya, gak harus aku, gak apa-apa ya. Yang lain gitu kan bisa makin sampein gitu ya. Okay, nah buat Zoomer semua yang mungkin tertarik untuk bisa mengunjungi salah satu museum yang tadi sudah Maxen ceritakan gitu ya. Ada Ronggo Warsito, ada Museum Kota Lama, ada Lawang Sewu, ada Akpol gitu. Nah boleh aja berkunjung ya, karena museum itu bukan identik dengan kuno kok, udah enggak. Jadi udah banyak banget hal-hal yang sudah dikemas dengan lebih menarik dan lebih modern pastinya. Okay. Ya sambil kita untuk mengenang, yang namanya museum itu pastinya untuk mengenang hal-hal yang sudah terjadi di belakang gitu ya. Supaya sejarah gitu ya itu tidak hanya menjadi masa lalu, tetapi bisa untuk dikenang kini dan selamanya. Iya. Okay, yuk kita back to song again dengan Pamungkas, lagunya berjudul Monolog. Stay tune Zoomers.

0: Baper, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode BEST DEAL.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08 atau WhatsApp 0817450596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, tadi kita udah menjelaskan dan cerita dikit nih tentang museum yang ada di kota Semarang. Yuk buat Zoomer semua yang mau berkunjung ke museum ya, untuk sekedar healing ataupun rekreasi ataupun belajar ataupun manifesting, boleh banget ya untuk bisa mengunjungi museum-museum di kota Semarang. Karena ada beberapa yang gratis, kalaupun bayar ya murah aja kok gitu kan. Gak sampai di atas 20 ribu lah pastinya, pasti 10 ribu ke bawah juga, oke? Nah, semoga apa yang Mangi sampaikan bisa menjadi berkat untuk Zoomer semua. Tetap jaga semangatnya ya. Selain ini akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menemani Zoomer sehingga pukul 10 malam. Dan zona orang-orang muda akan selalu hadir siap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 hingga setengah 7 malam. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

pamirsa ingkang kinasih. Kepanggih malih kalian kula Slamet Riyadi Siswantoro wonten ing setunggaling adicara rancangan Minulya. Ing wanci menika kita mendhet setunggal tema titik wali. Pamirsa,

miarso naliko setunggaling lare taken dateng kita kanthi pitakenan kenging nopo biasanipun kita nimbangaken wangsulan ingkang badhe kita paringaken supados anak kasebat saged mangertos nanging boten arang kita ugi saged maringaken wangsulan dateng piyambakipun lajeng kita sanjangaken dateng lare alit kasebat. Sawijining wektu kowe mesti arep ngerti. Salebeting gesang niko, kathah pristiwa ingkang kita ajengi, nanging boten kita mangertos. Kamboten mangertosan niko kaungkap lumantar pitakenan, kenging nopo kulo kedah ngalami sedaya menika. Ungkapan pitakenan ingkang ugi nunjukaken sikap ingkang dereng saged nampi kawontenan. Panci boten gampang kangge nampi kanyatan ingkang boten kita ajengaken boten betah wekdal kangge proses salebeting nampi sanadyan betahaken wanci kangge saged nampi kanyatan nanging sikap ingkang badhe nampi menika ingkang dados titik walik panjenengan lan kulo kangge ngangkat lan teras kaangkat naliko Gusti milih Yeremia kangge dados utusanipun. Yeremia gelisah. Piyambakipun rumaos taksih nem, boten pinter wicara. Kangge Yeremia Gusti lepat anggen milih. Nanging menapa dawuh Gusti? Salebeting Yeremia setunggal ayat 7 dumugi 8. Gusti paring sabdo. Ewadene dawuhe Yehuwa marang aku. Siro ojo ngucap, kawulo taksik nem, awit menyang ngendi-ngendi, nggo ningsun ngutus siro. Siro iyo lumakuo merono. Sarto opo, satimbala ningsun marang siro. Siro iyo lumakuo merono. Sarto opo, satimbala ningsun marang siro. Iku kang siro ucapno. Ojo wedi-wedi krono para wong. Awit ingsun nganti marang siro. Karso mitulungi siro. Mengkono dawue Yehuwa. Sabdaning Gusti dateng Yeremia. Gadah panegasan ingkang sepindah. Gusti boten nate lepat pilih. Miloniko sampun kita lelepaken kanthi pitakenan. Kenging nopo. Yakin kemawon, Gusti mangertos sinten kita, lan sedaya ingkang paling sae kangge kita. Ingkang kaping kalih, lampahi gesang, kangge genepi rancanganing paduka lumantar gesang kita. Salebeting perkawis niko, kita kedah terastaken dateng Gusti, lan ugi diri kita. Kados pundi, kita saged ngelampahi gesang, supados rencana paduka dipun genepi salebeting sarto lumantar gesang kita. Lan ingkang kaping tiga, Gusti boten nate nilaraken kita. Menika ingkang dados cepengan kita. Mila menika pamirsa, tampi kanyatan ingkang panci dados bagian kita. Lebeti titik balik gesang dateng arah ingkang dato sae lan langkung sae. Gusti sinareng.

The Session Observation 96.5 FM Iktu, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktu, selamat jumpa kembali dengan saya Ani, yang malam hari ini akan menemani Anda dengan acara-acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Malam hari ini mungkin sahabat Iktu lagi menikmati santap malam bersama keluarga, atau mungkin juga sedang menikmati kebersamaan dengan keluarga Anda. Oke, selamat menikmati saja. Sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration OS. Oke, yang pertama, halo sahabat Iktus, sudah bosan belum sih meeting di ruangan yang itu-itu aja? AC dingin, ide mentok, tim pada ngantuk. Nah, gak usah jauh-jauh keluar kota, cukup 1 jam aja dari Semarang, langsung ke Susan Spa and Resort Bandungan. Di sini sahabat Iktus bisa dapat paket meeting and refresh yang terbaik. Ruang meetingnya nyaman, kapasitas 10-400 orang dengan view gunung dan udara segar. Dijamin ide-ide cemerlang langsung nongol. Ada juga shop outbound-nya, games yang seru-seru tapi santai. Buat team building pokoknya ya. Ada free senam otak, kemudian senam otak ini biar otak encer ya, kerjaan jadi lancar gitu ya. Habis meeting, tinggal nyantai di kolam air hangat dan jacuzzi. Nah, benar-benar refreshing. Sekarang lagi ada diskon up to 17% untuk semua paket meeting. Nah, tapi buruan, promonya cuma sampai akhir September 2026 aja. Yuk wujudkan meeting produktif dan refreshing di Susan Spa and Resort Bandungan. Reservasi sekarang di 0819-1871-1766. Susan Spa and Resort Bandungan, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace. Bagi yang berikut, kami peduli bersama YKAKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Yuk ikutan aksi Rp10.000 dengan partisipasi Rp10.000. Sahabat ikut mendukung operasional rumah kita, sekolah gratis sekolahku, program sosialisasi dan edukasi, bantuan pengobatan yang belum tercover BPJS, serta pendampingan psikososial bagi anak-anak dan orang tua pejuang kanker Indonesia. Donasikan aksi Rp10.000 ke rekening BNI 777-3030-999 atas nama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, atau hubungi WhatsApp di 0851-7331-5779. Info Ibadah Honor 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKI Gloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa produk yang dapat diberi di Radio Iktus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wang Feng Hung. Air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, serta BioL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Kuas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan-karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Iktus, Jalan Mukais Dalam 4, nomor 9, Semarang.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Tata tanggalnya Minggu 20 September 2020.

0: Super Dream. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel, ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.

0: Ki mau piye to kok keri iki?
1: Lah piye to? Ora digawa sisan ora didadekke siji.
0: Lah wong ki mau wis tak siapke ning kene lho, Pak, bareng kuwi mas-mas e mau teko iki malah. travel ning kene iki piye?
1: Iya, paling nanti dia kembali lagi. Cuma
0: iya sake.
1: Iya, kasihan nanti dia.
0: Tuk piro, Pak?
1: Dapatnya sedikit malah wirawiri
0: ya, itu.
1: BBM-nya. Semoga aja yang dikirim dekat ya.
0: Cek balik sini. Oke, Pak. Ibu itu loh, nek mendengarkan berita, karo nonton televisi itu, walah, kok isine kok mung berita nih bencana, ayo, Pak.
1: Nah ya, segala sesuatu ada waktunya.
0: Iya, memang segala sesuatu ada waktunya. Niki lho, malah tuh koyok dadi wedi gitu lho. Takut mergo ini banyak yang apa ahli-ahli kido bicara pinter-pinteran kuwi lho, Pak. Ya pintere le ngomong jare menurut teori ini, menurut teori ini dan lain-lain.
1: Itu belum kalau Pak RT berteori.
0: Lah kuwi ya. Tambah bingung ke.
1: Ya, namanya saja zaman sudah mulai modern. Orang berbicara nyaris tidak ada batasnya.
0: Enggak, apa ya, enggak ada batas, enggak ada apa lagi?
1: Enggak ada filternya, enggak ada penyaringnya.
0: Los
1: dol. Ya, namun ada pepatah dalam bahasa Jawa. Sak bejo-bejo ni wong lali kuwi luwih bejo kang eling lan waspada.
0: Nah,
1: tegese se
0: bejo.
1: Ya seberuntung-beruntungnya. Orang yang lupa itu masih beruntung orang yang ingat dan waspada.
0: Nah
1: ini kalau ada berita-berita seperti ini itu kan sebenarnya Tuhan izinkan hal ini terjadi. Namun kita jangan sampai terlibat memberitakan sesuatu yang tidak yang ada dasarnya dan tidak ada kebenarannya. Itu tadi yang kita harus ingat dan waspada. Jangan sampai terus karena media sosial sekarang semua orang boleh bisa semaunya sendiri berbicara. Apalagi yang
0: pinter.
1: Kemarin itu di salah satu apa namanya media sosial itu ada Pak Lurah yang ada fotonya Pak Lurah sedang memeluk seseorang ya melakukan sesuatu yang tidak pantas karena pakai seragam. Tapi ternyata itu jelas-jelas bahwa itu editan begitu loh.
0: Nah, itu
1: karena ya, masa ya tangannya Pak Lurah itu pakai baju kebaya. Dan panjang sekali.
0: Kiseng edit ora teliti.
1: Enggak teliti ya memang harusnya AI tahu ya harus seperti itu.

0: kasih tahu, kasih tahu supaya yang suka ngedit-ngedit itu jangan didukung.
1: Itu tidak usah diingatkan, kurang-kurang jadi. Jadi bisa tahu ya Pak.
0: Tapi itu kan loh Bu. Yo, nek AI kita nggak bisa ingatkan, oh, itu mesin kan. Ya, tapi harusnya kita punya etika ya. Nah, untuk itulah sesuatu yang tidak baik itu sebaiknya tidak dilakukan. Kalau mengedit sesuatu menjadi indah.
1: Ya baik, begitu ya. Jadi pikirannya itu yang positif gitu loh.
0: Jangan seperti warga kita itu punya cita-cita. Jadi jalan depan rumah kita itu difoto, gang tempat kita itu. Difoto kemudian disulap ya. Dia enggak nyulap sih, yang nyulap AI. Itu jadi luar biasa indahnya. Nah, itu kalau Bapak taksir itu paling tidak kita itu butuh uang 50 sampai 100 juta untuk bisa
1: seperti itu.
0: Bisa melakukan atau namanya? Ya. Bisa
1: mewujudkan
0: ya, bisa mewujudkan yang tapi, seperti itu
1: ya sudah bagus, artinya bapak-bapak itu punya harapan, punya semangat.
0: Iya. Tapi yang seperti ini yang mestinya
1: dilakukan. Iya, dilakukan. Jadi jangan yang malah membuat orang lain apa ya, celaka ya.
0: Iya. Termasuk berita-berita yang kita tidak punya dasar untuk memberitakan itu. Iya. Baik sahabat-sahabat angkringan, bagaimanakah seharusnya kita beretika dalam bermedsos, khususnya menggunakan teknologi AI saat ini. Walaupun kami berdua ini bukan ahlinya, tapi kami berpikir secara sederhana. Nah, apakah sahabat-sahabat mempunyai pemikiran lain bagaimana seharusnya memperlakukan atau menggunakan teknologi ini? Kita akan bersama-sama sampai jam 9 malam bersama saya Pak RT,
1: saya Bu RT,
0: dan kita akan membahas tentang itu tadi yang saya sampaikan dari jam sekarang ini sampai jam 9 malam.
1: Nah, boleh gabung ya Pak?
0: Boleh di 8313611.
1: Iya, itu kalau telepon. Nah, kalau mau menuliskan WhatsApp di 081745-0596.
0: Kalau mau teh ini.
1: Ojo ditawake Pak, di meja gelas.
0: Enak. Ya, sahabat-sahabat, kita akan ketemu lagi. Tetaplah bersama kami di Angkringan Gayang.

0: habis dijupuk toh Pak. Ya, udah diambil lagi aman.
1: Wis iki gerek ngopi kalau ngeteh.
0: Ngeteh Bapak.
1: Ayo monggo siapa yang mau pesan kopi atau pesan teh. Ini ada gethok juga, gethok goreng.
0: Ini mumpung airnya wis mula-mula.
1: Iya, kalau mau datang gratis berarti. Ini bukan barang nggak laku, tapi memang ini ekstra
0: tambahan.
1: Kelebihan. Ya. Iya, itu tadi kita sudah mulai masuk di inti pembicaraan kita, di mana kita harus bijak menggunakan media sosial, media sosial ya. Ini walaupun yang kita bahas ini sudah sering banget loh Bu. Banyak orang yang sudah menyampaikan, dan saking banyaknya tuh sampai gak terumat.
0: Ya memang harus diulang-ulang Pak.
1: Berarti seperti menyampaikan firman Tuhan.
0: Iyo.
1: Ya. Harus diulang-ulang ketika kamu duduk, ketika berjalan, ketika makan, ketika tidur.
0: Ya, karena gak diulang-ulang ono. Orang nyantol enggak.
1: Ya itulah yang sering Pak RT dengar ya Bu. Itu kalau orang sudah mulai masuk lansia, lanjut usia, itu katanya memang memorinya semakin menurun. Itu ya wajar. Wajar, tidak usah dibahas itu. Jelas
0: memang
1: itu.
0: Begitu.
1: Iya. Walaupun ada 1-2 yang memorinya masih bagus.
0: Ya, itu ada. Kan apa ya? Memang mungkin terjaga kesehatannya.
1: Nah, itu tadi kan lansia, Bu. Nah, sekarang itu yang masih remaja tuh anak-anak aja memorinya sudah kebak.
0: Lah gue diterangkan sekarang tuh nanti sebentar lagi ditanya anu wis enggak.
1: Itu mungkin kebanyakan aplikasi itu. Enggak sempat hapus.
0: Loading.
1: Jadi loadingnya jadi lambat, terus tidak semua informasi bisa terekam gitu kan. Jadi
0: tidak harus ngereset saya.
1: Dan itu kan budaya sekarang ini, orang itu kalau enggak dijabri itu kurang perhatian di grup loh. Ya, apalagi yang grupnya banyak itu seperti Pak RT itu grupnya enggak tahu itu lebih dari 60 grup. Apa wae kuwi. Untungnya kok ya ora bayar. Iuran di grup kan repot itu.
0: Itu mungkin besok ono-ono ya. Siapa yang masuk grup iuran metu aku langsung.
1: Langsung metu. saya keluar dengan hormat ataupun tidak hormat.
0: Saya ini kodane lung pun iki sudah meruput. Nah, ini AI itu apa Pak?
1: AI itu singkatan dari Artificial Intelligence atau
0: kecerdasan buatan. Sing gawe iki yo menungso, iya kan? Tapi malah luwih cerdas.
1: Iya, lebih cerdas buatannya daripada yang membuat.
0: Iya, tapi yo ndak gitu ya.
1: Nah.
0: Harusnya yang membuat lebih cerdas.
1: Iya, iya mestinya begitu ya. Gitu yang kan. Buat pasti lebih cerdas.
0: Nah itu, kalau kode nelpon ini, ya kalau untuk misalnya meniru suara untuk kebaikan ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi jangan untuk menyakiti orang lain atau menghina atau menindas dan lain-lain. Yeah. Itu tidak boleh.
1: Iya. Yeah. Nah itu boleh atau tidak itu sebenarnya kan tergantung yang bersangkutan.
0: Nah. Makanya kalau, bijaklah gitu tadi.
1: Iya, harus bijak. Ya. Bijak sana atau bijak sini enggak penting. Yang penting itu benar-benar bijak. Gitu. Jadi bijak itu sana, artinya bijak itu sini. Mempertimbangkan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Dan kita memperhitungkan baik buruknya, itu bijak gitu. Oh belum selesai ding. Mengambil keputusan yang tidak merugikan orang lain dan diri sendiri begitu. Itu namanya bijaksana.
0: Bijaksana.
1: Sementara itu ya sahabat-sahabat angkringan, silahkan kalau sahabat punya pandangan atau pendapat atau juga sudah sama-sama mendem.
0: Mendem.
1: Sembuh kono. sing penting aku iso wianan, iso telepon-teleponan gitu kan.
0: Akhirnya gitu kok Pak. Yeah. Seperti ibu ini loh. Mm-hmm. Nanti Pak Musing kaya neng grup omongannya macam-macam nih. Wis pokoknya ora penting, kita gak membutuhkan, ya yeah. Sudah dihapus.
1: Iya, yeah. Ada baiknya tetapi juga ada tidak baiknya. Tidak baiknya kalau ada informasi penting terlewati.
0: Nah yaitu yeah. Makanya
1: karena ya karena banyak terlalu banyaknya yang kita pikirkan dan kita kerjakan ya. Mm-hmm. Zaman sekarang ini kita kalau diam kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa begitu. Kita itu harus bergerak. Jadi bergeraknya itu ya seperti ini, walaupun kita sudah capek bekerja apa, tapi tetap buka angkringan. Ya setidaknya satu malam dapat laba 10.000 atau 20.000 tapi kan dapat.
0: Dapat daripada tidak.
1: Daripada tidak. Itu kalau
0: ngobrol ngalor ngidul.
1: Iya, kalau satu bulan kita buka 25 hari itu kan ya sudah 250.000. Rp250.000 itu kalau dibelikan beras itu kan
0: sudah
1: dapat beras, iya, dapat Pak. Gula, dapat garam, dapat minyak, ya walaupun belum tentu cukup untuk satu bulan, tapi kalau untuk berdua bisa
0: ya,
1: cukup.
0: Luwet, Pak.
1: Turah ya.
0: Iya, berasnya cuma berapa? Gitu.
1: Ya, tapi memang tidak cukup untuk bayar listrik.
0: Lah, kui.
1: Bayar internet.
0: Berbeda meneh kui. Berbeda lagi.
1: Iya, jadi itu ya sahabat-sahabat. Kita harus bergerak, ya termasuk bergerak dalam mempelajari firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, nggak bisa diem gitu. Kalau kita diam itu kan seperti gong yang gemerincing, gong ditutuk, suaranya banter tapi bolong jebule.
0: Yeah.
1: Atau kita diam itu kan kita tidak bermanfaat, walaupun diam itu baik. Nah, malah ada pepatahnya itu.
0: Ada waktunya.
1: Ada waktunya kita harus diam. Ada pepatah, diam itu emas. Bicara itu perak. Terus nanti kalau teriak-teriak itu mungkin
0: jadi
1: gembreng. Ya, artinya memang sebenarnya seperti tadi Bu RT bilang itu.
0: Ada waktunya
1: untuk kita harus diam. Ada waktunya kita harus bergerak atau berbicara. Ya, seperti Tuhan waktu memberitahu Marta dan Maria. Maria duduk diam. Sementara Marta sibuk melayani Tuhan. Nah, itu kan ada waktunya sendiri gitu kan.
0: Ya, itulah termasuk ketika kita punya grup-grup ya Pak ya. Memang kadang kita juga perlu muncul untuk menjadi penyeimbang. Atau mungkin juga kalau misalnya pas grupnya panas ya kita jadi airnya lah untuk mendinginkan. Mungkin begitu lebih baik daripada kita banyak ngobrol, banyak ngomong, banyak memunculkan kata-kata di situ tetapi malah membawa perpecahan dan lain-lain.
1: Betul. Itu seperti Pak RT itu kalau pagi itu. Nulis itu sidik rasa kakeh. Tapi kalau itu dirasakan ya bisa ya karena sini dikumpulkan tadi ini oke, jadi kuat gitu kan. Nah itu mungkin bisa sahabat-sahabat lakukan, melakukan sedikit di grup, tapi itu bermanfaat. Ya. Tapi jangan ngirim dari tempat lain.
0: Harus dian dulu, filter dulu.
1: Di filter dulu, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan gitu kan.
0: Atau kalau misalnya pengen banyak yang ngerti, banyak yang mungkin di status kita lah. Status tapi yang bijaksana juga. Jangan status yang aku lagi sedih, aku lagi
1: akhiran didit, lagi diseneni
0: dan lain-lain.
1: Lagi di apa jenis, disendirikan ini apa, dikucilkan
0: dan lain-lain. Maka kalau status itu, ibu statusnya itu yang juga membawa berkat bagi orang lain.
1: Nah, itu penting Bu. Jadi ternyata berstatus yang baik itu membawa dampak yang baik. Ya. Ini pengalaman statusnya Pak RT itu. Pokoknya kalau misalnya status foto gitu ya, Pak RT dengan Bu RT, itu yang merespon itu banyaknya bukan main Bu. Tapi kalau Pak RT sendirian rak payu, nah, karena nggak penting, nggak berdampak begitu loh. Betul, nggak berdampak. Artinya begini, nggak berdampak. Kalau melihat Pak RT dan Bu RT itu mesra misalnya ya, itu kan iki loh iso nggo contoh. Tapi kalau Pak RT mejeng dhewe iki lho aku eleh enggak ya wis buang itu kan. Itu harus kita kita sadari bahwa penting sekali kalau kita mau mengupload sesuatu atau mau menulis atau membuat story atau status atau apapun namanya, kita memikirkan dampaknya. Ketika sesuatu itu baik, akan berdampak baik bagi orang lain. Nah itu harus didorong terus itu.
0: Iya. Dan jangan malah kalau status nyindir orang. Aduh.
1: Nah itu. Iya. Ada loh Bu.
0: Yo banyak lah.
1: Oh banyak ya.
0: Karena mungkin dirasakan karena ngomong langsung kan orang nggak bisa. Yeah. Ya wis dipakai statusnya. Tapi kan orang yang ngerti kan. Oh yang dituju siapa, yang maunya ini apa, itu paling ngerti gitu.
1: Iya betul sih, betul sangat.
0: Maka
1: betul sekali.
0: Hati-hatilah, jangan sampai malah mencelakakan kita sendiri gitu.
1: Iya, yeah. Ya penting untuk diketahui dan dilaksanakan. Kita laksanakan bersama ya. Dilaksanakan kita enggak. Kita bersama ya. Sahabat-sahabat tangkringan. Iya, malam hari ini tuh tidak kebetulan kalau sahabat-sahabat mendengarkan kami berdua. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau sahabat-sahabat berkontribusi setidaknya di kasih 02483136111 3 menit paling berapa ribu itu kan.
0: Iya yuk ya.
1: Itu akan berdampak baik untuk yang lain.
0: Iya
1: ya.
0: Barangkali punya tips sendiri yang bisa ditiru oleh orang lain gitu kan.
1: Ada loh Bu. Yang orang yang mencari bukan mencari ya, memilih. Memilih untuk menggunakan teknologi ini. Ini untuk kebahagiaan atau kenyamanan sendiri.
0: Contohnya
1: ya punya aplikasi WA digunakan untuk kirim berita dan terima berita. Jadi tidak banyak grup yang tidak begitu penting gitu ya.
0: Nambah-nambahi pikiran.
1: Ya, terus kemudian yang kedua, tidak mencari berita-berita yang marahi pikiran sehingga tidak bisa tidur. Karena ada sementara orang yang ketika mendengar berita misalnya di televisi ya. Di televisi itu, dan itu televisi itu ternyata ngambilnya dari media sosial. Terus di cross-check, terus diberitakan bahwa ada orang Kanada yang meramalkan sebelum akhir tahun 2026 ini akan terjadi ini itu. Ya ini kalau mendengar itu, kalau orang yang berpikir berpikirnya tidak luas, itu kan terus marewet di keweden. Wah kok aku piye, kok anakku piye, kok sedulurku piye, hartaku gimana, aku nanti bagaimana, itu kan bisa begitu. Ya, namun kalau orang yang berpengalaman itu kan semuanya sikapi. Sudah diatur Tuhan.
0: Dan kalau memang itu misalnya sifatnya mengingatkan kan, itu kan ada juga yang mengingatkan sediakan ini terus ini dan lain sebagainya. Ya itu baik juga kalau kita ambil positifnya itu.
1: Iya betul. Nah sekarang mari kita ambil kopinya.
0: Ambil kopi karena mau kiki loh Pak. Ini kok Daniel pun wis pengen krungokke sumber uripe.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Jel.
1: Eh, terus kan Bapak? Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Lah, kok sudah habis toh, Pak?
1: Lah, enak.
0: Ya, anget-anget ya, Pak. Ini kayaknya nih musim enggak enak di badan.
1: Iya, ini Bapak ini tulangnya udah mulai terasa ngilu-ngilu. Terus nafasnya mulai terengah-engah.
0: Pendek-pendek.
1: Terus rasanya Nanto. Penuh, iya.
0: Penuh itu berarti jenuh.
1: Nah, iya.
0: Harusnya kita itu refreshing kok.
1: Nah. Kuwi jak refreshing Mas Lastio iki.
0: Mas Lastio pripun?
1: Selamat malam Mas Lastio, enggak latihan ini.
0: Iya kok enggak latihan dong?
1: Iya, ini Rabu kan latihan.
0: Kan kalau kita berdua kan enggak bisa ya, Pak.
1: Iya.
0: Halo Mas Lastio.
1: Halo juga sahabat-sahabat Paduan Suara Akbar Kota Semarang dimanapun berada, baik yang sudah alumni atau sengaja alumni menjadi alumnus atau sengaja mengalumnuskan diri. Tapi yang spesial yang masih aktif ya, mohon maaf kami berdua belum bisa bergabung. Di Paduan Suara Akbar khususnya dalam rangka MTQ.
0: MTQ ya.
1: Iya, ini hebat loh Kota Semarang. Ada MTQ nasional yang diselenggarakan di Kota Semarang.
0: Iya, maka jadilah tuan rumah yang baik. Ya,
1: kan? Sebenarnya Bapak ikut loh, Bu. Iya. Ikut meramaikan aja.
0: Iya. Ini Pak, kaitannya dengan EA tadi, kan harus menggunakan dengan bijak, gunakan yang baik. Nah, kaitannya karo tadi misalnya Paduan Suara Akbar, ya bikinlah kayak apa namanya, player yang pakai AI, yang membuat orang-orang yang membacanya tuh jadi tertarik, pengen ikut ya, gitu kan, itu kan positif.
1: Iya, dan jangan heran kalau tidak direspon. Ya karena terlalu banyak Bu, terlalu banyak dimodif ya. Misalnya saja kemarin malam itu Bapak berubah wujud sudah lebih dari 3 kali. Jadi dengan teman-teman. Tapi ini hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak serius. Jadi
0: dan itu kesepakatan semua.
1: Iya. Jadi sampai saya Bapak itu cari wajahnya lagi aku cengdi untungnya itu
0: kadut kocok.
1: Enggak sih. Cuma Bapak itu mikir gini, wah, mindah neo. Aku ngono iki kaya ndek isih umur 35.
0: Lah ngono to.
1: Loh. Itu loh, coba to, rambutnya dibuat tebel, masih tebel banget. Padahal ini udah botak kan? Terus kumisnya juga dibuat lebat hitam. Terus ya dirubah semuanya.
0: Karena tokoh Gadot Koco.
1: Nah iya ya, masa Gadot Koco wis loyo.
0: Ya makanya di situ kelihatan tegap. Iya. Oke lah kalau untuk itu karena kesepakatan memang ini hanya untuk lucu-lucuan, guyonan, itu enggak masalah. Tapi kalau sudah niatnya untuk merugikan orang lain, apalagi sengaja memang menipu atau mencelakakan, itu kan yang nggak boleh pun gitu ya.
1: Iya. Nah ini malah dibuat lagi nih, seperti anak muda pakai jaket jin.
0: Iya.
1: Terus
0: apa aja bisa lah.
1: Iya itu jelas-jelas kalau itu bukan Pak RT itu.
0: Jadi buat yang anak SMA aja bisa kasih seragam SMA gitu.
1: Makanya itu.
0: Ya makanya hati-hati. Kita jangan cepat percaya dengan apa yang kita lihat gitu.
1: Iya. Iya. Kalau tapi ada yang percaya dengan tidak melihat.
0: Oh, itu,
1: nah, itu ya. Itu yang Tuhan mau kita percaya pada Tuhan walaupun kita tidak melihat
0: itu. Deleng nanging. Pracoyo.
1: Rahayu wong kang pracoyo tanpa nganggu andeleng. Ya, boleh aku ya iso basa Jawa ya.
0: Iya.
1: Iki para kadang kinasih esok minggu malam minggu iku.
0: Injen iki Pak Lastio tadi ya pakainya wis basa Jawa kabeh.
1: Oh iya.
0: Esok malam minggu ini.
1: Iya, salam-salamnya besok malam minggu ya, Pak. Kami kirimkan karena malam hari ini itu hanya boleh menyapa.
0: Oh, boleh menyapa dan boleh menanggapi,
1: menanggapi gitu loh.
0: Apa yang kita apa yang kita bicarakan ini ikut nimbrung, omong gitu boleh ya. Silakan. Ini Pak Lastio mau ngomong apa?
1: Ini bagaimana yang di ngeling?
0: Yang di ngeling.
1: Ngeling. Ada Pak Seno, ada Pak Nur Salim.
0: Nur Salim.
1: Yang di.
0: Duh, kok malah ngabsen.
1: Iya. Iya, biasanya
0: mengingatkan supaya bisa gabung gitu ya. Oke.
1: Okay. Yang lain-lain itu ada di musi itu.
0: Biasanya musi, biasanya juga
1: biasanya, iya.
0: Ini telepon apa tidur ya mungkin ya. capek ya Bu, tidur ya Bu.
1: Ya kita enggak tahu, hanya kita bisa rasan-rasan. Jadi kalau di Hakimi itu penyiar radio itu dosanya paling banyak, suka ngerasani.
0: Iya. ngerasani pendengari. Tapi ngerasani apik.
1: Iya, tidak ada yang jelek ya. Enggak dosa berarti malah dapat berkat. Iya, sahabat-sahabat angkringan.
0: Kembali ke
1: pokok bahasan kita. Saya yakin, saya ulangi ya, saya yakin banget kita sudah terlalu sering, mungkin sampai bosan itu mendengarkan orang berbicara
0: ini tentang ini ya.
1: Bijaklah menggunakan medsos. Ya, tapi itu memang perlu jadi tagline kita sehari-hari gitu kan. Supaya kita selalu ingat tidak sembrono dalam menggunakan media sosial.
0: Iya, apalagi kalau ini yang khusus AI ya. Ya, kalau zaman-zaman sebelum ini sih itu masih kita mengandalkan bagaimana kita otak-atik teknologi sendiri gitu ya. Tapi sekarang ini kan sudah pakai AI itu, kita kalau sudah tahu rumusnya itu langsung jang gitu kan.
1: Iya. Kalau sudah tahu aplikasinya yang mana.
0: Nah, maka jangan sampai alergi terhadap belajar teknologi. Karena akan ada sementara orang-orang yang merasa sudah usia gitu, terus ngomongnya lah aku wis tuwa ora usah ngomong sinau ngono-ngono wis ngono putune karo anake sing iso.
1: Ya, itu tidak salah juga sih. Karena penting juga kalau kita menciptakan kenyamanan untuk diri kita.
0: Apa itu pilihan kan?
1: Iya, kenyamanan itu pilihan. Kalau kita pengen masih apa?
0: Pengen berkarya.
1: Iya, masih bergelut dengan dunia. Dunia pada umumnya.
0: kita harus mau belajar.
1: Mau belajar. Tapi kalau cukuplah saya berdoa, baca Alkitab.
0: Oh ya, ada juga yang seperti itu.
1: Iya, ya enggak apa-apa kan kita mempunyai bisa menggunakan aplikasi Alkitab untuk membaca dengan menggunakan HP dimanapun kita berada, bahkan ketika kita mau tidur, ketika kita bangun, ketika kita kalau berkendara enggak ya.
0: Jangan.
1: Tapi berkendara. Kalau menjadi penumpang enggak apa-apa, boleh.
0: Iya, penumpang nek yang mengendari ya jangan. Mengendari karo merenungkan firman Tuhan ya bisa sih. Cuman fokusnya jadinya pecah kan.
1: Biasanya kalau mengendarai itu sambil muter 96.5.
0: Nah, itu makanya sambil dengarkan.
1: Mungkin ada yang sedang berkendara. Tetap hati-hati, tetap fokus, waspada. Malam hari ini lalu lintas tidak terlalu ramai ya, khususnya di depan rumah Pak RT.
0: Memang wis orang sudah pada capek, Pak. Kerja, udah pulang ya sudah, wis di rumah aja gitu.
1: Nah, nanti kita lanjutkan ya, Bu. Ya, kita akan menikmati sajian berikut ini.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Munggas, Jalan 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Nah, gimana?
1: Pinter-pinternya medsos. Bapak cari informasi. Lagu itu tadi kan enak banget yang Romono Maling itu.
0: Romono Maling.
1: Itu waktu Bapak masih kecil ya, waktu masih SD. Ibu juga ya. Nah, itu baru top-topnya edisi Litonga.

0: di sini ya, tuh kan juga masih ya, muda.
1: Iya,
0: dia oh, pertama kali itu kan jadi kalau lagi di radio gitu. Mm-hmm. Waktu itu radio yang paling
1: radio.
0: Radio kan. Romo, ada maling. itu sudah gitu. Wah, ini Adi Ciritonga lagunya Romo ono maling.
1: Kalau tidak pakai busana Jawa, itu mesti celananya yang jutbre.
0: Dan juga memang waktu itu seperti itu udah ya memang zamannya itu ya, zamannya itu seperti itu ya, bagus seperti ya,
1: passion.
0: Ya, Bapak dulu itu waktu kecil itu juga membayangkan nanti kalau sudah dewasa punya celana jutbre. Tapi tidak kelakon. Jadi tidak terlaksana.
1: Karena zamannya sudah beda, pakai seperti itu malah diguyu.
0: Iya, jadi kalau mau pakai seperti itu, sekarang misalnya mau pakai
1: ya, bareng-bareng itu, terus
0: rambutnya harus gondrong, ya toh. Badannya harus kurus, jadi tidak seperti Pak RT zaman sekarang ini.
1: Gini aja. Gini,
0: Pak RT ini.
1: Minta tolong AI tadi lo, suruh bikinin. Nanti kan muncul.
0: Ini zaman
1: tahun 70-an. Gitu.
0: Tahun 70-an. 70-an masih SD.
1: Iya.
0: Iya, emang ya. Itu keuntungannya kita hidup sekarang ini. Jadi kalau ingin
1: melihat diri kita ya, zaman itu.
0: Iya, dan itu menjadi hiburan yang keren ya waktu itu, karena orang itu selalu fokus pada sesuatu yang memang istimewa gitu loh. Misalnya aja ada orang menyanyi di pas pertunjukan-pertunjukan sederhana, misalnya ada yang punya hajat, punya kerja gitu kan. Itu kalau ada penyanyi itu semua fokus perhatikan. Sekarang enggak. Ya, sekarang itu loh udah bayarnya mahal, pergi ke tempat yang jauh. Begitu konsernya udah mulai, sibuk selfie.
1: Malah selfie rong.
0: Iya, selfie terus memotreti aja, tidak menikmati apa yang diupayakan. Waktu itu kan misalnya ya, zaman Bapak itu masih kecil juga, masih SD. Kalau hiburan itu satu-satunya yang bisa kita lihat langsung itu kan ketoprak atau ludruk ya Bu.
1: Wayang.
0: Ya, wayang gitu kan. Dan yang ada tobongnya, setiap malam itu pasti ada. Nah, namun biasanya kalau malam Minggu aja ya, itu
1: rame.
0: Ya, kalau nonton sama orang tua itu mesti nyepit, dicepit gitu ya biar enggak kelihatan. Jadi supaya bisa masuk gratis gitu kan.
1: Akale ono wae.
0: Jadi belinya tiket itu dua, Bapak dan Ibu. Nah, saya dicepetin karena enggak boleh, harus tiga itu. Zaman itu ya Bu. Nah, kalau duduk itu kan sudah ada nomornya, harus dipangku. Nah, nanti kalau sudah capek mangkunya, baru dua kursi diduduki orang tiga. Dan fokus pada cerita, sampai hafal ceritanya gitu kan. Ya, termasuk
1: sekarang beda.
0: Nah, sekarang beda, bedanya luar biasa. Ada ketoprak ya yang suka aja.
1: Oke, ngono. Oh, kok ketoprak? Apa? Orang sambutan penting loh di depan.
0: Nah, itu dia. Jauh-jauh ke luar negeri, hanya untuk ngobrol sendiri atau pegang HP.
1: Ya,
0: ketika yang didatangi sedang sambutan. Itulah saya. Ya, saya tidak menunjuk orang lain loh Bu. Ya. Itulah saya.
1: Iya, untungnya ke orang luar negeri yo.
0: Ya, untungnya. Loh. Ini kita sebenarnya berada di luar negeri loh Bu. Untuk ukuran orang Malaysia, kita ini di luar negeri.
1: Lah,
0: gitu. Loh, udah piye? Halo yang ada di luar negeri, yang ada di Kanada.
1: Gimana kabarnya?
0: Ini jam kerja dia.
1: Iya.
0: Mungkin udah enggak sempat putar radio ini ya.
1: Enggak sempat ya. Nek putar radio harus di WA dulu.
0: Ya,
1: aku ke siaran putar.
0: Aduh maaf gak bisa, aku lagi kerja di depan bos.
1: Ah, wis.

0: ya di depan bos berarti bisa. Yeah. Iya, sahabat-sahabat angkringan yang luar biasa sih ya, malam hari ini kita bisa bincang-bincang bagaimana dengan bijak
1: menggunakan AI yang sekarang ini lagi memang zamannya.
0: Ya sebenarnya lebih lengkapnya kita menggunakan teknologi yang sekarang ini ada. Ya, dan jangan khawatir jika ada berita, karena teknologi ini nanti ada pembobolan uang dan sebagainya. Gitu kan. Ya, itu sangat mungkin sih wong dari dulu sih.
1: Sekarang aja sudah banyak.
0: Belum ada teknologi yang secanggih ini juga pembobolan sudah selalu ada itu ya. Bahkan yang melakukan malah orang dalam sendiri.
1: Itulah.
0: Iya.
1: Itu padha karo pager mangan
0: tanaman.
1: Tanduran. Ya tanduran iki kudune diawasi, diamanke
0: malah dimakan sendiri gitu kan.
1: Iya.
0: Iya. Anu ya yang bikin peribahasa itu ya
1: hebat wis.
0: Ya, pinter banget pager makan tanaman. Iya.
1: Pager mangan tanduran kuwi dari istilah Jawa apa itu?
0: Oh, dari istilah Jawa ya. Tapi memang orang Jawa itu dulu itu punya filosofi yang begitu dalam ya. Itu kalau kalau mendengarkan cerita-cerita mereka itu kan ada seperti inilah Bu.
1: Jayabaya yang paling bagus.
0: Nah, yang Bapak sempat apa namanya?
1: Apa? Dor.
0: Mikir-mikir gat. Otak adik gatuk, alah harap ngomong otak adik gatuk itu kan.
1: Otak adik gatuk itu bahasa Indonesia-nya apa sih?
0: Apa? Otak adik gatuk. Apakah ada yang tahu otak adik gatuk itu direka-reka?
1: Reka-reka supaya.
0: Reka-reka supaya pas gitu ya, dipas-paske itu kan.
1: Pas-paske.
0: Dipas-paskan. Jadi misalnya apa ya, nek nyapu kira entuk mandek.
1: Ya. Nek kuwi ora otak adik gadok,
0: beda. Beda.
1: Nek otak adik gadok iki ngene, kaya jeneng itu lho, nama, kemudian jenenge iki.
0: Oh, iya.
1: Ingat ndak? Nah, Bapak yang angkat iki lho.
0: Melanjutkan minum.
1: Misalnya nama apa yang iki jenenge apa ya, Pak?
0: Ya wes,
1: angel.
0: Wes, lain waktulah kita bahas kok bersama klik dengan sahabat-sahabat angkringan.
1: Nanti khusus yang tentang Jo. Nek malam minggu wae.
0: Oh, nek malam minggu wae.
1: Iya.
0: Besok malam minggu itu.
1: Bukan.
0: Besok malam minggu. Oh, bukan ya.
1: Bukan. Yeah. Malam minggu berikutnya.
0: Wah, besok malam minggu itu capeknya luar biasa. Baik, ini
1: ya, sayang, ya. Oh, jadi gambar kesek, jangan di bayangkan dulu.
0: Dilakoni wae.
1: Nah, itu.
0: Ya, memang harus dijalani. Mau tidak mau harus dijalani. Itu badannya udah gemberges ndak karo-karuan.
1: Lah, nah ini nek ora dirasake wong krasa. Ya. Kalau dirasakan itu kok jadinya malah engko sugesti.
0: Iya, jadi begini. Ya, ini sudah waktunya kita harus pamit lho.
1: Oh iya.
0: Asik ngobrol. Nanti ngobrolnya dilanjutkan lah.
1: Iya.
0: Ngajukan ciri-ciri.
1: Iya. Okay.
0: Baik, sahabat-sahabat angkringan gayeng dimanapun berada, kami yakin sahabat-sahabat itu gayeng mendengarkan kami. Mari kita ambil yang positif-positif, hikmat-hikmat yang baik, supaya kita aman nyaman menggunakan media sosial dan tidak takut dengan kemajuan teknologi saat ini. Akhir kata, saya Pak RT,
1: saya Bu RT
0: mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
1: Tuhan memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-17, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kebajikan telah Kau lakukan kepada kami ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepada kami kebijaksanaan dan pengetahuan-Mu yang baik, sebab kami percaya. Kristus, di dalam nama-Mu kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 17 ayat 15 sampai 29. Husai berkata kepada Imam Sadok dan Imam Abiatar, "Begitulah nasihat Ahitofel kepada Absalom dan tua-tua Israel. Tetapi beginilah nasihatku. Sekarang suruhlah orang segera memberitahukan kepada Daud demikian. Jangan bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun malam ini, tetapi menyeberanglah segera supaya raja dan seluruh tentara yang menyertainya itu tidak dihabisi." Yonatan dan Ahimaas tetap tinggal di Enrogel. Setiap kali seorang hamba perempuan datang membawa kabar kepada mereka, mereka pun pergi memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh terlihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka dan memberitahu Absalom. Keduanya pun segera pergi dan sampai ke rumah seseorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya. Lalu mereka turun ke dalamnya. Kemudian istrinya mengambil sehelai kain, membentangkannya di atas mulut sumur itu dan menaburkan bulir-bulir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. Ketika hamba-hamba Absalom mendatangi perempuan itu di rumahnya, mereka bertanya, "Di manakah Ahimaas dan Yonatan?" Jawab perempuan itu kepada mereka, "Orang-orang itu telah menyeberangi sungai." Kemudian mereka mencari dan tidak menemukannya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Setelah mereka pergi, keduanya keluar dari sumur dan pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, "Segeralah seberangi sungai ini, sebab seperti ini dan itulah nasihat Ahitofel terhadap kamu." Lalu Daud dan seluruh rakyat yang menyertainya segera menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar, tidak seorang pun yang tertinggal yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika Ahitofel melihat bahwa nasihatnya tidak dituruti, ia memasang pelana keledainya, lalu berangkat ke kotanya dan pulang ke rumahnya. Ia mengatur urusan rumah tangganya kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati dan dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Daud sampai ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, orang Ismail yang memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Seruya ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Makir bin Amiel dari Lodebar, serta Barsilai orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat tidur, bejana air, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, gandum panggang, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadih, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan orang-orang yang bersama dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, "Orang-orang ini tentu sudah lapar, lelah, dan haus di padang gurun."

Sobat Scripture Union Indonesia, bahaya dapat selalu mengejar, tetapi Tuhan selalu punya cara untuk melindungi anak-anaknya. Rencana Absalom untuk menyergap Daud diberitahukan oleh Husai kepada Imam Zadok dan Imam Abiatar. Kabar itu disampaikan melalui seorang hamba perempuan kepada Yonatan dan Ahimaas yang pergi menyampaikannya kepada Daud. Apa yang mereka lakukan diketahui oleh Absalom. Di tengah situasi yang mengancam nyawa, Tuhan menyediakan perlindungan melalui seorang perempuan yang bersedia menyembunyikan Yonatan dan Ahimaas. Ini membuat Yonatan dan Ahimaas selamat. Tuhan juga menyediakan perlindungan kepada Daud. Kabar tersebut membuat Daud dan semua orangnya dapat segera melarikan diri dengan aman. Bahkan, Tuhan bukan hanya meluputkan Daud dari kejaran Absalom, tetapi juga memeliharanya. Dalam pelariannya, Daud bersama rakyatnya mengalami banyak tekanan. Namun Tuhan menyediakan tempat tidur, air, dan makanan bagi mereka melalui orang-orang yang namanya disebutkan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ia tahu bagaimana cara melindungi kita. Ia dapat memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menyembunyikan, meluputkan, dan memelihara kita. Ketika rencana orang licik gagal dan pengejaran orang sombong tidak membuahkan hasil, Tuhan kita punya cara yang tak pernah terpikirkan sebelumnya supaya kita tetap aman dan selamat. Hari ini apa yang menjadi kegelisahan kita? Pergumulan apa yang membuat kita merasa tidak berdaya? Apakah itu perlakuan tidak adil dari orang lain atau masa depan yang tampak suram? Ingatlah, Tuhan yang melindungi Daud adalah Tuhan yang juga melindungi kita hari ini, yang penuh kasih setia dan belas kasih kepada kita. Karena itu, seberat apapun tekanan yang kita alami, janganlah berputus asa. Tetaplah bersandar pada Tuhan, sebab Dialah yang paling tahu cara melindungi dan memelihara umat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena tangan-Mu yang penuh kasih selalu menaungi kami. Bahkan ketika kami tidak menyadari bahaya yang Engkau jauhkan dari hidup kami. Kiranya kami tetap percaya pada perlindungan-Mu, berjalan tanpa takut dan beristirahat dengan tenang di bawah naungan kasih setia-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 颗枪，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Dua Chan, pastikan Anda selalu bersama

dengan misbah keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke kitab Yesaya pasal 49 sampai 53. Untuk perenungannya diambil dari Yesaya 49 ayat 15 sampai 16, 50 ayat 10, 53 ayat 5. Judul renungan kita adalah bekas luka yang menyelamatkan. Saudara, kalau kita memperhatikan tangan seorang tukang kayu yang sudah puluhan tahun bekerja, biasanya akan ada banyak luka-luka. Ada kulit yang menebal atau kapalen, ada goresan pisau, ada bekas tertusuk paku, dan lain-lain. Luka-luka itu bukan tanda bahwa ia gagal dalam bekerja. Justru luka itu menjadi saksi bahwa ia sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaannya. Bekas luka seringkali bercerita lebih banyak daripada kata-kata. Nah, bukankah hidup kita juga demikian? Ada orang yang mungkin menyimpan luka karena dikhianati, ada yang terluka karena kehilangan orang yang dikasihi, ada pula yang terluka karena pengorbanannya tidak pernah dihargai. Lalu muncul pertanyaan, apakah setiap luka itu selalu sia-sia? Nah, bacaan hari ini membawa kita untuk memasuki bagian yang indah dalam kitab Yesaya. Tuhan memulai dengan memperkenalkan hamba Tuhan yang kelak digenapi dalam Yesus Kristus. Pada pasal 49, Tuhan berkata, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Saudara, perhatikan, kasih Tuhan itu bukan sekedar kasih yang emosional atau cuma perasaan. Namun karena ia mengingat kita terus-menerus. Nah, itu kasihnya. Bahkan gambarannya itu ditulis atau diukirkan di telapak tangan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa hidup kita selalu berada

0: dalam tangan Tuhan atau hatinya Tuhan. Lalu pada pasal 50, hamba Tuhan itu digambarkan sebagai pribadi yang tetap taat meskipun harus menanggung penderitaan dan penghinaan. Kemudian Yesaya mengajak kita bertanya, siapakah di antaramu yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya? Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Yesaya 50 ayat 10. Lihat, iman yang setia, iman yang tangguh, bukan hanya percaya ketika jalan di depan terlihat lancar-lancar saja. Iman yang setia adalah tetap percaya ketika jalan macet, jalan di depan penuh dengan kegelapan dan tidak jelas. Puncaknya ada pada pasal 53. Inilah salah satu nubuat yang paling jelas tentang Yesus Kristus. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah saudara, ketika dunia menganggap luka sebagai lambang kekalahan, Allah menjadikan luka Kristus sebagai jalan kasih dan keselamatan. Salib yang tampaknya sebagai kehinaan justru menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah. Bekas luka, bekas paku di tangan Yesus bukanlah tanda bahwa ia gagal menyelamatkan dunia. Justru itulah bukti bahwa ia sungguh mengasihi dunia. Saudara, perhatikan alur bacaan kita hari ini. Pasal 49 menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Pasal 50 mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan tetap harus dijalani sekalipun harus melewati penderitaan. Pasal 51 sampai 52 membangun pengharapan akan karya penyelamatan Allah. Lalu pasal 53 memperlihatkan bagaimana keselamatan itu terjadi melalui pengorbanan sang hamba yang menderita. Karena itu ketika kita melihat salib, jangan hanya melihat penderitaannya, lihatlah kasih Allah. Sebab melalui setiap luka-lukanya, Yesus sedang berkata kepada kita, engkau begitu berharga sehingga aku rela menanggung semuanya itu bagimu. Dan itulah kasih yang terus menguatkan kita untuk tetap percaya, bahkan ketika hidup kita masih banyak terluka. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kita memandang salib Kristus sebagai bukti nyata kasih Allah bagi hidup kita? Yang kedua, bagaimana penderitaan Kristus mengubah cara kita memandang luka dan pergumulan yang sedang kita alami? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau rela menjadi hamba yang menderita demi menyelamatkan kami. Oleh bilur-bilurmu, luka-lukamu, kami memperoleh pengampunan, pengharapan, dan hidup yang baru. Tolonglah kami untuk tidak pernah melupakan kasih-Mu di kayu salib dan mampukan kami menjalani setiap pergumulan dengan tetap bersandar kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Hai, saya Jacqueline Selesi. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus, berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Di malam hari ini, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari, sahabat, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita syukur Tuhan untuk hari ini Kau telah menyertai dalam siaran kami dari pagi hingga malam hari. Bapa, terima kasih Kau telah berkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kesehatan, damai sejahtera, dan senantiasa Tuhan yang akan menyertai jalan kehidupan sahabat-sahabat kami. Kau juga juga berdoa buat kru yang sudah bertugas hari ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan juga tamu-tamu yang sudah hadir untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Iktus. Kami juga berdoa Bapa untuk kota Semarang ini, kiranya Tuhan juga Kau berkati semuanya dalam keadaan yang kondusif, aman, damai, dan Kau Tuhan yang akan pelihara kota ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan tanpa penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan yang akan berkati seluruh rekan acara yang ada dan setiap perhatian yang akan pakai. Terima kasih Yesus, terpujilah Muka selama-lamanya. Haleluya, amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Kamis pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini. Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

ayat pertama sampai 13. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu, singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang kersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Bagaimana? Kalau begitu, dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzinah dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang. Masing-masing meringkik, menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di hari yang sangat istimewa ini. Kita rasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dan kita boleh beristirahat semalam dan pagi hari ini kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga bertepatan hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita bersyukur untuk setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa memanfaatkan waktu yang baik ini. Biarkanlah kita tetap terus memiliki sikap positif sepanjang hari dan kemudian hari, dan akan menjadi hari terbaik dalam hidup kita. Mari sahabat sekalian, kita sambut suasana pagi hari ini dengan pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya.

0: Eva Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus dari Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
1: Untuk setiap pagi yang baru, biarlah kita ada aliran cinta, biarlah ada cahaya kebahagiaan di segala arah. Halo sahabat Ikhtus, dimanapun sahabat berada, selamat pagi. Biarlah kita menikmati kehangatan sang mentari di hari ini. Mari sahabat sekalian, kita nikmati suasana pagi hari ini.

Ya, sama sekalian, itulah tadi beberapa pujian untuk menemani sahabat semuanya dalam kabar baik. Dan kita akan segera jelang firman untuk Anda pagi hari ini.

Selamat pagi sahabat-sahabat Ikhtus yang dikasihi Tuhan dimanapun para sahabat berada. Kiranya pagi hari ini kita bersyukur memulai hari yang baru, hari yang penuh dengan anugerah, hari yang penuh dengan berkat dari Tuhan. Mari bersama dengan saya Pendeta Utomo yang saat ini melayani di GKI Karangsaru Semarang, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesegaran, kami diberikan kesehatan. Kiranya Tuhan hari yang baru ini boleh kami jalani di dalam sukacita, dalam damai sejahtera Tuhan dan di dalam perlindungan Tuhan. Siapapun kami dan dalam keadaan apapun, kami percaya Tuhan selalu beserta dan memberi yang terbaik kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Ikhtus yang diberkati Tuhan, tema yang akan bersama-sama kita pelajari pagi hari ini adalah taat berujung berkat. Tema kita taat berujung berkat. Mari bersama-sama kita belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 7 ayat 15 sampai 22. Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 7 ayat 15 sampai 22 demikian firman-Nya. Yerubaal yakni Gideon bangun pagi-pagi dengan seluruh rakyat yang bersamanya. Mereka berkemah dekat mata air Harod, sedangkan perkemahan orang Midian ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, rakyat yang bersama engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan sampai orang Israel memegahkan diri di hadapanku dengan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sekarang serukanlah kepada rakyat, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, angkat kaki dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tertinggal 10.000 orang saja. Namun Tuhan berfirman kepada Gideon, rakyat itu masih terlalu banyak, suruhlah mereka turun ke air, di sana aku akan menyaring mereka bagimu. Orang yang kusebutkan kepadamu, inilah yang akan pergi bersamamu. Orang itu akan pergi bersamamu, tetapi orang yang kusebutkan kepadamu, inilah yang tidak akan pergi bersamamu, orang itu tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun ke air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Setiap orang yang menjilat air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, kau pisahkan. Demikian juga setiap orang yang berlutut untuk minum. Orang yang menjilat air dengan membawa tangannya ke mulut berjumlah 300 orang. Tetapi rakyat yang lainnya semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Dengan ketiga ratus orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi rakyat yang lainnya boleh pergi ke tempatnya masing-masing. Ayat 15 sampai 22. Segera sesudah Gideon mendengar cerita mimpi itu dan artinya, sujudlah ia menyembah, kemudian ia pulang ke perkemahan orang Israel dan berkata, bangkitlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Ia membagi ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan menyerahkan ke dalam tangan mereka semua sangkakala dan kendi kosong dengan obor dalam kendi itu. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikan aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Ketika aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Ketika aku dan semua orang yang bersama aku meniup sangkakala, haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon.

ketika ratus orang itu meniup sangkakala di seluruh perkemahan itu, Tuhan membuat pedang setiap orang diarahkan kepada temannya. Lalu pasukan itu melarikan diri sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat-sahabat itu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita hari ini menghadapi tantangan, hari ini kita menghadapi beban pergumulan, saudara-saudara, tidak semua kita siap untuk menghadapi pergumulan itu. Tidak semua kita sanggup untuk menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Sebagai contoh sederhana saja, jikalau kita adalah seorang yang fobia ketinggian, kita takut di tempat-tempat tinggi, kita ditantang, kita diajak ke tempat wisata yang memperlihatkan keindahan tempat itu, memperlihatkan keindahan alam di tempat itu, namun kita harus menapaki jembatan kaca yang sangat tinggi. Kita bisa melihat ke bawah yang begitu dalam. Saudara-saudara, tidak setiap kita sanggup untuk melewatinya. Tidak setiap kita sanggup memenuhi tantangan itu. Dan barangkali saudara, kita adalah orang yang mungkin selama ini mendapat kesempatan sampai hari ini kita tidak berani melakukannya. Namun ada orang-orang yang berani melangkah, yang berani untuk menapaki jembatan kaca itu meskipun di tengah keraguan dan ketakutannya. Lalu di antara orang itu akan bersaksi, oh luar biasanya pengalaman ini, betapa hebatnya tempat ini, dan saya mengalami sebuah pemandangan, pengalaman yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pengalaman sederhana namun bisa membuktikan dan memberikan petunjuk kepada kita. Tidak setiap orang sanggup menghadapi setiap tantangan. Tidak setiap orang siap untuk menghadapi pergumulan yang dihadapi di depan mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita memahami situasinya, jikalau kita bisa mengerti apa yang dialami oleh Gideon saat ia dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan Israel dari tekanan Midian, maka kita akan mengerti ada banyak keraguan, ada banyak kegalauan yang dimiliki oleh Gideon. Gideon mengalami sebuah keadaan di mana ia merasakan sesungguhnya ia tidak mampu, sesungguhnya ia tidak sanggup. Bahkan jikalau kita membaca teks-teks Gideon, maka kita bisa melihat bahwa Gideon menyadari ia adalah bagian terkecil dari suku Manase dan ia termuda dalam keluarganya. Gideon ketika diminta oleh Tuhan menjadi pembebas bagi Israel, maka Gideon berseru bahwa aku memiliki banyak keterbatasan. Sehingga Gideon meminta tanda kepada Tuhan sebagai peneguhan atas panggilannya. Syukur kepada Allah, dan inilah Allah kita. Tuhan yang membuktikan kasih dan kuasanya. Tuhan yang mau menjawab apa yang menjadi pergumulan Gideon dan meneguhkannya. Sehingga tanda yang diminta Gideon dipenuhi oleh Tuhan. Dan Gideon masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita melihat perjalanan panggilan Gideon, kepahlawanan Gideon yang ditunjukkan, kesanggupan Gideon melawan orang Midian, ternyata memang tidak menghadapi situasi yang mudah dan ringan. Ketika Gideon sanggup, Tuhan memberikan satu tantangan lagi yang barangkali di luar pemikiran manusia, di dalam nalar kita sebagai orang yang berpikir secara logis. Tuhan menilai pasukan yang dibawa Gideon di dalam pembacaan kita terlalu besar. Maka harus dikurangi jumlahnya. Saudara, jikalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, maka dikatakan bahwa Israel ini menghadapi Midian, orang Amalek, dan beberapa bangsa yang lain. Yang bisa dikatakan bahwa jumlah mereka itu begitu banyak, bagaikan belalang. Namun saudara perhatikan, ketika Tuhan memanggil Gideon, ketika Tuhan meminta Gideon untuk membawa pasukan, Tuhan meminta Gideon untuk mengurangi jumlah pasukannya. Pasukan yang dibawa Gideon sekitar 32 ribu orang. Lawan yang dihadapi jauh lebih banyak jumlahnya. Namun Tuhan mengatakan bahwa pasukanmu masih terlalu besar. Dan saudara, kalau kita

baca apa yang tadi kita renungkan bersama, maka dikatakan bahwa jumlah 32.000 orang itu akhirnya beberapa orang pulang dan jumlah yang tertinggal hanya 10.000 orang saja. Ayat 3. Jika kita menjadi Gideon, sahabat-sahabat Iktus yang dikasihi Kristus, apa kira-kira respon kita ketika dari 32.000 orang hanya tinggal 10.000 orang? Saudara akan kuat, saudara akan tambah semangat, atau saudara barangkali akan menggerutu dan bertanya kepada Tuhan? Bahkan saudara, kalau kita melanjutkan pembacaan kita, jumlah pasukan yang 10.000 orang itu pun masih terlalu banyak bagi Tuhan. Maka mereka disortir dengan cara yang unik, melalui cara minum air. Berdasarkan metode minum air yang diperkenan Tuhan, rakyat yang akan maju berperang bersama Gideon tersisa 300 orang saja. Ayat 6. Apakah saudara akan tetap melawan Midian dengan jumlah yang sangat terbatas tersebut? Jikalau kita masuk dalam peristiwa dan bagaimana diri kita ditempatkan menjadi Gideon, situasi yang ada dari 32.000 orang tinggal 300 orang menjadi pasukan kita. Sobat-sobat Iktus, apakah kita akan maju berperang? Kita akan mengikuti kehendak Tuhan? Apakah kita akan taat kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan? Saudara, inilah titik krusial dalam kehidupan kita. Inilah titik penting di dalam pergumulan-pergumulan yang kita jalani. Jikalau kita menggunakan logika kita, jika kita menggunakan kalkulasi kita, jikalau kita menggunakan ukuran-ukuran kita, saya yakin kita tidak akan pernah berangkat berperang. Kita akan takut, kita merasa bahwa Tuhan memberikan kita tantangan yang tidak masuk akal. Namun puji Tuhan, saudara, inilah yang terindah dari kisah Gideon. Apa yang seolah mustahil, apa yang seolah tidak mungkin, apa yang seolah tidak masuk akal, maka kita melihat apa yang Tuhan perintahkan, apa yang menjadi rancangan dan ketetapan Tuhan, indah pada waktunya. Bagian terindah dari iman Gideon terbukti. Mereka memenangkan peperangan bukan dengan perang satu lawan satu, melainkan hanya meniup sangkakala, memecahkan kendi, memegang obor dan berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Ayat 20. Orang Midian menjadi berlarian, saling bunuh satu dengan yang lain, serta melarikan diri. Gideon bersama rakyatnya yang hanya 300 orang tidak berperang, melainkan Tuhan yang berperang untuk kemenangan mereka. Kemenangan yang menakjubkan, itulah hasil dari iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan memberi perintah, maka Tuhan melengkapi. Sebuah ketaatan yang berujung kepada berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Gideon kiranya membawa ketakjuban dan kekaguman akan Tuhan yang kita kenal di dalam Kristus. Kita percaya akan jaminan kemenangan dari Tuhan yang tidak hanya diberikan kepada Gideon dan orang Israel di masa lalu, tetapi setiap orang yang hari ini sampai kapanpun beriman teguh kepadanya di dalam perjuangan-perjuangan hidup. Oleh karena itu, saudara, supaya kita menikmati taat berujung berkat, maka saya singkat kata amin. Resep taat berujung berkat adalah amin. Amin. Aman bersama Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Gideon kepada Tuhan, bahwa kaumku adalah kaum yang terkecil dari suku Manase dan aku yang termuda dari keluargaku, menjadi sebuah hal yang bisa meragukan kita. Termasuk hari ini ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak mudah. Pergumulan ekonomi, pergumulan mungkin pekerjaan, pergumulan kesehatan kita, juga pergumulan keluarga kita. Kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Kita menghadapi tantangan, kita mungkin menghadapi ancaman, bahkan kita juga menghadapi keputusasaan. Seperti yang orang Israel alami, seperti apa yang dirasakan oleh Gideon.
bahwa sungguh-sungguh mereka mengalami tekanan yang begitu menyengsarakan. Di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 6 dikatakan begini, orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian itu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, aman bersama Tuhan adalah bukan berarti setiap kita akan menjalani jalan-jalan yang tanpa tantangan. Kita akan menghadapi hidup yang tanpa persoalan. Bukan. Bersama Tuhan adalah ketika seru, teriak kita minta tolong, pasti dijawab Tuhan. Setiap tantangan yang menghadang kita, jikalau kita berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan hadir untuk memberikan kekuatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan Tuhan akan menuntun kita, memberikan yang terbaik dalam hidup setiap kita anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Jean McSpisky. Jean adalah seorang wanita muda, penulis lagu dan seorang Kristen yang taat. Pada tahun 2017 ia didiagnosa menderita kanker payudara stadium 3. Setelah berjuang, ia sempat dinyatakan bebas kanker. Namun pada tahun 2019 kankernya kembali lagi dan kali ini meluas sampai ke paru-paru, hati, kelenjar getah bening dan tulang punggungnya. Dokter memberikan vonis bahwa kesempatan hidupnya hanya 2% dan sisa umurnya tinggal beberapa bulan. Di tengah vonis mati medis tersebut, badai hidup masih menerjangnya. Berserang beberapa hari setelah vonis kanker tersebut, suaminya memutuskan untuk menceraikannya karena tidak sanggup menghadapi situasi tersebut. Jean ditinggal sendirian dalam kondisi sekarat. Setelah itu pandemi COVID-19 melanda dunia. Jean harus menjalani kemoterapi yang menyakitkan di rumah sakit dalam kondisi terisolasi tanpa bisa ditemani keluarga secara normal. Ia berada di titik nadir. Secara logika, Jean punya setiap alasan untuk menyerah dan tidak melanjutkan kehidupan. Saudara, barangkali ada di antara kita yang hari ini terpuruk, yang hari ini tidak berdaya, hari ini tidak bisa melihat masa depan. Namun saudara, apa yang dilakukan Jean? Kasih setia Tuhan menyapa Jean. Mujizat yang dialaminya bukanlah kesembuhan instan seperti dalam dongeng. Mujizat itu adalah restorasi jiwa dan otoritas spiritual yang memancar dari tubuhnya yang kurus. Tubuhnya tetap mengidap kanker stadium akhir saat ia melangkah ke panggung America's Got Talent pada musim panas 2021. Ia dengan senyum sangat tulus menyanyikan lagu ciptaannya sendiri berjudul It's Okay. Lagu itu ditulis di tengah malam-malam paling gelap saat ia menangis di lantai kamar mandinya. Jean memiliki sebuah keyakinan. Ia mengatakan, saya percaya Tuhan sedang melakukan mujizat di dalam diri saya. Jika dia memilih untuk tidak menyembuhkan tubuh saya, dia telah menyembuhkan hati saya dari kepahitan dan itu adalah mujizat yang lebih besar. Saudara, aman bersama dengan Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan, namun sungguhnya Tuhan memberikan kekuatan. Aman bersama Tuhan. Indah pada waktunya. Percayalah sebagaimana Gideon, sebagaimana bangsa Israel, dan barangkali pengalaman-pengalaman hidup kita selama ini. Kita tahu, jikalau kita bersandar kepada Tuhan, jikalau kita berserah penuh kepadanya, maka sesungguhnya akan tiba waktunya dan tepat apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Indah pada waktunya bukan hanya sekedar kata-kata yang indah untuk didengar, namun sesungguhnya itu adalah kesaksian iman dari orang-orang yang sungguh taat akan melihat berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, Gideon hanya dengan 300 orang. Gideon di dalam segala keraguannya, Tuhan mengizinkan mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar. Mereka tidak berperang, mereka hanya meniup sangkakala, mereka memecahkan kendi dan memegang obor sambil berseru. Dan Tuhan membuat orang-orang Midian berlarian, saling bunuh satu dengan yang lain, dan mereka dikalahkan dengan cara yang mengagumkan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, tidak membuat orang Kristen menjauh dari Tuhan. Melainkan saat-saat yang seperti ini membawa kita semakin bergaul serta bergantung erat dengannya. Dalam tradisi teologi spiritual, kondisi gamang dan berat yang sangat ekstrim disebut oleh Yohanes dari Salib sebagai Dark Night of the Soul, malam gelap jiwa. Ini adalah sebuah situasi di mana semua kekuatan spiritual, kepastian dan pegangan hidup seolah-olah direnggut. Seseorang merasa ditinggalkan, khawatir dan tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup. Namun, dalam sudut pandang teologis, masa-masa takut di titik nadir ini, meskipun mungkin sangat menyakitkan, meskipun mungkin sangat mencekam, menindih setiap kita, seringkali merupakan ruang transisi yang kudus. Ini adalah momen di mana kita dipaksa untuk melepaskan ketergantungan pada kekuatan diri sendiri, meruntuhkan ekspektasi palsu kita, dan perlahan-lahan belajar berserah pada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Seseorang tidak lagi berjalan karena mereka tahu kemana arahnya, melainkan karena mereka percaya ada tangan Tuhan yang menuntun di tengah kabut. Sahabat-sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, segelap apapun perjalanan kita hari ini, percayalah, ketika kita taat, kita akan mengalami berkat. Ketika kita setia, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita percaya, taat berujung berkat. Amin. Aman bersamanya, indah pada waktunya.

Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau tahu setiap kami yang mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Kau tahu pergumulan, Kau tahu tekanan, Kau tahu beban hidup yang kami rasakan. Tuhan tolong kami, supaya kami punya iman dan ketaatan seperti Gideon. Dan biarlah kami mengalami berkat-berkat ajaib yang Tuhan sudah rancang dan siapkan bagi kami. Kami serahkan hari ini, kami serahkan perjalanan hidup kami, dan kami mau taat supaya kami mengalami berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat-sahabat Iktus. Mari kita menikmati kasih-Nya. Kita percaya akan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan ketaatan kita akan menyatakan berkat-berkat dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.

baru, karena setiap pagi kita bisa menikmati mentari yang membawa sejuta asa dan peluang. Hari baru ini menjadi impian sahabat untuk dikejar dengan penuh semangat dan juga tekad. Hari ini sahabat Iktus merayakan hari jadinya tepat 10 September 2020.

Sahabat yang berulang tahun hari ini ya, 10 September 2026. Yuk kita nikmati suasana pagi hari ini dengan puji-pujian yang sudah saya siapkan, membawa suasana menjadi lebih semarak lagi. Tentunya hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Happy birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Yuk kita nikmati bersama-sama ya.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik sahabat semuanya, saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun. Perjalanan yang membuat segala sesuatunya indah ya. Sukacita, dukacita, bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Namun sahabat-sahabat semuanya tetap yakin akan bimbingan Tuhan. Selamat ulang tahun, ada siapa nih? Ya, diucapkan

Tiawati di Muara Mas Barat. Halo, selamat pagi, selamat ulang tahun. Masuki usia yang baru Bapak Setianto di Udowo Timur ya. Jangan salah nih ya. Berikutnya ada Ibu Esther Suparti di Tegal Sari. Halo. Juga saya ucapkan selamat ulang tahun Bapak Yahya Karnadi di MT Haryono. Menjumpai juga yang ada di RA Kartini Tayupati, Ibu Endang Suprihati, diucapkan selamat memasuki usia yang baru. Hari ini menjadi kebahagiaan tersendiri, pasti ada ucapan selamat ulang tahun dari teman-teman, dari anak-anak, cucu ya. Tuhan selalu melimpahkan segala berkat, usaha, perjuangan yang masih menyelesaikan studinya. Nah, tidak hanya yang tercatat saja 10 September, tapi pasti banyak juga sahabat Iktus yang merayakan hari ulang tahunnya. Yuk, biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang sedikit istimewa. Di hari ulang tahun sahabat semua, yuk kita nikmati, rayakan dengan puji-pujian dari 9

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat

0: untuk atlet dan olahragawan, untuk orang dewasa tutup merah, dan kuning untuk anak-anak.
1: Dapatkan obat gosok Wong Pai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Pai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Nova. Tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus, sahabat Anda.
1: Kembali lagi, umur panjang ada di tangannya dan di tangan kirinya ada kekayaan serta kehormatan. Selamat ulang tahun, sehat selalu dan berlimpah berkat. Ini ibu-ibu yang selalu setia bersama Itusnya, saya sapa kembali nih ya. Ada Ibu Silvia Asimanjuntak di Jalan Minto Jiwo. Halo Ibu, dengar panggil-panggil Eri ya, pagi-pagi sudah meluncur loh. Halo Ibu Endang Sutapi di Medoho Raya. Berikutnya Ibu Ermin Hari Setiawan hari ini 10 September di Tandang merayakan hari ulang tahunnya. Halo Ibu, sehat selalu, selamat mensyukuri anugerah usia baru bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu. Halo Ibu Ruth Lina Wati Wenur di Bandar Sari Gubuk Grobogan. Oh, ada Ibu Ruth ya yang merayakan hari jadinya, pasti juga sudah bergabung bersama Itusnya pagi-pagi tadi. Salam hangat dari sahabat-sahabat Itus untuk Ibu Ruth ya. Halo Bapak Satrio Wibowo di Mijen, selamat ulang tahun di usia yang baru ini. Juga diucapkan selamat ulang tahun Ibu Dian di Gemah Sari Raya. Selamat memasuki usia yang baru dan terus berkarya bersama dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga besarnya. Yuk dinikmati hari yang baru ini, selamat ulang tahun, diberkati dengan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dalam segala hal yang sahabat kerjakan. Selamat ulang tahun, saya bingkiskan untuk Ibu Silvia Simanjuntak, ada Ibu Endang Sutapi, Ibu Ermin Haris, Ibu Rutlinawati, Bapak Satrio Wibowo, dan juga Ibu Dian. Kembali lagi, kita nikmati bersama-sama puji-pujian yang akan mewarnai suasana pagi hari ini biar semakin semarak untuk sahabat Itus yang merayakan hari jadinya hari ini. Yuk kita nikmati bersama-sama.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11 A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Halo, saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM Ictus.

September 2026. Banyak sekali yang merayakan hari jadinya disapa, dan pasti juga sahabat Iktus yang lagi denger Itusnya berulang tahun ya. Happy birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Yang mau gabung boleh, mau bergabung untuk disapa di hari-hari akan datang, boleh daftar dari sekarang ya. Nah, berikutnya diucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dengan limpah di hari istimewa ini. Selamat ulang tahun, turut bersuka cita bersama sahabat untuk merayakan satu tahun lagi kesetiaan Tuhan ya. Selamat ulang tahun yang penuh berkat untuk siapa lagi nih? Ya, saudari Linda Setianingsih di Menyanan Besar. Selamat ulang tahun saudara Mikael di Parangkusumo. Wow, selagi studi atau sudah masuk kerja nih ya. Sukses ya untuk studinya, untuk pekerjaannya. Kerjakan dengan tulus.

ya. Kemudian Ibu Cici di Semarang, halo juga. Saudara Yonatan BT di Sumeneban, masih dengar itusnya kan? Harus wajib nih ya, ulang tahun yang penuh ucapan syukur dengan ditambahkan usia sahabat. Kemudian saudari Pujiwati di Demak diucapkan juga, jauh-jauh juga nih di Demak ya. Gimana itusnya bisa selalu diterima ya? Bisa dong, bisa lewat gadget sahabat, lewat itus FM streaming atau lewat Play Store bisa dibuka. Jadi itusnya bisa diterima di mana saja dalam genggaman sahabat. Halo Ibu Jarot Basuki di Puri AC, diucapkan juga selamat memasuki usianya yang baru. Selamat ulang tahun semuanya sahabat itus, penuh berkat. Karena sahabat adalah salah satu karunia terbesar Tuhan ya. Selamat menikmati perayaan karyanya yang luar biasa. Selamat ulang tahun sekali lagi. Pujian ini untuk saudari Linda Setianingsih, saudara Mikael, Ibu Cici, saudara Yonatan BT, saudari Pujiwati, dan Ibu Jarot Basuki. Dan pasti banyak juga sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini. Oke, nikmati yuk puji-pujian dari 96.5 FM itu sahabat Anda.

Day, hari ini 10 September, hari Kamis, sudah masuk hari Kamis aja nih bulan September ya. Yang lagi tunjuk jari kok belum disapa namanya, aku ulang tahun katanya gitu ya. Oke, yang mau ulang tahun disapa boleh, bisa kirimkan WhatsApp-nya ke Itus ya. Oke, sahabat sekalian, selamat ulang tahun. Kiranya sahabat-sahabat semuanya dipenuhi dengan berkat, kebaikan, sukacita, dan studi dilancarkan, usahanya dilancarkan. Iman sahabat akan Kristus juga semakin kuat, akan kasihnya terus menyertai sepanjang hidup sahabat. Tetap terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun sahabat berada dan menjadi garam dan terang dunia. Berikutnya, halo Ibu Indah Margono di Jalan Noroyono. Halo Ibu, pagi-pagi saya meluncur loh ke Noroyono. Kemudian sahabat Naomi Indah Hapsari di Semarang, selamat ulang tahun. Bapak Julius di Turangga. Ada juga sahabat Patricia Irma Kartika Sari di Kapas. Kemudian juga untuk yang berulang tahun hari ini, Bapak Joko Istanto di Semarang. Alamatnya di mana nih tepatnya ya? Saya sapa. Ada Ibu Catur Satbika di Semarang. Juga Bapak Sunarso, Ibu Siswandono, sahabat Kwartonoyo diucapkan selamat memasuki usia yang baru hari ini ya. Tuhan berkati dalam setiap kesehatan, usahanya dilancarkan ya. Ada Ibu Indah Margono, sahabat Naomi Indah Hapsari, Bapak Julius, Saudari Patricia Irma Kartika Sari, Bapak Joko Istanto, Ibu Catur Satwika, Bapak Sunarso, Ibu Siswandono, dan juga sahabat Kwartonoyo. Nah, semuanya yang berulang tahun hari ini, sekali lagi diucapkan selamat memasuki usia yang baru, mensyukuri berkat-berkat Tuhan, selamat menghitung berkat Tuhan yang sudah sahabat terima sekian tahun lamanya ya, mensyukuri setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Mari sahabat semuanya, lewat puji-pujian ini, bawalah Tuhan dalam hati sahabat kemanapun sahabat pergi, dan pasti sahabat tidak akan tersesat ya. Dan gunakan terangnya sebagai

0: Apabilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day. Refresh yourself.

Sahabatikus, judul wisdom saat ini adalah cinta. Sahabat, seorang pemuda mengasihi seorang wanita yang usianya jauh lebih tua. Wanita itu seorang pengusaha yang sukses, dia kaya raya. Karena merasa tidak sepadan, wanita itu dengan halus menolak cinta si pemuda. Pada suatu hari, wanita itu sakit sehingga mengalami kelumpuhan. Sahabat, begitu mengetahui bahwa wanita pujaannya itu sakit, pemuda itu pun menghabiskan banyak waktu bersamanya. Kerinduan terdalam wanita itu adalah mendatangi kembali tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi berdua sebagai sahabat. Dengan ketelatenan yang luar biasa, pemuda itu mengantar si wanita mengunjungi tempat-tempat yang penuh